0: sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Saya Yofi dan Natasha.
1: Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice
0: Kamis 8 Oktober 2026 yang akan dibawakan oleh
1: Novianti dari Bandung.
0: Selamat mendengarkan.

0: Shalom Sobat Fresh Juice, kembali bersama saya Novianti dari Bandung. Hari ini kita akan merenungkan bacaan dari Injil Lukas bab 11 ayat 5-13. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu mempunyai seorang sahabat dan pada tengah malam pergi kepadanya dan berkata kepadanya, 'Sahabat, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Bagaimana mungkin ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, tetapi karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Sebab setiap orang yang meminta, menerima. Setiap orang yang mencari, mendapati. Yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan, akan memberinya ular sebagai ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberinya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suatu hari di tengah malam, ada seorang yang istrinya tiba-tiba mau melahirkan. Maka sang istri dan suami ini segera bersiap-siap mau pergi ke rumah sakit. Tetapi ternyata ketika mereka naik mobil, mobilnya tidak bisa nyala karena bensin habis. Maka sang suami pun berlari ke rumah tetangganya. Dia memberanikan diri mengetuk rumah tetangganya meskipun itu tengah malam untuk meminjam mobil tetangganya. Nah, Sobat Fresh Juice, kalau Anda jadi tetangganya, kira-kira apakah Anda akan meminjamkan mobil Anda? Saya yakin Anda semua akan bilang, "Ya, tentu, ini kan masalah hidup dan mati, ini penting." Maka meskipun Anda lelah, Anda mengantuk, mungkin Anda malah akan menawarkan diri, "Biar saya saja yang antar." Karena kita semua pada dasarnya ingin menolong sesama. Nah, kira-kira seperti itulah situasi yang terjadi dalam perumpamaan ini. Sekilas mungkin tampaknya, aduh, gak penting banget. Cuma mau pinjam roti saja mesti mengganggu tetangganya. Lalu tetangganya juga rese. Dipinjemin roti kok banyak alasan ini dan itu. Gitu aja kok repot. Tapi sebetulnya di zaman Yesus ini adalah masalah hidup dan mati. Seperti cerita istri yang hendak melahirkan tadi. Mari kita lihat sedikit latar belakangnya. Di zaman Yesus, orang-orang pergi dari satu tempat ke tempat lain dengan berjalan kaki. Belum ada motor, mobil, atau ojek online. Mereka berjalan kaki. Dan karena siang hari amat panas, maka biasanya mereka berjalan kaki di waktu malam. Dan tentunya setelah berjalan selama beberapa jam, mereka lelah. Mereka butuh tempat untuk berteduh, mereka butuh makan, butuh minum. Dan sudah menjadi kebiasaan orang-orang di zaman itu untuk saling menolong. Maka kalau Anda pergi dari satu kota ke kota lain, Anda merasa lelah, Anda tinggal datangi rumah orang yang ada di situ dan mereka pasti akan memberi Anda tumpangan, akan memberi Anda makan dan minum. Karena itulah kebiasaan di zaman itu. Bahkan tidak tanggung-tanggung, mereka bukan menyuguhkan sisa makan malam, tapi mereka akan membuatkan masakan baru, roti yang baru, karena tamu itu adalah raja. Nah, lalu kenapa sih si tetangga rese? Karena di zaman Yesus orang-orang tidur di rumah satu kamar. Dapur di situ, tempat makan di situ, tempat tidur di situ. Maka kalau malam hari mereka menggelar tilam-tilam dan kasur mereka dan ruang itu difungsikan jadi tempat tidur. Ketika ada tamu mengetuk, tentu semua akan bangun. Dan kalau tetangga ini mau memberikan roti, maka dia harus bangunkan istri dan anak-anaknya, pindahkan kasur mereka, dan ruang itu akan berubah menjadi dapur untuk dia mengolah roti, mengadon roti, membuat roti untuk diberikan kepada tetangganya. Jadi memang repot. Memang merepotkan untuk meminjamkan roti itu. Tetapi seperti yang Yesus katakan, tentu tetangganya itu akan akhirnya bangun juga dan membuatkan roti itu. Sobat Fresh Juice, inilah Allah Bapa kita. Allah Bapa kita selalu mendengarkan doa kita. Dia selalu mau menolong anak-anaknya. Seringkali mungkin kita bingung, bagaimana saya harus berdoa supaya doa saya dikabulkan. Mungkin saya harus memilih kata-kata yang tepat. Mungkin doa saya terlalu singkat, kurang jelas. Mungkin suara saya kurang keras sehingga Tuhan tidak mendengarnya. Atau mungkin saya sedang dalam keadaan tidak layak sehingga Tuhan memalingkan muka terhadap saya. Maka kita mencoba berbagai macam bentuk doa karena kita ingin doa-doa kita didengar. Tetapi melalui perumpamaan hari ini, Yesus mau mengatakan bahwa seringkali doa kita tidak sampai atau tidak didengar bukan karena doanya yang salah, tetapi karena kita belum mengenal siapa Bapa kita. Bapa kita bukan Bapa yang tidak mau mendengar anak-anaknya. Bapa selalu mau mendengar dan mau menolong anak-anaknya. Kapanpun, dimanapun, siapapun yang datang padanya. Mungkin dia orang yang sudah rajin aktivis gereja berdoa, Tuhan akan dengar. Tetapi orang yang jarang ke gereja, malas ke gereja, hidup dalam dosa, saat dia berdoa, Tuhan pun mendengar doanya. Karena Bapa tidak pernah pilih kasih. Maka seperti dikatakan di Katekismus Gereja Katolik bahwa doa itu selalu mungkin. Tidak pernah ada situasi yang membuat kita tidak bisa berdoa. Doa itu selalu mungkin. Asalkan kita datang kepada Bapa, berpaling kepada Bapa. Bahkan Teresa Lisieux mengatakan bahwa doa itu seperti satu ayunan pandangan hati ke surga. seperti seolah-olah kita menoleh ke surga. Sebegitu mudah, sebegitu simpelnya doa itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Dalam bacaan hari ini Yesus mengatakan, mintalah, carilah, dan ketoklah. Ini tiga kata kerja. Artinya kita yang harus bergerak. Bapa selalu standby untuk mendengar kita, menolong kita. Tinggal kita yang datang kepada Bapa. Tiga kata kerja ini makin lama makin intensif. Minta, kita cuma tinggal mengulurkan tangan. Cari, perlu sedikit effort mencari di tempat-tempat tersembunyi. Ketok, wah ini lebih effort lagi, kita harus mengetuk pintu. Dan ini bicara soal ketekunan, perseverance. Seringkali kita mudah menyerah, baru doa sekali, tidak dikabulkan, lalu merasa, ah Tuhan gak mau dengar aku. Lalu ngambek, tidak doa lagi. Atau saat kita berdoa berkali-kali lama, sudah novena, berulang-ulang kali, tapi kok yang didapat beda dari yang aku mau. Lalu kita marah lagi, kita ngambek lagi sama Tuhan. Di sini Yesus berkata, bertekunlah dalam doa. Terus ajukan permohonanmu dalam doa. Karena Tuhan pasti akan menjawab. Dan bukan hanya menjawab permohonan kita. Dikatakan Bapa akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang minta kepadanya. Mungkin Anda pikir, ih saya kan minta naik gaji, kok malah dikasih Roh Kudus? Jangan lupa, Roh Kudus datang beserta karunia-karunianya, sabta karunia atau karisma-karisma seperti yang dikatakan Rasul Paulus di dalam surat-suratnya. Dan semua karunia itu akan Bapa berikan kepada anak yang meminta kepadanya. Maka ingat, doa itu selalu mungkin. Kapanpun, dimanapun, Anda bisa datang kepada Bapa dan Ia akan selalu mendengarkan kita. Luar biasa bukan? Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang maha baik, Bapa yang maha setia, Engkau selalu ada, Engkau tidak pernah tertidur, Engkau tidak pernah terlelap, tapi Engkau selalu siap mendengarkan doa-doa kami, Engkau selalu siap mendengarkan keluh kesah kami, dan Engkau selalu menanti-nantikan kami, anak-anak-Mu, untuk berpaling datang kepada-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, biarlah kami semakin merasakan kasih-Mu dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini.
2: Terima kasih kepada Novianti untuk renungannya.
1: Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.

0: Iya, balik lagi di Jalur Hati Alistar di 94.4 menit ke-22 lepas dari pukul 8 pagi. Selamat pagi buat Nona Riren, udah request lagu ini dari tadi. Gue pending-pending terus ya. Thank you Nona Riren udah gabungan di Voice of Life menyapa teman-teman semua yang di live TikTok. Selamat pagi. Sapa juga buat teman-teman di live Facebook. Selamat pagi semua hard listener yang lagi simak lewat Facebook Heartland Samarinda. Selamat pagi. Kemudian ada Paulus nih ya. Shalom, selamat pagi Heartland Radio Samarinda. Salam sehat dan sukses selalu. God bless. God bless juga buat Pak Paulus yang sudah kirimkan WhatsApp-nya ke nomor WhatsApp yang tertera. Oke, di 0811-5830944 Indra masih buka untuk hal listener di line telepon dan juga WhatsApp. Kita sudah memasuki hari yang ke-8 nih ya di hari ini. Dan gak terasa semuanya 8 hari ini penyertaan Tuhan selalu ada dan selalu siap sedia buat kita semuanya. Saya terlalu percaya bahwa kalau kita hidup sampai hari ini itu bukan karena kita hebat, tetapi karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ya, masa depan seseorang itu gak ditentukan oleh masa depan seseorang itu ditentukan oleh kepada siapa matanya tertuju. Saat Petrus melangkah berjalan di atas air, ia berhasil karena pandangannya tertuju kepada Yesus. Namun saat pandangannya tertuju dalam pada lautan, Petrus mulai goyah dan tenggelam. Sekalipun akhirnya Tuhan menolongnya. Kedistract ya kan, seringkali kita kedistract, terganggu dengan pandangan-pandangan yang lain. Padahal udah bener lurus jalannya gitu kan, tapi karena gangguan sedikit, batu kerikil, kita jadi goyah. Mazmur pasal 141 ayat 8 berkata, tetapi kepada-Mulah ya Tuhanku, ya Bapa Tuhanku, mataku tertuju. Pada-Mulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Ya lagi ya, tetapi kepada-Mulah ya Elohim Tuhanku, mataku tertuju, pada-Mulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Nah, karena itu pada siapa mata kita tertuju ke adalah kunci keberhasilan hidup kita. Sebab keadaan inilah yang sering terjadi dalam hidup kita. Jika kita merasa khawatir sebab mata kita tertuju kepada masalah. Seringkali kita hard listener, Indra juga sih kadang. Seringkali kita fokus sama masalahnya, aduh gimana, banyak gimananya. Bukan bersama siapanya kita berjalan. Sama seperti Petrus ketika jalan di atas air gitu kan, udah yakin dan percaya ini awalnya ya kan, yakin bisa nyebrang gitu kan. Ternyata ketika ada badai, sedikit aja angin lewat, goyah. Imannya goyah. Akhirnya dia tenggelam di sana. Tapi ada Yesus di sana yang selalu menolong. Tapi poinnya adalah bagaimana kita terus melayangkan pandangan kita, fokus kita kepada Tuhan. Jangan tergoyahkan oleh hal-hal yang lain. Kalau hari ini ngerasa capek, hari ini ngerasa insecure, ya kan, gak secure hidupnya, aduh gimana dan gimana, ya kan. Mulai belajar mengalihkan pandangan yang benar. Pandang kepada Yesus saja, pandang kepada Tuhan saja, di sana ada keselamatan dan pertolongan. Don't go anywhere, tetap di 94.4.
1: Ready? Ready. Let's go. 1, 2, 3.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Sahabat ISK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyask.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851 1989 9898.
2: Make the Jingle

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempadu Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembu Suwana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 9.30 WITA. Ibadah 3 pukul 12 WITA. Ibadah Youth pukul 17 WITA. Ibadah keempat pukul 20 WITA. Ibadah kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA. Ibadah 2 pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 8.30 WITA. Ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Dan analiser kita sudah berada di penghujung program di kesempatan pagi hari ini Kamis 8 Oktober 2026. Kiranya semuanya bersuka cita hari ini, tetap semangat menjalani hari ini, dan Indra percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu nyata atas hidup kita. Indra pamit dari ruang dengar Anda pagi hari ini. Kita ketemu lagi esok hari Senin lagi ya. Di jam 7 sampai dengan jam 9 pagi hanya di 94.4. Dan selamat melanjutkan setiap apa yang harus Anda lanjutkan. Buat Nona Riren, lagu terakhirnya diputerin minggu depan ya, diingetin lagi ya, karena waktunya udah gak cukup. Jadi Indra harus kira pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata selama siaran berlangsung di kesempatan pagi hari ini. Dan akhir kata dari kawasan Jalan Kebahagiaan, Indra pamit undur diri. Keep on growing and never give up. Bye-bye.

0: 94.4 Heartline Radio.
1: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

100,6 Heartland FM, your family station. Morning Espresso, let's wake up your mind. Senang banget pagi hari ini Ragil Z bisa kembali menyapa kamu. Dan di hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026, gimana nih kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya guys. Dan aku mau ucapkan hati-hati di jalan buat Bang Dika Manuntun yang di Karuan yang pagi hari ini sedang membawa orang tuanya untuk pergi berobat ya. Semoga buat mamanya kakak Eva juga segera lekas sembuh dan diberikan kesehatan, amin. Oke, seperti biasa juga aku mau menyapa dulu buat teman-teman yang pagi hari ini sudah merilai siaran kita secara langsung. Ada teman-teman dari Heartland Samarinda di 94,4 FM, ada 97,0 Harmony FM Takalar Makassar, ada Heartland Radio Lampung di 91,7 FM, ada Heartland Radio Bali di 92,2 FM, ada juga Radio Astara FM di 107,8 Minahasa, dan 103,9 Radio Elisa FM Salatiga. Terima kasih buat kalian yang setiap pagi udah nungguin Morning Espresso. Dan aku sapa juga pagi hari ini buat teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM, thank you. Buat Dado Juf, selamat pagi. Buat kakak Abadi juga, terima kasih. Ada Akam Evan, ada Al yang ada di Bangka Belitung, di sana lagi kemarau panjang katanya. Oke, terus ada siapa lagi pagi hari ini yang bergabung sebentar ya guys. Ada dari Al tadi sudah, ada dari Faisal, ada dari Devita, thank you semuanya. Pagi hari ini kita lagi ngobrolin ketidakadilan. Kita tahu banget bahwa di dunia ini banyak sekali yang namanya ketidakadilan. Padahal ya di sila kelima itu dikatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke guys, kita lagi ngobrolin tentang hal itu. Jadi apa nih hal pertama yang kalian lakukan saat mendapatkan perlakuan yang tidak adil? Kamu bisa bergabung di 0819269000, atau kamu juga bisa turut berkomentar di live TikTok Heartland FM.

Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda. Jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hotlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hotline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hotline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: masih di Morning Espresso bareng Ragil Z di kesempatan pagi hari ini. Ini lagunya pas banget ya dengan topik kita pagi hari ini tentang ketidakadilan. Yakinlah bahwa kita pasti bisa. Oke, memang yang namanya ketidakadilan itu bisa dialami sama siapa aja ya guys ya, di mana aja. Nah, tanpa memandang pria, wanita, tanpa memandang usia, kondisi ekonomi juga, gak peduli agama kamu apa, suku kamu apa, latar belakang kamu bagaimana. Jadi bentuknya ini memang bisa kayak perlakuan yang diskriminatif mungkin, atau hak yang harusnya menjadi haknya kita tapi kita gak mendapatkan itu, jadi hak yang diabaikan gitu ya. Atau mungkin juga kesempatan yang tidak setara atau keputusan yang merugikan seseorang secara tidak semestinya seperti itu. Nah, hal ini tuh bisa terjadi di tempat kerja kita, di rumah, di sekolah, di fasilitas umum juga, di layanan publik, maupun bisa juga terjadi di ruang digital. Cuman ya, yang menjadi pertanyaan nih ya, kalian berani gak sih bersuara gitu, ngomong gitu guys? Coba kalau kamu mau bergabung pagi hari ini, boleh banget. Ini sepertinya sudah ada yang bergabung nih, kita terima dulu coba ya. Halo. Halo. Iya. Iya, selamat pagi.
1: Selamat jalan.
0: Iya, Pak. Iya. Pak Indra ini ya.
1: Adanya ini aja sih, enggak boleh yang lain. Nanti dicoret dari kakak soalnya.
0: Oke, Pak Indra ya. Gimana nih? Mau berkomentar kah? Gimana nih? Apa nih pertama yang kita lakukan saat mungkin kita mendapatkan perlakuan yang tidak adil gitu?
1: Di semua lini ya, semua sektor gitu, baik di kehidupan hari-hari maupun di aktivitas pekerjaan barangkali atau ya, sosial gitu ya, kemasyarakatan. Ngelihatnya sih yang pertama yang udah-udah pengalaman sih mau main ya mendudukkan kebenaran ya, tapi skalanya kalau 1 paling halus, 10 paling kasar, main-main di bawah 3 aja deh gitu. Jadi yang penting kalau saya pribadi dan keluarga itu biasanya mengklaim bahwa mesti adil, nggak hanya personal subjektif diri pribadi, tapi juga ke mana orang obyeknya yang memang harusnya adil terhadap beliau gitu ya, tapi tidak dengan cara yang malah jadi menimbulkan masalah baru dan masalah intinya nggak selesai gitu. Jadi jadi yang pertama lihat dulu secara, kalau dia produk hukum ya, apakah sudah benar begitu, salah sudah lurus gitu, dengan para pihaknya kita bicarakan baik-baik. Kalau saya lebih sampai di tahapan mau win-win nggak apa-apa, win-win solution, daripada merasa, ambil contoh yang paling konkret aja, misalnya di jalanan itu sama-sama pengguna kendaraan motor begitu ya, tapi yang satu merasa pokoknya ini jalur saya, tapi kan namanya di pertigaan perapatan, kalau saya pikir walaupun ada dashcam, ada CCTV bahwa kita 100% yang benar, kalau saya menghindari daripada ada masalah kecelakaan. Jadi apa namanya, lebih baik harus melambat dulu, kasih kesempatan, walaupun itu jalur kita harusnya kita langsung begitu kan, tapi lebih baik saling memberi, saling menundukkan kepala beberapa detik, saling gitu ya, sudah mau dia duluan atau mau kita duluan. Kalau setelah dia, biasanya kalau kita niatin yang baik begitu, kita yang dikasih kesempatan karena memang jalur kitanya dulu prioritasnya gitu. Jadi keadilannya jadi timbul karena kitanya juga tidak, apa ya bahasa di jalanannya itu, nggak sengak duluan. Koreksi ya kalau bahasa itunya, adanya ada yang lebih halus, cuman saya lagi nggak bawa ayakan tepung nih, jadi saya nggak bisa, kurang. Nah, jadi isinya gitu. Jadi biasanya timbul ketidak itu karena para pihak ini, entah yang korbannya, entah si pelaku itu, ngelihatnya kok gini ya, sehingga dia jadi begitu. Tapi memang itu nggak pukul rata, ada juga yang memang nah, ada tipe yang kita coba dulu aja, nggak adil nggak apa-apa, nanti kalau udah rame baru dia ngelengos, udah diteriakin, udah di ini oleh secara umum yang melihat, baru dia akhirnya lempeng lagi gitu. Itu juga ada. Jadi case by case, tapi usahakan tidak rame, tidak ini, dan kita kembalikan ke proporsionalnya aja gitu sih.
0: Oke. Jadi harus punya kesadaran diri sendiri gitu ya.
1: Tapi ada yang nanya, kalau Kak Kazi itunya seperti itu, ada hari gini ada yang sadar enggak, itu sih enggak, lebih ke mudah-mudahan itu, tapi kalaupun tidak, main yang tadi yang ayakan tepung tadi, mudah-mudahan dia mungkin itu agak lost, namanya manusia bisa aja agak lupa gitu, kita ingatkan gitu. Poinnya adalah tetap sesuai yang topik pagi hari ini, yang adil sesuai yang memang haknya, tapi kalau enggak paling diingatkan sedikit, dicolek dikit, tapi tidak sampai yang urusan kok skalanya yang berat tadi kan malah jadi mungkin yang utamanya enggak kelar, timbul masalah baru.
0: Nah, ya kan? Jangan gitu. Sampai
1: menghindari itu, karena poinnya malah kita hanya mendudukan ke inian kita tadi, apa namanya, hak kita segala macam itu aja, kebenaran itu aja.
0: Betul.
1: Gak mau nanti terlalu kesana-sana, malah jadinya yang ininya gak beres, timbul masalah baru, kita yang urusan masalah baru deh, yang ininya malah gak kelar gitu. Kan sebenarnya poinnya pengen yang masalah ini aja begitu selesai, udah gak masalah. Bahkan syukur setelah itu kita malah bisa berteman. Oh iya, dulu ini ya. Misalnya senggolan dikit ya, gak usah rame. Kalau udah pada tahu, kasih nomor WA-nya aja. Ya udah tadi sorry yang bemper 400 ribu ntar saya ganti, bla bla bla kan begitu.
0: Oke, mantap ya.
1: Pasti ada yang klaim, pasti ada yang klaim bahwa Pak enggak semua, wah indah Pak, di kota besar kalau kayak gitu udah enggak ada masalah, penjara enggak penuh bla bla panjang ya, tapi sebenarnya kalau kita kan sebenarnya satu lagi adalah tabur tuai itu berlaku juga ya kan, kita enggak boleh lupa. Terus dari berbagai keyakinan masing-masing adalah di mana kita, bahkan kita kalau menabur kebaikan dimanapun kita sampai lupa sebenarnya kita nanti dimudahkan di tempat lain yang kita perasaan kita belum nabur yang di sini, kenapa udah diajak nuai panen raya di sana, kita enggak perasaan gak nanam benih padi deh, kenapa diajakin panen raya di Gogorancah di sana, jagung di sana gitu. Ya udah, itu kan matematika manusia sama matematika Tuhan berbeda.
0: Yes,
1: sih.
0: Setuju Pak Indra. Oke Pak Indra, terima
1: sukses selalu,
0: kasih.
1: Ya. Mohon maaf nih kalau sementara tandeman belum ada atau sedang itu persiapan. Tapi rilisnya udah kemana-mana, selamat. Semoga langgeng seterusnya.
0: Amin.
1: Tetap semangat ya Kak Ji. Kami temani bersama
0: semua ya
1: sambil beraktivitas
0: menyimak
1: Anda tentunya. Selamat tugas sampai tuntas. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih Pak Indra yang sudah bergabung menemani kita semuanya. Oke, aku mau bacain dulu nih ya yang sudah berkomentar juga tentang ketidakadilan, guys. Jadi apa sih yang kalian lakukan saat mendapatkan perlakuan yang tidak adil? Tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Pak Indra, dan ini ada beberapa teman juga yang berkomentar di live TikTok Heartland FM. Ada Kakak Abadi, dia bilang hal yang pertama, yang utama yang kita harus jaga itu adalah menjaga hati dan biarkan Tuhan yang berperkara. Oke. Jadilah pribadi yang tidak lekas menghakimi tapi selalu mengampuni. Mantap nih. Terima kasih ya Kak Abadi. Ada dari Kak Restu juga. Kak Restu, kalau dari Kak Restu bilang kita harus melawan yang namanya ketidakadilan. Oke, jadi harus berani untuk bersuara ya Kak Restu ya. Apalagi itu adalah sesuatu kebenaran, guys. Jadi jangan takut kalau kalian mesti wajib bersuara.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator loka karya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Kerja 12 jam itu sudah ketinggalan. Dulu orang bangga kerja sampai tengah malam, tidur sedikit, kerja terus, lembur terus. Tapi di zaman sekarang belum tentu keren. Hardliners, kalau semua masih tergantung pada kehadiran Anda, berarti sistem belum berjalan. Banyak pemilik bisnis capek, bukan karena bisnis besar, tapi karena semua dikerjakan sendiri. Balas chat sendiri, kontrol semua sendiri, putuskan sendiri, takut untuk mendelegasikan. Akhirnya pemilik bisnis sibuk, tapi bisnis tidak berkembang. Pemilik bisnis modern bukan yang paling lelah. Pebisnis modern adalah yang paling efisien. Gunakan teknologi, internet, aplikasi, kecerdasan buatan atau AI. Bangun SOP, lalu latih tim agar mampu mandiri. Karena tujuan bisnis bukan membuat Anda bekerja tanpa henti, tapi memberi Anda kebebasan. Dan ingat headliners, kalau bisnis membuat hidup Anda hancur, pasti ada yang salah dengan sistemnya. Headliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

Okay, balik lagi masih ditemani bersama dengan Ragil Z di Morning Espresso sampai dengan jam 10 nanti ya. Dan nanti tepat di jam 9 kita bakal ada narasumber yang akan menemani kita semuanya pagi hari ini. Jadi buat teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM, sorry banget karena nanti kita bakal stop dulu live TikToknya ya, karena kita bakal berpindah ke sebelah guys, ke studio sebelah. Jadi kamu bisa bergabung di live YouTube kita ya. Oke, aku kembali lagi sama topik kita tentang ketidakadilan pagi hari ini ya. Yang jelas ya, kalau seseorang itu merasa bahwa dia itu menerima ketidakadilan, biasanya ini ya, yang hal pertama yang kita rasakan tuh pasti ada rasa marah gitu kan ya, kayak kecewa gitu, atau mungkin ada juga rasa takut dan rasa bingung bisa jadi ya. Dan sebenarnya perasaan itu adalah perasaan yang wajar dirasakan oleh orang-orang yang mungkin merasakan ketidakadilan gitu dalam hidupnya. Nah guys, dan dalam menjalani hal-hal ini, menjalani hal-hal ketidakadilan yang terjadi dalam kehidupan kita, kita itu sebenarnya perlu orang lain yang ada di samping kita, orang-orang yang bisa kita percaya untuk kita itu bisa bercerita, ya kan? Bener kan? Jadi kamu mungkin pagi hari ini bisa mikirin kira-kira 1-2 orang sahabat kamu, teman kamu yang begitu kamu percaya, atau bisa juga keluarga, orang tua yang bisa kamu percaya ya. Karena segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita, di saat kita menerima ketidakadilan, alangkah baiknya kita itu membagi semua itu, bercerita ke seseorang yang bisa kita percaya, supaya legaan gitu guys ya. Oke, aku mau baca dulu nih yang sudah bergabung pagi hari ini di 0819269000. Jadi apa sih hal pertama yang kalian lakukan saat mendapatkan perlakuan yang tidak adil? Ada dari Billy, dia bilang yang jelas jangan dipendam sendiri tuh ya kan. Saat kita mendapatkan perlakuan yang tidak adil, meskipun punya orang kepercayaan, harus gitu maksudnya, harus punya orang kepercayaan yang bisa kita ajak bicara. Oke, okay. Terima kasih Billy. Terus ada Lala, dia bilang salam kenal dari Minahasa. Wai, teman-teman, hai teman-teman dari Minahasa menyapa pagi hari ini. Selamat pagi Kak Z. Saya pernah menerima ketidakadilan di kantor saya saat bekerja 8 tahun yang lalu. Akhirnya saya beranikan diri untuk bercerita ke atasan, dan puji Tuhan didengarkan. Jadi intinya kita harus berani bercerita kepada orang yang tepat saat kita mengalami ketidakadilan, benar ya. Jangan dipendam sendiri ya guys, karena segala sesuatu yang terpendam biasanya bisa menimbulkan sakit penyakit.

Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.

Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.

apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat Lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See

0: Ya, kita kembali lagi masih di Morning Espresso bareng Ragil Zee dan juga Dika Arwan.
1: Yes.
0: Buat kalian yang mungkin tadi gabungan di live TikTok ya, terus kalian bingung, nah
1: jangan
0: kok hilang
1: dong,
0: ya Ragil Zee-nya gitu. Kalian bisa bergabung di live YouTube kita ya guys, karena kita pindahan.
1: Yes.
0: Pindahan dari live TikTok ke live YouTube.
1: Biasanya gitu. Orang pindahan rumah ya. Ini pindahan live.
0: Oke, ada Dika Arwan juga yang sudah ada bersama kita di Morning Espresso. Dan pagi hari ini ada narasumber juga. Ada siapakah pagi hari ini?
1: Ada AKBP Albert Perwira Sihi TSHS IKMH yang merupakan Kapolres Kepulauan Aru. Kita akan membahas nih, belakangan ini kan lagi ada kejadian viral juga nih sih tentang ABK yang dianiaya nih. Nah, kita tanya yuk untuk kronologi dan gimana nih untuk prosedur hukumnya. Langsung aja yuk kita sapa dengan Pak Albert, Pak Kapolres di pagi hari ini. Selamat pagi, Pak Albert.
0: Selamat pagi, Pak Albert.
2: Selamat pagi, Bang Arwan dengan Mbak
0: Ragil.
1: Ragil Zee. Ragil Zee, Pak
2: Mbak
1: Kapolres.
2: Ragil Zee, ya.
1: Yes. Ya. Suara kita Suara kita terdengar jelas, Pak Albert?
2: Ah, jelas sekali, Bang Arwan, jelas.
1: Oke. Baik.
0: Baik, Bapak mungkin bisa diceritakan dulu nih ke semua Heartlanders ya, kronologi ceritanya nih, kejadiannya nih seperti apa sih, gitu. Silakan.
2: Baik, Pak. Baik, Mbak Ragisi, ya. Ini kami menceritakan kronologisnya yang mana. Kasus ini bermula itu dari sebuah video viral penganiayaan korban ABK di media sosial.
1: Yeah.
2: Yang mana video ini awalnya direkam oleh ABK yang lain, terus kemudian dikirimkan ke grup komunitas nelayan-nelayan. Sehingga akhirnya tersebar luas di berbagai platform media sosial, Mbak.
1: Oke. Okay. Ini kejadiannya tanggal berapa ya, Pak Albert?
2: Untuk kejadian sekitar bulan Agustus sampai dengan September, Bang Arwan.
1: Oke. Nah, dari kejadian yang viral ini beberapa belakangan, tindakan yang dilakukan dari kepolisian, khususnya Polres Aru, seperti apa nih, Pak Albert?
2: Baik. Untuk tindakan yang kami sudah lakukan adalah bagaimana kami berkoordinasi dengan PSDKP, yang mana berdasarkan awal kronologisnya adalah di kapal ini awalnya setelah adanya tindakan penganiayaan, Bang Arwan,
1: yeah,
2: terus kemudian nahkoda ataupun tekong itu mengantarkan ke ada salah satu namanya di sini, namanya wilayahnya itu ataupun Pulau Babi. Ya, di Pulau Babi ini diturunkan para korban ABK ini, terus kemudian tekong tersebut atau nakoda tersebut menghubungi daripada salah satu temannya yang di Kota Dubu untuk menjemput ke Pulau Babi ini terhadap para korban. Dan perjalanan lautnya itu kurang lebih itu sekitar 1-1.5 jam menggunakan speedboat. Kemudian para korban tersebut dibawa ke Dubu. Terus kemudian akhirnya setelah viral, kami dari Polres Kepulauan Aru mengarahkan daripada korban tersebut untuk membuat laporan terhadap penganiayaan. Sedangkan untuk perkara yang lainnya terhadap TPPO-nya, tindak pidana perdagangan orang, salah satu daripada keluarga korban melaporkan ke pihak Polres Tanjung Priok. Demikian. Ya.
0: Oke, mungkin bisa dijelaskan juga nih Pak Albert, gimana kondisi korban saat kejadian ini berlangsung gitu.
2: Baik, korban ini kan Mbak ada 4 orang nih.
1: Yeah.
2: Ada atas nama Octavian alias Okta, terus kemudian Johan Saputra alias Johan, terus kemudian atas nama Sawal alias Babi dan Ilyas. Yang mana korban tersebut pada saat ditemukan ataupun dicari oleh pihak penyidik Polres Satreskrim Polres Kepulauan Aru, yang mana korban ini sudah kurang lebih ya babak belur lah. Memang masih ada efek ataupun pengaruh daripada pemukulan atau penganiayaan yang dilakukan di atas kapal. Sehingga setelah kita amankan daripada korban-korban tersebut, terus kemudian kita langsung melaksanakan visum ke rumah sakit RSUD Dobo, Cendrawasih Dobo, demikian.
1: Oke, untuk total korbannya sejauh ini 4 orang, Pak, atau mungkin ada beberapa orang lagi seperti itu?
2: Ya, untuk totalnya 4 orang, Bang Arwan, dan untuk para pelaku-pelaku ini yang sudah kami lakukan pemeriksaan ini kurang lebih 19 sampai 20 orang. Yang kami duga ya, daripada pelaku-pelaku yang ada di atas kapal, yang mana untuk total ABK diperkirakan 27 sampai 28 ABK.
1: Oke. Kalau boleh tahu nih, Pak, dari hasil penyidikan, motif dari para pelaku ini melakukan pengenayaan apa itu, Pak?
2: Baik, kami mau menjelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, ya, tindak penganiayaan ini dipicu daripada adanya tekanan target, yang mana pada saat di awal kontrak kerja, yang mana para korban ini dan ABK lain yang mungkin direkrut di Jakarta ataupun di Jawa sana, yang mana mempunyai kesepakatan target untuk mendapatkan hasil tangkapan berupa cumi, yaitu seberat 2 sampai dengan 3 kilo. Nah, terhadap korban ini tidak mendapatkan target itu sebanyak 2 sampai dengan 3 kilo, sehingga dilakukanlah penganiayaan terhadap para korban ini. Dan juga yang mana berdasarkan laporan ataupun pemeriksaan daripada ABK-ABK yang lain yang melakukan penganiayaan tersebut, itu mengatakan termasuk dengan nahkodanya, itu diindikasi atau diduga para korban ini diduga itu melakukan pencurian. Ya, terus kemudian pencurian rokok, pencurian mie instan maupun pencurian kopi, ya, di atas kapal itu dalam kamar nakoda, sehingga di dalam aturan kapal tersebut adanya aturan mungkin dengan melakukan pencurian ini nakoda langsung melakukan penganiayaan ataupun pemukulan terhadap para ABK. Setelah itu di dalam kamarnya nakoda, kami masih baru indikasi, Bang. Ya. Terus kemudian yang mana setelah dianiaya oleh nahkoda tersebut, dikeluarin lagi nih korbannya nih. Dikeluarin, terus kemudian dilakukan penganiayaan oleh ABK-ABK yang lain berdasarkan atas suruhan daripada nahkoda ataupun wakil nahkoda.
1: Oke. Kalau dari pengakuan para korban sendiri ini, apakah mereka memang melakukan pencurian seperti yang disangkakan seperti itu, Pak?
2: Kalau berdasarkan dari korban tersebut, karena memang Bang Arwan, para korban tersebut ini kan dijanjikan pekerjaan yang layak ataupun sebagai nelayan yang layak. Terus kemudian berdasarkan pengakuan daripada para korban ini, bahkan selama mereka 3 bulan bekerja itu, mereka hanya mendapatkan gaji itu 900 ribu. Berarti kalau kita bisa perkirakan, 1 bulan hanya 300 ribu nih, kira-kira untuk biaya hidup atau untuk beli mie instannya atau beli kopinya. Dan itu pun dibayarkan setelah 3 bulan. Nah, selama proses di atas kapal ini, mereka tidak mendapatkan apa-apa dan memang sudah dijatah. Jatah makannya, jadi jatah makannya sedikit atau tidak diberikan kopi kalau tangkapan tidak sesuai. Ya, sehingga dengan adanya jatah-jatah tersebut apabila tidak tercapai, sehingga dimungkinkan terhadap para korban melakukan perbuatan tersebut. Dan perbuatan tersebut juga sudah dilakukan itu kurang lebih dengan selama mereka di atas kapal, Bang Arwan. Jadi mulai mereka berangkat dari Jakarta ataupun dari Muara Baru, ya, mereka sudah diperlakukan seperti itu. Berdasarkan pengakuan para korban, setelah sampai di fishing ground di Kepulauan Aru ini, nah, terhadap mereka 4 orang korban ini dikarenakan tidak mencapai target yang ditentukan di awal, sehingga dilakukan pressing-pressing terhadap para korban.
0: Oke, Pak Albert, apakah tindakan terhadap para ABK ini benar-benar murni merupakan penganiayaan, atau mungkin pihak kepolisian menemukan juga dugaan eksploitasi maupun tindak pidana perdagangan orang mungkin, atau TPPO?
2: Baik, Mbak. Ini kami mau menyampaikan bahwa ini bukan hanya tindakan murni penganiayaan. Berdasarkan kejadian yang viral di media sosial itu, bahwa memang para korban ini adalah memang penganiayaan, tetapi setelah adanya laporan yang dibuat oleh salah satu keluarga korban di Polres Tanjung Priuk, adanya terhadap tindak pidana perdagangan orang. Sehingga karena lokusnya berbeda, Mbak, sehingga dilakukan nantinya pemeriksaan terhadap TPPU-nya, tindak pidana perdagangan orang ini, nantinya di Polres Tanjung Priuk. Dan untuk di Polres Kepulauan Aru-nya sendiri, karena memang lokus penganiayaannya di atas kapal yang memang wilayah hukum perairannya adalah di wilayah Kepulauan Aru, sehingga kami menindaklanjutinya dengan laporan penganiayaan di Polres Kepulauan Aru. Demikian.
1: Oke, Pak Kapolres, apakah ada kemungkinan nih tersangka lain yang saat ini masih dalam proses penyelidikan, Pak?
2: Kalau tersangka lain, itu yang ada di atas kapal ini kan kurang lebih ABK-nya ada 27 atau 28 ABK. Yeah. Terus kemudian yang sudah dilakukan pemeriksaan ini 20 ABK ini. Nah, karena yang diindikasi 3 orang ini itu hanya untuk membuat video. Sehingga nantinya proses berjalan apabila ada pengakuan dari ABK yang diperiksa diindikasi diduga melakukan tindak penganiayaan ini menyebutkan terhadap 3 ABK yang lain, kami akan tindak lanjuti.
0: Okay. Baik, Pak Albert, kira-kira nantinya ini pasal apa nih yang akan dikenakan kepada para terduga pelaku dan ancaman hukumannya nanti seperti apa nih, Pak Albert?
2: Baik, untuk para terduga pelaku ini dijerat dengan pasal primer, pasal 262, subsidiar pasal 466, jungto pasal 20 huruf C, jungto pasal 126 KUHP yang baru, dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara beserta dengan dendanya sebesar 200 juta rupiah.
1: Oke, semoga ini membuat jera juga, jangan menjadi perhatian. Benar. Ya, kalau memang terbukti salah gitu. Karena di beberapa media sosial yang viral belakangan ini, kasihan sih ngeliat ABK-ABK-nya ini.
0: Iya, iya. Babak belur ya mukanya ya.
1: Dan kita juga ya, kalau dipikir-pikir 900 ribu dalam 3 bulan.
0: Iya, berarti sebulannya 300 ribu.
1: Oke.
2: Dan itu pun dibayarkan setelah 3 bulan itu. Jadi bukan hanya sebulan 300, tetapi dengan kurun waktu dari bulan Juni sampai dengan bulan September itu kurang lebih dengan nantinya dibayar di bulan September itu dengan 900 ribu.
1: Wow.
2: Seperti itu.
1: Menurut keterangan dari para korban nih, Pak Albert, mereka dijatah makan berapa kali, Pak, dalam satu hari ini?
2: Apabila tidak tercapai target itu, Bang, itu bisa 1-2 kali, Bang, terhadap para ABK ini di atas kapal itu. Nah, sehingga dengan hanya dikasih jatah makan kalau tidak tercapai target itu, dengan 2-3 kilo cumi-cumi ini, itu hanya sekali makan atau maksimal dengan 2 kali makan. Itu pun mungkin itu dengan jatah porsi makan yang sedikit.
1: Wow.
2: Iya.
1: 2-3 kilo
0: sehari.
1: Satu hari itu, Pak.
2: Satu hari cumi-cumi nih.
1: Kalau dari para korban ini memang dari Jakarta, Pak, mereka?
2: Itu kurang lebih hampir mayoritasnya itu dari Jakarta direkrut. Nah, karena ini juga, Bang Arwan, makanya kenapa TPPU-nya dilaporkan di Polres Tanjung Priuk, karena sebagian besar daripada ABK yang di atas kapal ini, itu perekrutannya melalui Canglo, Bang. Nah, termasuk tempat ini, setelah kita cocokkan identitasnya ini, 4 ABK korban ini itu identitasnya KTP-nya palsu. Iya, KTP-nya palsu sehingga apa namanya TPPO-nya nantinya ditindaklanjuti di Jakarta sehingga bisa menangkap para calonnya dari Polres Tanjung Priuk, menangkap calo, terus kemudian merekrutnya bagaimana, terus kemudian apa namanya ini sesuai dengan targetnya ataupun target-target yang disampaikan.
1: Yeah.
2: Nah, terus kemudian tidak dilakukan pembinaan dulu atau tindakan-tindakan daripada pihak perusahaan untuk menyampaikan maksud dan tujuan perusahaan melakukan perekrutan ini. Jadi ini calo yang bertindak semua ini, Bang.
1: Baru ketawanya setelah ada kejadian ini ya, Pak ya.
2: Kejadian ini sehingga karena lokusnya calo-calo ini di Jakarta kan kalau kita membuat laporan terhadap TPPU-nya juga ini kan rentang waktunya juga jauh, terus kemudian lokusnya pun pada saat perekrutan di Jakarta, Bang.
1: Waduh, semoga ada ya. Kita tunggu lagi nih ya untuk perkembangan penyidikannya ya yang ada di Jakarta ya. Dan semoga ini juga bisa menjadi perhatian bagi kita semua. Hati-hati juga nih dalam kayak melamar pekerjaan mungkin ya. Memang di situasi ekonomi saat ini kita benar-benar butuh yang namanya pekerjaan. Tapi mungkin harus lebih teliti lagi agar jangan menjadi korban seperti kejadian ini. Pak Albert, ini menarik obrolannya. Tapi kita tahan dulu ya untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Kita kasih kesempatan nih untuk teman-teman yang mau bertanya di 0819-269-1000 atau bisa juga bergabung bersama kita di akun live YouTube di pagi hari ini mengenai topik kita tentang ABK yang viral. Silakan diketikkan untuk pertanyaannya. Kita akan kembali setelah beberapa yang mau lewat ini.

0: Oke, kita kembali lagi masih di Morning Espresso bareng Ragil Z dan juga di Kak Arwan. Pagi hari ini kita lagi ngobrolin tentang ini ya guys. Jadi di balik kasus ABK viral, fakta dan prosedur hukumnya. Dan sudah ada bersama dengan kita pagi hari ini narasumber ada Bapak Albert yang berdinas di Kepulauan Aru, Kapolres Kepulauan Aru. Oke, baik. Pak Albert, kita lanjutkan lagi perbincangan kita ya, Pak ya. Ini sudah ada pendengar kita, Heartlander, yang mengirimkan pertanyaan pagi hari ini. Apakah kasus-kasus seperti ini sering terjadi di perairan Indonesia, Pak? Ada dari Pak Tommy yang sudah bergabung. Silakan, Pak Albert.
1: Untuk di wilayah Kepulauan Aru ini, Mbak Ragil, selama kurang lebih saya 1,5 tahun menjabat, Mbak, memang itu kurang lebih kita sudah ada menangani kurang lebih 3 atau 4 dengan perkara yang serupa, Mbak. Ya, yang mana cuman pada saat terhadap 3 atau 4 perkara yang lainnya, ya itu hanya penganiayaannya ringan, Mbak. Bukan seperti terhadap KM Maulana 23 ini. Dan korbannya pun itu hanya 1-2 orang. Ya memang yang terakhir pernah ada itu 8 orang, tetapi hanya masalah terhadap penggajian ataupun gaji yang tidak layak diberikan kepada ABK. Nah, dengan adanya kejadian-kejadian tersebut, Mbak Ragil, kami juga rutin ataupun kami berkoordinasi dengan para pihak, baik kepada Pemda terhadap Dinas Perikanan, terus kemudian PSDKP, dan juga kemudian dari Polair atau Ulangi, Direktorat Polair Polda, apabila mendapatkan kejadian-kejadian terhadap penganiayaan yang terjadi karena wilayah hukum ataupun wilayah hukum perairan di Polres Kepulauan Aru ini kan cukup luas ini, Mbak. Yeah. Sangat luas sekali, sehingga apalagi para nelayan-nelayan ini ataupun nahkoda ini ada juga yang nakal. Contoh, berdasarkan titik koordinatnya, ya di titik koordinat A, padahal kapal tersebut tidak berada di titik koordinat A. Karena namanya teknologi ini kan sekarang udah canggih nih. Nah, saat di titik A berdasarkan titik fishing ground itu, yang mana itu seperti di apa namanya, di pause atau dihentikan di situ, terus kemudian biar seolah-olah sesuai dengan titik fishing ground yang ditentukan oleh Dinas Perikanan maupun PSDKP. Nah, berdasarkan di titik fishing ground tersebut, kemungkinan mungkin daripada hasil lautnya kurang sehingga kapal ini bergerak tanpa menghidupkan GPS-nya. Itu. Nah, pada saat bergerak ini, terus kemudian mungkin contoh seperti KM Maulana ini yang korbannya 4 ABK ini, pada saat perpindahan titik koordinat tersebut dan tidak juga mendapatkan target, sehingga terjadilah tindakan-tindakan seperti penganiayaan tersebut.
2: Oke, berarti kejadiannya ini udah beberapa kali juga terjadi ya. Terjadi, cuma gitu. Korbannya itu mungkin tidak seberat yang belakangan sekarang, ini.
1: Baik, yang hari yang sekarang ini terakhir ini tidak seberat itu, Bang Arwan.
2: Oke. Pak Albert.
1: Yang lain-lain itu?
2: Iya.
1: Kalau yang lain-lain itu hanya yang terakhir itu 8 orang ini karena tidak sesuai target itu contohnya, terus kemudian akhirnya tidak diberikan gajinya atau gajinya yang sangat minim sekali.
2: Yeah.
1: Mungkin sama seperti dengan KM Maulana ini yang 3 bulan hanya dikasih 900.000. Nah, terhadap yang terakhir itu yang kapal lain itu 8 orang ini, itu waktu itu kami juga proses hukum, terus kemudian berdasarkan keterangan para korban itu mereka ada yang dalam satu bulan itu cuma 250.000, 150.000 karena dihitung dengan yang makannya itu menjadi tanggung jawab daripada pihak perusahaan, Bang.
2: Oke. Berarti memang kalau boleh tahu nih Pak, memang rata-rata untuk upah dari para ABK di perairan Aru itu berapa Pak? Apakah kisaran 200 sampai 300 gitu?
1: Itu kan bagaimana kesepakatannya dengan pihak perusahaan, Bang.
2: Yeah.
1: Jadi kalau misalnya contohnya sesuai dengan target nih yang KM Maulana ini dengan dapat 2 sampai dengan 3 kilo per hari. Terus kemudian sehingga dalam satu bulan bisa mendapatkan sampai dengan 60 kilo per hari sehingga dikalikan dengan harga ikannya. Terus kemudian para ABK ini mendapatkan preminya, Bang. Premi terhadap per kilo yang didapatkan daripada nelayan ABK-ABK tersebut, Bang. Sehingga kalau untuk gajinya ini sehingga bervariasi. Nah, kalau tidak didapatkan sesuai dengan target 2 kilo atau 3 kilo, terus kemudian preminya juga kecil, kan gitu, Bang, dalam satu hari itu. Nah, sehingga pendapatan daripada ABK ini juga minim. Tapi kalau misalnya preminya dapat sampai dengan 60 kilo per bulannya itu, sehingga preminya juga besar. Seperti itu, Pak.
2: Ini premi maksudnya bonus gitu ya, Pak Kapolres?
1: Iya. Iya, betul. Premi daripada hitungan per kilo, misalnya nih, Bang Arwan,
2: ya,
1: per kilonya harga cuminya bisa dapat sampai dengan 250.000 atau 300.000 nih per kilo.
2: Iya.
1: Nah, sehingga kalau dapat 60 kilo di dalam satu bulan, berarti kan pendapatan ataupun harga cumi tersebut adalah kurang lebih sekitar 18 juta. Nah, dengan 18 juta ini mendapatkanlah premi sekian persen yang ditetapkan kepada pihak perusahaan.
2: Oke. Di luar makan itu tadi ya, Pak Kapolres.
1: Di luar makan. Nah, ya. Sehingga kalau misalnya contohnya tidak sesuai dengan target, apalagi mereka ada mendapatkan makan dari di atas kapal ini dari pihak perusahaan. Nah, perusahaan sehingga akhirnya melakukan intervensi terhadap nakoda, ya, ini gimana ABK-nya kok ini kok nggak dapat sesuai dengan target, bro? Contohnya kan gitu nih, Bang Arwan nih. Nah, tidak sesuai dengan target itu sehingga adanya intervensi itu. Nah, ini masih kita dalami prosesnya terhadap para ABK maupun nantinya kepada pihak perusahaan, Bang. Kita akan melakukan pemeriksaan-pemeriksaan setelah nanti kami dapatkan informasi karena kami juga bekerja sama dengan pihak Polres Tanjung Priok untuk melakukan hasil daripada Polres Tanjung Priok pemeriksaannya terhadap calo maupun kepada pihak perusahaan. Hasilnya tersebut nanti dikirimkan kepada kami. Setelah kami pelajari nanti kami juga akan melakukan pemeriksaan terhadap pihak perusahaan ya terhadap kenapa bisa terjadinya penganiayaan tersebut, Pak.
2: Oke. Pak Kapolres, jika ditemukan adanya kelalaian atau keterlibatan dari pemilik kapal atau perusahaan, apakah pihak tersebut juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum nih, Pak?
1: Baik. Pengurus kapal ini maupun pemilik perusahaan memiliki tanggung jawab hukum, Bang, dalam mempekerjakan ABK. Apabila terbukti bahwa pihak perusahaan adanya kelalaian, kita akan minta pertanggungjawaban ya, dan kami akan melakukan sesuai dengan prosedur hukum, Bang. Kita tidak ragu-ragu, Bang, mau perusahaannya besar, perusahaan kecil, siapa, karena ini adanya kelalaian daripada pihak perusahaan ya, kami akan tindak lanjuti sesuai dengan prosedur hukum, Bang.
0: Baik. Bapak, ini ada pertanyaan lagi dari pendengar kita nih pagi hari ini. Ada dari Pak Burhan pagi hari ini. Langkah apa yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian agar kasus serupa ini tidak terulang lagi?
1: Baik, untuk langkahnya adalah bahwa kami bekerja sama, Mbak, dengan pihak-pihak, dengan para pihak, instansi terkait, ya, untuk memeriksakan dokumen legalitas, kinerja dan sistem operasional perusahaan ya pelayaran-pelayaran lainnya, Mbak. Sehingga kita bisa mempunyai garansi terhadap keamanan, kenyamanan para ABK-ABK tersebut, Mbak. Itu sehingga kita bisa memastikan bahwa sistemnya nantinya untuk ke depan terhadap sistem pelayaran yang ada di wilayah Kepulauan Aru ini itu bersih, teratur, ABK tidak adanya penyiksaan-penyiksaan terulang seperti kejadian KM Maulana tersebut.
2: Oke. Ini ada dari Pak Ferry nih, Pak Kapolres. Apakah hukuman yang diberikan sudah membuat jera para pelaku agar tidak lagi mengulangi perbuatannya?
1: Ulangi Bang Arwan.
2: Apakah hukuman yang diberikan sudah membuat jera para pelaku agar tidak lagi mengulang perbuatannya? Ini mungkin untuk kasus yang sebelumnya kali ini, Pak ya.
1: Oh, untuk kasus yang sebelumnya. Mm-mm. Baik, kalau untuk kasus yang sebelumnya berdasarkan vonis-vonis yang sudah diberikan, kami yakin terhadap perusahaan tersebut berdasarkan karena ada kejadian ini Bang yang tadi kami sampaikan, bahwa kami juga akan mengecek terhadap perkara-perkara yang sudah terjadi sebelumnya, tetapi berdasarkan informasi dari Kepala Satuan Polair Polres Kepulauan Aru bahwa perusahaan yang tiga perusahaan sebelumnya ini mereka akhirnya taat, sudah taat ataupun sudah adanya efek jera. Baik dalam perekrutan maupun tindakan-tindakan penganiayaan ataupun penggajian. Nah, sehingga nantinya yang tadi saya sampaikan Bang Arwan, kami nantinya akan berkoordinasi terus dengan pihak PSDKP dan Dinas Perikanan mendata terhadap seluruh kapal yang ada di wilayah Kepulauan Aru ini dan betul-betul menerapkan dengan aturan main yang sebenarnya. Contohnya fishing ground-nya, terus kemudian legalitas perusahaan, terus kemudian daripada legalitas ABK-ABK sehingga tidak ada pemalsuan-pemalsuan KTP seperti yang terjadi para korban ini, Pak. Mm-hmm.
2: Oke.
1: Baik.
0: Ya, baik. Pak Albert nih, apa sih sebenarnya yang menjadi tantangan ya untuk rekan-rekan kepolisian di Kepulauan Aru untuk mengungkap kasus-kasus seperti ini? Tantangannya apa aja nih, Pak Albert?
1: Tantangannya Mbak, karena memang wilayah kita ini kan sangat luas, terus kemudian kita dihadapkan dengan situasi dan cuaca yang tidak menentu, contoh adanya angin timur, angin barat, angin selatan, ya sehingga dengan keterbatasan fasilitas, tetapi kami tetap berupaya memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat ataupun untuk masyarakat nelayan, ya, sehingga masyarakat nelayan merasa aman, nyaman dalam melakukan pekerjaannya di lautan wilayah hukum Kepulauan Aru. Demikian, Mbak.
0: Baik, terima kasih Bapak Albert ya sudah menemani kita di Morning Espresso pagi hari ini. Mungkin ini sebagai pertanyaan penutup ya Pak Albert nih, pertanyaan terakhir nih, apa pesan Kapolres kepada masyarakat dan para pekerja yang mungkin hari-hari ini sedang mengalami kekerasan atau eksploitasi di tempat kerja agar mereka itu juga memiliki keberanian gitu untuk melapor, untuk bercerita. Silakan.
1: Baik, Pak
2: Ragil.
1: Kami menghimbau ya kepada masyarakat maupun pekerja-pekerja Pak Ragil ya yang mengalami atau menyaksikan kekerasan atau melihat ya terus adanya kemudian eksploitasi di tempat kerja ya untuk tidak takut melapor ya apabila adanya pemalsuan identitas ya ding yang mana kami memberikan jaminan perlindungan hukum. Ya, kita juga punya layanan Polri, punya layanan 110 ya, pun di atas kapal adanya dengan Starlink. Ya, bisa untuk menghubungi ataukah nantinya kami akan membagikan ya terhadap nomor tiket yang tiket operator 110. Ya apalagi sesuai dengan program kerja Bapak Kapolri sekarang ini, Pak Ragil dengan Bang Arwan ini, Polri bersama masyarakat, ya lagi sesuai dengan cita-cita Tribrata sendiri, Polri harus senantiasa melindungi, melayani, dan juga mengayomi masyarakat. Demikian. Pak Ragil dengan Pak Ketua.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Kapolres untuk waktunya di pagi hari ini. Semoga sehat-sehat dan salam untuk rekan-rekan kepolisian di Kepulauan Aru, Pak Albert.
1: Ya, terima kasih Bang Arwan, Mbak Ragil, sukses juga untuk teman-teman Heartline.
2: Ya. Selamat
1: pagi.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Oke, seru sekali ya perbincangan kita pagi hari ini. Dan sepertinya kita juga harus segera ikutan pamit juga ya dari Morning Espresso. Tapi jangan khawatir Heartliners, karena besok di hari Jumat bakal ada Morning Espresso spesial ya. Dan Ragil Z dan juga Dika Arwan juga akan kembali lagi minggu depan di waktu yang sama setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi. Dan sesaat lagi juga bakal ada SKI Sketsa Keluarga Indonesia. Jadi jangan kemana-mana. Terima kasih semuanya.
2: Dadah. Bye. Thank you, Pak Albert.

Terima kasih sudah mendengarkan single terbaru aku yang berjudul Negeri Gemilang, Kami Pulang. Dan jangan lupa follow semua sosmed aku di mimiski.official. See ya!

Heartline Radio, teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: Sketsa Keluarga Indonesia. Program radio yang dipancarluaskan di seluruh Indonesia melalui jaringan Heartland Network untuk memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Ya, halo pendengar di seluruh Indonesia. Senang sekali kesempatan kali ini Sketsa Keluarga Indonesia akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Kali ini kita akan berbicara seputar gambar diri ya. Untuk edisi hari ini saya bersama dengan seorang inisiator GPA Super Learning, ada Pak Heruka Wibawa. Tadi sempat ngobrol-ngobrol sedikit bahwa ternyata memang manusia, kita itu semua diberi Tuhan itu kapasitas otak yang tidak terbatas. Langsung saja saya sapa dulu. Pak Heru, apa kabar Pak Heru?
2: Baik, Mbak Ria.
1: Iya, lama sekali kita enggak ketemu ya Pak Heru ya. Nah langsung saja nih Pak Heru, boleh dijelaskan sebetulnya mengapa penting untuk kita bisa mengetahui identitas diri?
2: Ya sebenarnya seluruh kehidupan itu berangkat dari memahami, mengerti potensi diri. Apa sebetulnya yang ada di dalam diri kita sebelum kita bisa meningkatkan kapasitasnya. Dan sekarang ini sudah ditemukan berbagai teknologi-teknologi yang untuk memahami lebih dalam, lebih detail tentang mekanisme-mekanisme yang ada di dalam tubuh kita, sehingga kita bisa hidup dengan semangat, dengan bergairah, dan kita bisa menghadapi setiap tantangan dengan lebih optimis gitu, Mbak Ria, kira-kira.
1: Jadi nggak ada yang namanya tuh, aduh kenapa hidup saya begini, bagaimana saya ke depan, mengeluh segala macam gitu ya Pak Heru ya.
2: Nah seharusnya itu semua terjawab ketika kita mengetahui mekanisme apa yang ada di dalam tubuh kita, dalam diri kita, dalam jiwa kita, sehingga kita bisa mengantisipasi. Istilahnya roadmap-nya lebih jelas, tanda-tanda, sign-sign di dalam hidup itu menjadi semakin jelas dengan ditemukan berbagai teknologi, berbagai temuan terkini tentang manusia.
1: Oke, okay. Termasuk bukan hanya roadmap diri kita, tapi juga roadmap keluarga kita mungkin ya, Pak Heru? Kita bisa nggak?
2: Iya, karena sebetulnya kan keluarga itu terdiri dari pribadi-pribadi. Kalau masing-masing pribadi memahami benar apa siapa dirinya dan bagaimana mekanisme yang ada di dalam dirinya dan bagaimana mekanisme ketika berhubungan dengan orang lain, yaitu keluarganya. Keluarga kan menjadi satu ikatan yang sangat kuat. Dan jangan lupa juga, Mbak Ria, ternyata ketika mekanisme di dalam tubuh kita kita ikuti, kita menangkan, jadi jiwa kita akan memancarkan sebuah aura yang memberikan nilai-nilai positif ketika berhubungan dengan orang lain.
1: Jadi kita selalu bergairah ya?
2: Selalu bergairah dan selalu memberikan nuansa positif. Kalau Mbak Ria pagi-pagi kadang-kadang kan bangun moodnya jelek, kadang-kadang gitu ya, suka merasa gitu.
1: Bete gitu kan?
2: Bete, gak ada apa-apa tapi bete gitu. Itu sebetulnya ada mekanisme di dalam tubuh kita yang terjadi. Nah kalau mekanisme itu kita jaga terus, kita mood kita selalu optimal terus, hidup kita tuh jadi ceria terus, orang di sekitar kita jadi ikut ceria. Jadi keluarga kita menjadi keluarga ceria tanpa kita harus ngasih tahu kamu tuh ceria dong, kamu tuh gak usah begitu. Karena aura yang muncul dari jiwa yang sudah maksimal sesuai dengan apa yang sudah Tuhan karuniakan pada kita itu akan mengalir keluar. Nggak bisa dia ada di dalam diri gitu.
1: Berarti terpancar gitu dari dalam ya Pak Heru ya.
2: Itu salah satu ciri orang yang sudah berdamai dengan dirinya. Dia nggak bisa mengurung diri, Mbak Ria. Kalau orang itu mengurung diri, itu tanda-tanda stres. Jadi kalau kita sudah berdamai dengan diri kita, menguasai mekanisme di dalam diri kita dengan benar, maka itu akan keluar dengan otomatis. Kita akan membuat orang lain ceria, kita akan membuat orang lain senang. Kalau kita membuat orang lain susah, itu diri kita juga susah gitu. Apalagi kita yang mengurung diri, membatasi diri, aku cuma mau berteman sama ini. Itu udah mulai tanda-tanda itu, Mbak Ari.
1: Tadi saya tergelik waktu pas tadi Pak Heru bilang, jadi kita gak perlu tuh suruh anak kita, ayo dong kamu ketawa dong, kamu gembira dong di depan teman mama, kamu harus kadang-kadang suka begitu ya kita sebagai orang tua gitu, dan akhirnya dia senyumnya mungkin langsung hilang terpaksa gitu. Nah ini karena kita tidak menemukan potensi diri dalam diri keluarga kita ya gitu ya Pak Heru.
2: Iya, karena sebetulnya ketika kita memahami bagaimana mekanisme jiwa kita, bagaimana kita memahami hubungan antara tubuh, jiwa, dan roh kita, maka sebenarnya kekuatan yang muncul di dalam diri kita bukan lagi berdasarkan apa yang kelihatan tubuh kita, bahkan kita sakit pun dalam kondisi sedih sekalipun, bukan itu. Tetapi ada yang mengalir, yaitu kasih Allah yang meluap di dalam diri kita.
1: Oke.
2: Okay. Pada waktu Tuhan Yesus bicara dengan perempuan Samaria, dikatakan bahwa kamu akan, dalam hatimu akan keluar fonten, keluar aliran, aliran kasih. Aliran itu artinya tidak bisa ditahan di dalam diri kita. Hmm. Jadi kalau kita hidup di dalam mekanisme yang benar di dalam tubuh, jiwa, dan roh kita, maka itu akan keluar secara otomatis. Karena ketika kasih itu keluar secara otomatis, ketika anak kita dekat dengan kita, itu rasanya seneng gitu. Gak ngerti kenapa kok kalau sama mama itu kok aku rasanya deket ya
1: dibanding sama temen.
2: Nah,
1: kondisinya sekarang kan anak-anak lebih nyaman sama temen dibanding mama.
2: Justru itu yang jadi masalah. Itu yang jadi tantangan kita semua.
1: Nah, tadi Pak Heru juga bilang ketika ada kasih dalam diri kita, itu kasih Allah yang meluap itu kan harus keluar gitu ya. Nah, kalau kita tahan, akibatnya apa?
2: Nah, itu yang menjadi satu ciri yang sangat khas sekali dari kasih Allah. Kalau kita lihat pada awalnya, Allah itu kan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Itu ada di dalam kekekalan. Ketika Allah menginisiasi menciptakan manusia, sebenarnya manusia itu adalah aliran kasih Allah yang semula hanya berputar antara Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, itu mengalir keluar kepada manusia.
1: Jadi kalau pertanyaan saya, siapakah manusia, jawabannya itu?
2: Iya. Berarti sebenarnya manusia itu adalah aliran kasih Allah, sehingga dia tidak bisa hidup tanpa mengalirkan kasih itu keluar. Jadi kalau sampai ada orang-orang yang hidupnya untuk dirinya sendiri, atau orang itu tidak mau mengeluarkan sesuatu dari dirinya, mengorbankan sesuatu dirinya untuk orang lain, itu tanda-tanda sebetulnya dia belum punya kasih, Maria. Karena by nature kasih itu selalu melimpah keluar, selalu mengalir keluar.
1: Harus keluar.
2: Harus keluar, itu nature-nya. Jadi kalau kita sampai tidak keluar kasih kita, itu kita harus bertanya, kita punya kasih apa enggak? Coba deh perhatikan, Mbak Ria. Kalau orang-orang yang dalam kondisi depresi, dia pasti suka di kamar. Bahkan ada teman-teman saya yang menemukan ibu-ibu yang sangat depresi, semua kamarnya dimatikan, lampunya, kordennya ditutup, gelap gulita.
1: Gelap.
2: Sendirian. Karena itu ciri ketika kasih itu tidak ada di dalam dirinya. Karena kalau kasih itu ada di dalam dirinya, lihat orangnya aja kayaknya lihat matahari gitu. Karena wajahnya ceria banget gitu. Itu by nature. Karena mengenal diri, who am I, itu menjadi sangat penting. Karena tanpa mengenal diri, mekanisme apa yang ada di dalam diri kita, kita gak ngerti bahwa sebenarnya itu semua sudah disediakan Tuhan, disediakan Allah untuk kita, Maria.
1: Jadi kalau ada pertanyaan who am I, siapakah manusia, dari mana, akan kemana, untuk apa, gimana penjelasannya tuh, Pak Heru?
2: Tadi saya sudah jelaskan sepintas, Maria, bahwa sebetulnya Allah itu menginisiasi, menciptakan manusia. Dan di dalam Kejadian 1 ayat 27 kan dijelaskan sekali di sana bahwa manusia itu diciptakan segambar dengan Allah.
1: Segambar.
2: Segambar.
1: Berarti sama.
2: Sama, segambar. Segambar itu artinya kalau Mbak Ria diem digambar orang kan gitu kan. Berarti gambar itu adalah inspirasi dari Mbak Rianya kan gitu.
1: Itu representasi saya.
2: Representasi Anda. Jadi sama tetapi tidak esensinya gitu. Karena satu gambar kan satu
1: gambar,
2: realita.
1: Tetapi
2: di dalam kesegambaran dengan Allah, di situ termakna juga bahwa manusia itu memiliki kapasitas yang tidak terbatas. Karena Allah tidak terbatas, gambarnya pun tidak terbatas. Karena itu sangat menyedihkan ketika manusia tidak tahu dia sebetulnya dalam ketidakterbatasan yang disediakan Tuhan atas hidupnya, dia mau kemana. Karena sebenarnya justru ketika dia diberi kesempatan di dunia ini adalah untuk mewujudkan gambar Allah itu menjadi semakin serupa dengan Allah.
1: Berarti fasilitas-fasilitas untuk mewujudkan itu semua kita udah dapat ya?
2: Lengkap, Mbak Ria. Jadi apa yang ada di dalam diri kita sudah Allah sediakan. Semuanya sudah ada. Kemudian apa yang di luar diri kita, Allah juga sudah sediakan. Bahkan yang paling personal, pasangan hidup pun Adam diciptakan Hawa. Jadi memang sesuatu yang sangat lengkap sekali yang disediakan Allah. Yang sering kali tidak dipahami itu begini, Mbak Ria. Ketika manusia hidup dia berpikir, waduh kok susah ya, waduh kok gini ya, kok masih bermasalah ya, kok bikin stres lah.
1: Bertanya terus ya.
2: Terus rasanya kok kayaknya dia beban terus, beban terus. Salah. Kamu diberi kesempatan untuk hidup di dunia itu justru melalui seluruh peristiwa itu, kamu harus bertumbuh semakin mengenal dirimu, semakin mengenal alam sekitarmu, dan semakin mengenal Allah. Jadi melalui peristiwa itu kita akan bertumbuh. Jadi Allah kita itu seperti bapak yang ngajarin anaknya berenang. Bapaknya sudah ahli berenang, anaknya belum bisa berenang sama sekali. Jangan bilang, Tuhan ketika ada masalah, tolong saya dong. Loh, kamu sudah tak kasih kaki, kamu sudah tak kasih tangan, gerakin dong, kan udah diajari, ayo gerakin.
1: Maksimalkan dong.
2: Maksimal
1: gitu ya.
2: Kalau masih takut nih, tak ajari, tak gandeng nih. Tapi bukan tak gandeng terus, karena persoalannya bukan kamu bisa berenang saja.
1: Persoalannya di mana, Pak Heru?
2: Nah, karena ketika kita menyerahkan setiap pergumulan seolah-olah Tuhan yang bertanggung jawab, akhirnya kita yang tidak bergerak. Ketika kita tidak bergerak, kesegambaran dengan Allah itu jadi sangat-sangat dangkal. Padahal kedalaman yang paling dalam yang tidak terbatas sudah disediakan Allah untuk kita.
1: Iya. Mengapa kita tidak memahami? Mungkin kita sering mendengarkan, mungkin di gereja di mana kita suka mendengarkan khotbah bahwa Anda tuh spesial, Anda tuh unik, Anda khusus gitu ya. Anda tuh tidak terbatas gitu. Tapi kenapa keluar dari sana gitu ya? Kita langsung, wah, gue nggak bisa nih, gitu. Sebetulnya apa yang membuat kita tuh sudah membatasi itu semua, Pak Heru?
2: Menarik, Maria. Karena itu sebetulnya esensi who am I di sini, sebetulnya pertanyaannya. Karena sebenarnya manusia itu tidak memahami bahwa dirinya itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh.
1: Dia memahami saja tubuh aja mungkin ya.
2: Itu, terutama itu. Terutama itu. Karena sebetulnya manusia itu adalah makhluk roh. Sebetulnya makhluk roh. Karena apa? Karena kalau kita ingat waktu Allah menciptakan Adam, Allah membentuk tanah liat. Dan tanah liat itu hanya berbentuk manusia dan dia tidak melakukan apa-apa. Setelah nafas Allah ditiupkan, baru kemudian Adam bisa menjadi manusia, manusia yang hidup. Jadi sebetulnya tubuh kita ini bukan diri kita yang sebenarnya. Diri kita yang sebenarnya adalah nafas Allah, roh Allah itu. Nafas yang bagian dari Allah yang masuk ke dalam diri kita itu yang menghidupkan kita. Jadi kalau ditanya sebetulnya esensi manusia apa? Ya nafas Allah. Jadi makhluk roh. Karena siapa yang menyembah Allah harus dalam roh dan kebenaran. Yang bisa menyembah Allah hanya manusia. Karena manusia satu-satunya ciptaan Allah yang memiliki roh. Jadi kalau disimpulkan, manusia harus sadar pertama kali dirinya adalah makhluk roh. Makhluk roh yang memiliki jiwa. Jiwa itu soul. Jadi ketika nafas Allah bertemu dengan tanah liat, itu terbentuklah soul, living soul. Di situ dikatakan di Kejadian 1. Jadi living soul. Jadi manusia adalah makhluk roh yang memiliki jiwa tetapi hidup di dalam tubuh. Harusnya urutannya begitu. Bukan sebaliknya.
1: Bukan tubuh dulu.
2: Saya ini atau pikiran saya. Pikiran saya adalah jiwa saya. Tetapi kita tidak pernah memahami bahwa sebetulnya kita adalah makhluk roh. Nah ini sangat penting sekali. Yang paling mendasar kita harus paham bahwa ada tubuh, ada jiwa, dan ada roh. Dan mekanismenya Paulus menjelaskan dengan sangat jelas di kitab Roma pasal 7 dan 8. Paulus mengatakan demikian, kalau aku menginginkan sesuatu yang baik, tetapi bukan yang baik itu yang aku lakukan. Karena di dalam dagingku terikat hukum yang lain.
1: Apa itu?
2: Karena hukum daging itu memerintahkan tubuh kita mengikuti kemauan daging.
1: Kenapa keinginan daging lebih besar ya?
2: Nah, itu temuan terbaru mengejutkan Mbak Ria sebenarnya. Jadi di dalam tubuh kita itu cuma ada dua mekanisme. Mekanisme fear mechanism atau love mechanism.
1: Fear and love.
2: Fear and love hanya dua itu kalau dipisahkan. Itu adalah kerja dari hipotalamus. Jadi dalam otak kita ada bagian yang disebut dengan hipotalamus. Hipotalamus ini akan mengeluarkan hormon ketika kita khawatir. Jadi ketika kita khawatir, hipotalamus itu HPA, hipotalamus pituitary adrenal. Jadi dia akan diaktifkan ketika ada rangsangan dari luar yang menyebabkan dia takut. Takut itu dalam arti cemas, kecewa, marah,
1: sedih juga.
2: Sedih itu semua.
1: Okay.
2: Dan ketika itu diaktifkan, dia langsung akan mengirimkan sinyalnya kepada hormonal yang menimbulkan stres. Sebetulnya mekanisme tubuh ini normal. Karena sebetulnya ketika ada ancaman zaman dahulu, jadi manusia ini kan diciptakan sejak zaman ribuan tahun yang lalu. Jadi ketika ada ancaman, anggaplah bayangan kita ada singa yang mendekat kepada kita, maka akan ada hormon yang akan menggerakkan seluruh tubuh kita untuk menghadapi ancaman tadi. Apa itu? Lari. Kalau ada singa,
1: lari.
2: Makanya mekanismenya adalah begitu ada ancaman, tubuh kita memerintahkan seluruh energi kita harus terkonsentrasi pada otot kita. Itu risetnya ada, Mbak Ria. Jadi seluruh darah kita akan mengalir ke tangan dan kaki dan seluruh otot-otot kita karena kita mau lari.
1: Ya, itu artinya sehat kan? Karena semua lancar gitu.
2: Iya, tapi kalau hanya sementara, kan ancaman sementara. Yang jadi masalah mekanisme daging tadi berkelanjutan. Ketika berkelanjutan, ketika darah itu tidak lagi ada di organ-organ utama tubuh kita, energi tidak lagi mensupport imun sistem kita, menyebabkan apa? Manusia growth-nya, sel pertumbuhan selnya menjadi tidak normal. Maka munculnya cancer. Kemudian ketika organ-organ tubuhnya tidak dipenuhi oleh nutrisi karena darah mengalir ke otot-ototnya, sehingga pertumbuhannya tidak menjadi normal, maka muncullah kolesterol, muncullah
1: plak, itu, ya?
2: Muncullah stroke, dan seterusnya, dan muncullah diabetes, dan seterusnya. Nah, itu yang terjadi. Sementara kalau kita masuk ke love mechanism, mekanisme kasih, mekanisme cinta, maka secara hormonal akan dikeluarkan hormon-hormon pertumbuhan, hormon-hormon yang memberikan seluruh tubuh kita seolah-olah terekstasi, terus menikmati kesenangan, kenyamanan, kedamaian. Coba deh, kalau kita menjadi anak Allah, bayangkan roh Allah itu tinggal di dalam diri kita, Mari. Allah tinggal di dalam diri kita, kurang apa lagi? Kalau Allah di dalam diri kita,
1: dan itu
2: kita,
1: menetap ya.
2: Dan itu menetap.
1: Enggak ngontrak gitu, enggak sebentar pindah-pindah gitu kan.
2: Kita bisa stres. Waduh, apa yang saya makan, apa yang saya minum, apa yang saya pakai? Namun Allah saja berkenan tinggal di dalam diri kita kok. Kita jadi lalai karena kita lupa kita ini manusia roh. Itu kembali lagi ke tadi yang kita sudah diskusikan. Jadi ketika mekanisme love yang kita keluarkan secara hormonal, tubuh itu akan rileks, tubuh itu akan senang, tubuh itu akan nyaman. Ketika itu semua terjadi, maka mekanismenya adalah roh yang akan memberikan inspirasi. Tentu saja inspirasi-inspirasi yang sifatnya sangat luar biasa karena berasal dari Allah yang tidak terbatas. Kemudian jiwa kita akan memaknai setiap inspirasi dari Allah itu diterjemahkan dalam pikiran dan logika manusia. Oh, saya ini sekarang pelajar. Berarti kalau inspirasi Tuhan memberikan saya kapasitas yang tidak terbatas, berarti belajar saya akan lebih sungguh-sungguh. Dan itu tidak jadi beban, Mbak Ria. Itu tidak akan menjadi beban. Belajar tidak menjadi beban. Bukan kewajiban, tetapi sesuatu yang menyenangkan. Kenapa? Karena itu adalah merupakan luapan sekali tadi. Luapan kasih yang keluar. Jadi enteng-enteng aja hidup, jadi ceria-ceria saja. Terus yang hebat lagi, tubuh tidak memiliki mekanisme stres. Sehingga tubuh ringan-ringan saja. Makannya juga tidak tidak sembarangan. Dia bisa memilih makanan yang cocok sama yang enggak. Kalau enggak cocok, oke, karena teman ya ikut makan tapi sedikit aja. Itu bukan dalam rangka pikir aku mau diet, aku mau kurus. Bukan begitu. Ngalir aja. Ngalir aja. Nyantai saja gitu. Karena sebenarnya
1: itu dia sudah, berarti memang paradigma dia juga sudah baik, berubah gitu ya.
2: Karena itu semuanya harus dimulai dengan kesadaran siapa kita. Kita ini segambar dengan Allah. Kita itu harus sangat serius terhadap manusia roh yang ada di dalam diri kita. Dan kalau itu kita hidupi, kemudian kita akan memberikan kesempatan kepada Roh Kudus untuk terus memperbarui hidup kita. Maka jiwalah yang harus semakin peka. Nah, ini di dalam GPS Super Learning kita belajar semua, Mbak Ria. Jadi GPS Super Learning adalah sebuah proses sistematika yang sangat inovatif, yang sangat inspiratif, berdasarkan temuan riset yang terakhir. Bagaimana tubuh kita ini selalu sehat. Terus bagaimana jiwa kita selalu dalam kondisi super learning. Kita selalu dalam kondisi kesadaran yang penuh. Kemudian kapasitas otak kiri dan otak kanan kita itu benar-benar kita maksimalkan. Kemudian secara roh kita itu terbuka untuk pengajaran-pengajaran Tuhan. Nah, ketika kita mengalami proses ini setiap waktu, maka kita akan bertumbuh dengan super learning, dengan sangat cepat, dengan sangat fokus. Kalau istilah teman-teman mengatakan, kita akan menjadi sangat efektif dan efisien.
1: Oke.
2: Jadi kita misalnya tadi dalam keluarga, kita itu tidak perlu harus setiap hari ngasih tahu, lo kamu tuh harus nyuci pakaian dong, kamu tuh harus bersihkan kamar. Tidak perlu begitu. Karena itu akan muncul sendiri di hati anak-anak itu ketika mereka melihat bagaimana kita meluapkan kasih itu kepada mereka. Satu dua kali teguran itu tentu saja dibutuhkan, tetapi bukan itu yang membuat dia melakukan itu.
1: Dan bukan itu juga yang bikin akhirnya kita stres sebagai orang tua.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami di Sketsa Keluarga Indonesia. Untuk kesempatan kali ini kita masih membahas seputar gambar diri bersama dengan Heru Kawibawa, inisiator dari GPA Super Learning. Baik Pak Heru, ini tadi Anda mengatakan bahwa ada dua mekanisme gitu ya,
1: yep.
0: Fear and love, yep. Nah bagaimana caranya untuk kita bisa menjaga mekanisme love itu?
1: Iya Mbak Ria, sebenarnya secara umum boleh dikatakan hampir 95% aktiviti manusia itu dilakukan di luar kesadarannya, atau subconscious sebenarnya.
0: Contohnya?
1: Contohnya begini, kalau kita sedang siaran ini Mbak Ria, kita sedang memikirkan tentang konten yang kita bicarakan, tetapi kita tidak pernah berpikir bahwa kita juga jantung kita bergerak, terus kemudian kita mencerna tubuh kita, terus segala macam kita merasakan dingin, hawa AC dan segala macam itu berjalan dengan otomatis.
0: Itu kenapa? Apa karena kita fokus kepada satu hal aja?
1: Karena itu mekanisme yang diberikan Tuhan untuk kita. Kita nggak bisa bayangkan kan kalau setiap apa yang akan kita kerjakan kita harus belajar secara sadar. Contohnya misalnya ketika kita mau keluar rumah, kita mau naik kendaraan misalnya, kita kan tidak pernah belajar bagaimana cara naik kendaraan kan, karena itu sudah kita pelajari 50-40 tahun yang lalu misalnya, begitu
0: udah otomatis,
1: otomatis ya? Itu disimpan menjadi bawah sadar kita, gerakan-gerakan otomatis semuanya dilakukan seperti itu. Itu mekanisme tubuh yang terus kita pahami. Cuman yang jadi masalah adalah ketika mekanisme tubuh itu tidak kita pahami dan membawa, karena kan mekanisme tubuh itu kan berjalan terus menerus dan kayak hafalan, kayak kaset, pita kaset kita. Jadi kalau diputer setiap hari itu ya bangun pagi melek, ya aras-arasan sedikit gitu, habis itu nyari kopi, habis nyari kopi
0: berangkat, sikat
1: gigi lah segala macam. Nah coba ingat hal-hal yang detail itu yang kita lakukan secara otomatis, kita tidak pernah ingat. Contohnya misalnya gini, kemarin sarapannya apa? Kita kadang-kadang udah lupa apa yang kemarin ya. Karena sesuatu yang sifatnya otomatis itu tidak pernah masuk ke dalam kesadaran kita. Mengalir begitu saja. Nah bahayanya adalah ternyata mekanisme itu kebanyakan hampir 75% itu melemahkan semangat kita, tidak mengarahkan kita ke hal-hal yang lebih baik. Itu yang jadi persoalan, yaitu fear mechanism itu yang jadi masalah. Dan ketika fear mechanism itu kan sebuah mekanisme di dalam tubuh kita yang berjalan secara kimiawi, artinya kita gak ngapa-ngapain. Jadi kalau tadi orang ketemu harimau takut lari wajar, tetapi yang jadi masalah kita gak pernah ketemu harimau lagi tetapi masih stres terus. Karena apa? Waduh ini besok gimana ya bayar kosnya, atau aduh gimana ya ini jalannya macet, loh apa hubungannya macet sama macan. Tapi yang terjadi mekanisme tubuhnya sama, sama-sama stres. Dan kalau kita berangkat macet sudah stres, di kantor kerja stres, di
0: mikirin rumah mau pulang juga
1: stres lagi. Loh kalau stresnya terus menerus, nah itu yang berbahaya. Karena ketika stres itu menguasai kita, maka seluruh tubuh kita akan mengarah pada kita mau perang nih. Ketika kita perang, berarti pertumbuhan sel tidak normal. Imunitas tubuh akan sangat buruk, karena energi yang dipakai untuk imunitas adalah energi yang paling tinggi yang dibutuhkan tubuh kita. Sehingga ketika kita dalam kondisi stres, boro-boro kita mikirin kita mau melawan penyakit di dalam diri kita, kita merasa ada lawan yang lebih besar yang ada di luar kita. Dan itu sangat berbahaya. Karena itu munculnya orang stroke, munculnya orang diabetes, munculnya orang kena gangguan saluran darah, hampir semua terjadi pada masyarakat modern. Kenapa dulu gak pernah ada itu? Ya gak ada. Orang dulu berangkat,
0: ancamannya berbeda.
1: Dan mereka kan enjoy, bangun tidur pagi-pagi, bawa cangkul ke ladang, jalan kaki,
0: santai lagi sehat, jalannya gak buru-buru gitu ya.
1: Gak ada mekanisme stres. Nah itu yang terjadi di masyarakat modern. Dan ketika itu tidak kita sadari, kita tidak bisa menghentikan.
0: Tapi bisa gak Pak Heru, kita ada di masyarakat modern, hidup di era modern sekarang, tapi kita menjalani kehidupan seperti yang dulu itu? Yang kita bilang kok dulu bisa gitu.
1: Itu yang menarik Mbak Ria. Karena sebenarnya dari riset yang dilakukan terakhir, orang kan jadi penasaran, kalau gitu orang dulu kok hidupnya bisa panjang, kalau dulu kok orang bisa meditasi dalam waktu puluhan tahun. Kira-kira mekanisme yang ada di dalam tubuhnya apa sih? Otaknya kerjanya gimana sih? Nah sekarang orang modern gampang, kita ambil saja orang yang 40 tahun sudah tiap hari dia cuman kerjanya meditasi, bawa ke laboratorium, terus kemudian dipakein pakaian supaya dia bisa termonitor memonitor bagaimana mekanisme yeah. yang terjadi di dalam tubuhnya.
0: Jadi sekarang otak sendiri bisa live ya?
1: Bisa live. Bisa 4 dimensi, mungkin bisa 5 dimensi. Jadi kelihatan sekali di bagian mana otak ketika orang yang dalam kondisi damai dan tentram itu fokus terhadap satu pekerjaan tertentu. Ternyata otak itu mengumpul di frontal lobe kita. Jadi otak depan kita itu menjadi penuh dengan darah. Nah, keadaan itu...
0: Itu artinya sehat?
1: Itu artinya dia fokus.
0: Okay.
1: Ketika dia fokus penuh kesadaran, maka dia bisa memilih dan memilah dengan bijaksana. Tetapi ketika misalnya darah mengumpul di bagian bawah, itu berarti mekanismenya adalah mekanisme survival aja, mekanisme fear saja.
0: Ini umpamanya, itu kan tadi kan di live tuh otak yang yeah. dia meditasi 40 tahun, ternyata darahnya yeah. mengumpul di depan yeah. gitu ya.
1: Yeah.
0: Lalu berikutnya orang yang selanjutnya yang gak pernah bermeditasi,
1: yeah.
0: ternyata dilihat pergerakan otaknya darahnya ngumpulnya di belakang.
1: Iya, yeah. Gak bisa ke depan dia.
0: Oh, gak bisa
1: dia
0: ke depan.
1: Skater aja, dia disuruh konsentrasi, gak bisa konsentrasi.
0: Berarti dia perlu meditasi dong,
1: nah,
0: orang itu.
1: Justru itu. Nah, ditemukan metode-metode yang sangat sederhana yang membuat proses itu tidak perlu dilakukan 40 tahun. Nah, ini kan semuanya serba, sebetulnya GPA, Super Learning boleh dibilang adalah sebuah model-model instan di mana bisa dipakai dan di, kemudian setelah orang itu melakukan metode yang saya inisiasikan ini, dimasukkan ke dalam laboratorium lagi, dicek, ternyata hasilnya hampir sama dengan mereka yang melakukan meditasi puluhan tahun.
0: Nah, apa yang Anda lakukan?
1: Nah, ini yang sangat menarik, Mbak Ria. Nah, ketika mekanisme ini terjadi, maka otomatis fear tadi itu akan dilawan. Karena sebetulnya program di dalam diri kita itu enggak bisa begini. Ketika program itu ada, itu enggak bisa. Kamu enggak usah jalan ya, kamu enggak usah jalan. Enggak bisa. Kecuali ada program baru yang kita rewrite, kita tulis ulang. Karena ketika kita menulis ulang program-program yang baru, maka program-program yang lama itu bisa dihilangkan, Mbak Ria. Jadi kita tidak pernah bisa menghilangkan program lama. Karena itu di dalam konseling orang-orang yang menderita trauma menjadi sangat sulit sekali dihilangkan. Karena programnya sedemikian kuat, inisiasi sekecil apapun langsung dikoneksikan dengan program itu. Jadi misalnya orang trauma terhadap ketinggian misalnya, dia baru naik sedikit, dia udah ketakutan setengah mati, dia udah keringat dingin,
0: udah langsung bisa mundur,
1: udah minta, gak bisa lagi. Nah, itu gak bisa. Harus dibuat program yang baru. Karena di dalam neuron kita, di dalam mekanisme program di dalam otak kita, itu sebetulnya ada jaringan-jaringan di mana setiap kumpulan neuron, setiap bonggol, kalau boleh dibilang ya, bonggol neuron terhadap bidang tertentu, ketika program, satu program sangat dominan, itu hanya bisa hilang ketika ada program lain yang kita lakukan. Ketika program lain yang kita lakukan itu kita ulang terus-menerus, maka mekanisme yang lama pelan-pelan akan tergerus, akan hilang
0: dengan yang baru.
1: Dengan yang baru. Dan yang mengherankan pada satu titik tertentu, Mbak Ria, program yang lama itu bisa hilang sama sekali. Sehingga tidak akan pernah ada ketika kita misalnya tadi naik ke tempat, kita jadi takut, gak ada lagi, karena memang programnya sudah gak ada. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi ketika kita mau fear berpindah dari love, gak bisa kecuali love-nya sudah ada dulu. Jadi kita harus menerima terbuka terhadap kasih Allah. Kalau kita tidak mau belajar mengasihi, kan kasih itu ada 4 tingkatannya kan, Mbak Ria. Ada eros, ada philia, ada sorge, ada agape. Kalau kita belajar, belajar dari yang paling rendah juga enggak apa-apa. Mengasihi eros. Eros adalah mengasihi karena kebutuhan cinta kita terhadap istri kita, terhadap pasangan kita, enggak apa-apa. Tetapi ingat, kasih itu diwujudkan dengan apa? Berkorban. Nah, kalau kamu belum berkorban,
0: kalau tidak berkorban atau enggak mau
1: bagi istrimu, bagi suamimu, sebenarnya kamu belum punya kasih. Sehingga mekanisme love itu kamu belum punya. Meningkat lagi, berkorban untuk family, untuk
0: keluarga yang lebih keluarga. Besar.
1: Saya akan berkorban asal keluarga saya bahagia. Itu namanya mempraktekkan love, mempraktekkan program love. Kemudian Sergei, kita berkorban untuk sahabat-sahabat kita, orang-orang terdekat kita. Kita support mereka untuk maju dengan rela, dengan tulus. Baru kemudian yang terakhir, kita bisa belajar kasih agape, kasih yang tidak ada ukurannya. Kita tidak menuntut apapun, kita keluarkan karena kita sudah dikasih Allah. Nah, kalau sudah sampai di level agape, sudah sempurna sebetulnya. Sehingga fear mechanism tadi di dalam tubuh kita otomatis akan tergusur, Mbak Ria. Sehingga itulah yang sebetulnya proses pertumbuhan, bagaimana kita mengasihi dari diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, sampai kita bisa mengasihi itu.
0: Ya, apa yang Anda lakukan di GPS Super Learning ini, dan orang-orang yang seperti apa, membawa masalah seperti apa yang biasanya mereka datang ke mungkin seminar atau training yang Anda lakukan, Pak Heru?
1: Manusia itu bisa dirubah dengan sangat cepat ketika kita bekerja sama atau berkolaborasi dengan bawah sadar manusia. Nah, yang selama ini dikenal adalah hipnoterapi. Hipnoterapi adalah salah satu cara untuk menginvasi kesadaran bawah sadar manusia, program-program bawah sadar manusia. Tetapi banyak kontroversi positif negatif yang ada di sana, begitu. Nah, saya menemukan sebuah mekanisme, kita tidak melakukan invasi. Jadi kita sama sekali tidak mengintervensi dari luar masuk ke dalam.
0: Ya.
1: Karena prosesi itu terjadi di dalam dirinya sendiri. Jadi GPS Super Learning hanya menghantarkan orang yang ingin berubah dengan dirinya sendiri. Jadi dalam proses kesadaran penuh, karena kalau hipnoterapi kan harus dibuat tidak sadar.
0: Ya.
1: Kalau ini enggak sadar, biasa aja, normal-normal aja. Justru menarik. Karena semuanya ini berdasarkan riset melalui salah satunya yang tadi saya sampaikan, brain scanning tadi. Jadi bagaimana otak diperiksa, bagaimana kemudian mekanisme itu dipakai untuk menemukan bagaimana kita bergerak, bagaimana kita melakukan gerakan-gerakan tertentu, mekanisme-mekanisme tertentu dengan urutan-urutan tertentu, sehingga program bawah sadar itu seperti, kalau saya boleh bilang, menjadi tanah subur yang siap untuk ditanami, gitu, Mbak Ria. Nah, biasanya ketika orang menjalani prosesi ini,
0: setelah itu berbuah ya.
1: Ya, dia merasakan bahwa masalah yang ingin dia selesaikan sendiri. Jadi dia akan menemukan itu dari seluruh rangkaian kehidupannya sendiri.
0: Dia contoh, akan temukan sendiri.
1: Iya, contoh misalnya ada satu teman saya mengatakan, saya itu kok merasa ditolak ya Pak di mana-mana. Maka dia bilang, kalau begitu kamu ingin merasakan kasih ya, coba kamu sekarang bicara, kamu ada mekanisme menemukan kasih gitu. Terus dia bilang, dia menjalani sendiri. Saya sudah tidak ikut-ikutan Mbak Ria, saya cuma menuntun sampai di situ. Kemudian setelah selesai, dia bilang, aduh Pak, ternyata Pak, orang tua saya itu mengasihi saya.
0: Kemana aja dia?
1: Iya, kenapa kamu selama ini berpikir
0: merasa tertolak?
1: Iya Pak, di bagian tertentu saya merasa tertolak. Tetapi ternyata ketika saya renungkan, pikiran saya bekerja, terus diungkapkan sendiri, dia bilang ternyata enggak, saya dikasih sama dia hanya karena keterbatasan orang tua saya. Apa? Sehingga dia harus mengajari hidup saya dengan caranya yang mungkin agak berbeda dengan teman-teman yang
0: dengan
1: lain.
0: Dengan cara yang dia miliki gitu ya.
1: Tapi itu akhirnya ditemukan. Terus kemudian yang lebih hebat lagi, Pak, saya juga menemukan ternyata banyak orang yang mencintai saya. Saya kenal dengan ibu ini, saya kenal. Jadi ketika dia merenung semua memori dia yang terkumpul, yang menunjukkan bahwa kamu salah, yang benar begini, itu banyak sekali, Mari. Jadi begitu selesai dia merasa, aduh Pak, saya merasa rilis sekali, saya senang sekali sekarang. Dan saya percaya diri banget. Kenapa orang saya juga diterima orang kok? Orang tua ternyata juga mengasihi saya. Walaupun caranya mungkin agak sedikit berbeda dengan orang tua yang lain.
0: Berarti memang harus ada yang membukakan itu ya Pak ya?
1: Iya, proses GPS Super Learning sebenarnya adalah sebuah proses yang terjadi di dalam diri setiap orang itu secara sendiri. Dan memang GPS Super Learning sebetulnya bukan hanya untuk orang yang sakit, Mbak Ria. Orang yang sakit yang sembuh, tetapi orang
0: bukan
1: yang
0: bukan orang yang sedang bermasalah juga.
1: Nah, kemarin beberapa kali saya ketemu dengan eksekutif-eksekutif muda. Mereka ini kan banyakkan kaum-kaum milenial yang memang secara pikiran, secara kapasitas memang sangat dinamis sekali, luar biasa sekali lah.
0: Karena mereka sangat terbuka,
1: sangat cerdas, informasi-informasi diserap begitu luar biasa. Tetapi yang dikeluhkan adalah ini eksekutif-eksekutif muda ini yang luar biasa prestasinya, luar biasa kapasitasnya, tetapi mendapat semacam tekanan-tekanan tertentu dalam organisasi.
0: Dan itu nggak kelihatan tekanan itu.
1: Nggak. Jadi kadang-kadang kan biasa kan dalam organisasi punya target tertentu misalnya.
0: Pasti.
1: Dan begitu punya target tertentu, banyak milenial yang merasa dia terdesak. begitu terdesak dia pikir, Pak saya resign aja katanya. Duh, ini di satu sisi kapasitas
0: lagi bagus-bagusnya, mungkin ya karir juga lagi bagus, iya, gitu.
1: Tapi sangat mudah untuk fragile banget gitu. Nah ternyata begitu kita lakukan GPS Learning dengan mereka, saya juga menghantarkan sama dengan tadi. Ada satu anak yang kelihatannya memang kayaknya susah sekali mau masuk tuh, antara iya enggak. Akhirnya ketika semua temannya sudah selesai, baru dia ikut gitu, nangis mbak, nangis kali aduh saya sambil aduh saya juga aduh ada apa ini. Kemudian setelah selesai dia baru cerita, aduh pak saya benar-benar ini saya heboh sekali ini hari ini katanya, saya benar-benar menemukan kepercayaan diri saya yang luar biasa katanya. Loh kenapa? Nah itu ternyata saya pikir dulu teman-teman saya tuh begini itu karena membenci saya begini. Tapi begitu saya diajari oleh diri saya sendiri, cuma ternyata itu semua terjadi karena memang saya memiliki kapasitas kemampuan yang begini. Akhirnya saya melihat bahwa ternyata saya dalam track yang benar gitu. Jadi dia merasa, aduh terima kasih sekali Pak. Jadi saya juga bengong aja, saya juga gak ngapa-ngapain. Saya kan cuma mengantarkan ke pintu, perjalanan itu dilakukan oleh dia sendiri. Jadi sebenarnya amazing sekali ketika kita memahami mekanisme di dalam diri kita, memahami kasih Allah, dan menerapkan itu secara konsisten. Ternyata hidup itu menjadi, kalau saya boleh bilang, tidak menjadi ringan dan mudah, tetapi menjadi sebuah adventure, sebuah petualangan yang memang, ya memang itu tujuan kita untuk hidup di dunia.
0: Dan kita nikmati itu ya, nikmati
1: petualangan itu. Karena memang itulah tujuan kita diciptakan itu. Dari gambar itu berkembang menjadi semakin serupa dengan Allah. Dan itu unlimited. Bayangkan Mbak Ria, unlimited. Artinya kalau kita mau adventure kita makin dalam, pengetahuan kita makin dalam, makin

0: dan kemudian kita masuk ke dalam mekanisme yang benar, sehingga setiap hari kita tuh selalu hidup semangat, bergairah, terus semangat, bergairah, terus, itu terus.
1: Dan akhirnya kita tidak menjadi penonton gitu ya, dari setiap orang-orang yang punya gairah hidup, mereka yang berprestasi, mereka yang enjoy ya, gitu dalam hidupnya.
0: Karena kan kasih itu Mbak Ria, itu gak bisa disimpan, gak bisa. Kalau kita kasih, kita disimpan, itu bukan kasih itu. Itu self-center itu. Kalau kasih itu mesti keluar. Mesti keluar.
1: Dibagikan.
0: Iya. Pengen ketemu sama orang. Nah kalau mekanisme ini terjadi, alangkah luar biasanya manusia itu. Alangkah luar biasanya anak-anak Tuhan itu.
1: Iya. Mungkin di kesempatan akhir nih, Pak Heru, boleh apa pesan yang Anda sampaikan, Pak Heru, silakan.
2: Saudara-saudara sekalian, sayang ketika hidup kita di dunia dengan seluruh kapasitas dan seluruh mekanisme yang sudah Tuhan sediakan, itu tidak kita pahami, tidak kita hidupi, dan kita tidak manfaatkan.
1: Iya.
2: Itu sangat sayang sekali. Karena itu akan menolong kita semua untuk membawa kepada kepemahaman itu. Tapi proses selanjutnya tentu saja tetapi tergantung kepada masing-masing pribadi. Nah, saudara-saudara yang tertarik untuk memahami lebih jauh bisa membuka di www.gpa kemudian /superlearning.com.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Heru untuk sharingnya kesempatan kali ini. Lain kali kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Heru ya.
2: Baik, terima kasih.
1: Oke, terima kasih juga untuk seluruh pendengar yang sudah mendengarkan program Sketsa Keluarga Indonesia di hari ini, yang pastinya kita semua bisa memahami mekanisme dalam diri kita begitu ya, dari obrolan yang singkat bersama dengan Pak Heru Kawibawa. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan Sketsa Keluarga Indonesia akan kembali hadir esok hari.

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting Zhong Peng Yao Ping An.
0: Selamat datang di program Berbahasa Mandarin. Kami senang Anda bergabung dengan kami.
1: 接下来是为您精选的一小时普通话节目, 欢迎收听.
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran,
1: 假如您在信仰方面有任何疑问,
0: silakan hubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program atau melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id.
1: 欢迎您与我们联系, 请留意各个节目中公布的电邮地址.
0: Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus.

Doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga, bersuka citalah, aleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersuka citalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersuka cita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya, Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan

masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu. Karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Harapkan anak-anak untuk menjadi anak-anak. Saya dan suami banyak melakukan seminar bagi orang tua, membagikan prinsip-prinsip bagaimana cara membesarkan anak-anak yang takut akan Tuhan di tengah-tengah dunia yang tidak takut akan Tuhan. Bersama para orang tua ini, kami melakukannya dengan cara yang sangat praktis, mengetahui dari pengalaman kami sendiri bahwa prinsip-prinsip ini memang benar adanya. Namun, sekalipun demikian, saya juga ingin mengatakan bahwa sangat mudah untuk memberi kesan bahwa Anda tinggal mengikuti beberapa aturan sederhana ini untuk membesarkan anak. Dan dalam sekejap, anak-anak Anda menjadi sopan dan bijaksana. Yang penting untuk Anda sadari adalah bahwa membesarkan anak secara efektif itu membutuhkan waktu dan konsistensi dan banyak berdoa. Terkadang orang tua menjadi putus asa sebab mereka telah dengan setia mengikuti cara ini untuk beberapa waktu. Namun anak-anak mereka masih belum merespons layaknya orang dewasa. Dari pengalaman saya, dibutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum anak-anak kita mencapai tingkat kedewasaan yang kita harapkan dari mereka. Terry Maxwell yang memiliki situs web bernama titus2.com mengatakan hal ini. Akhirnya saya menyadari satu kebenaran mendalam. Harapkan anak-anak untuk menjadi anak-anak. Mereka memang belum memiliki hati yang dapat meresponi Tuhan dengan tingkat kedewasaan yang sama seperti orang dewasa. Kedewasaan itu akan datang. Namun itu adalah proses dari Tuhan yang terus berlangsung sepanjang masa kanak-kanak mereka. Terry melanjutkan, jangan lupa bahwa Tuhan adalah pribadi yang merancangkan proses pertumbuhan dan kedewasaan seorang anak. Mengurusi masalah hati seorang anak adalah proses yang konstan setiap hari. Kita harus terus lagi dan lagi mengulangi kebenaran Tuhan kepada anak-anak kita dengan cara yang manis dan menawan. Tahun demi tahun demi tahun. Jika Anda sedang membesarkan seorang anak, biarlah Galatia pasal 6 ayat 9 ini menguatkan Anda, yang berbunyi, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Mungkin Anda mengeluh bahwa Allah yang kasih adanya itu telah meletakkan salib yang teramat berat di atas bahu Anda. Jawab Bapa di surga, salibmu tidak lebih berat dari kekuatanmu untuk menanggungnya. Sesungguhnya apabila salibmu itu berat, maka berkat yang akan didatangkannya itu juga besar. Bila aku menyediakan salib yang berat bagimu, maka engkau harus tahu bahwa aku mengasihi engkau. Salib adalah suatu pemberian bagi anak-anakku yang berkenan kepadaku. Aku bermaksud untuk memberi berkat-berkat istimewa. Salibmu itu suatu harta. Angkatlah salibmu sambil percaya bahwa aku telah menyembunyikan suatu berkat yang besar di dalamnya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Apa yang Anda lakukan bila Anda telah mencapai batas kekuatan Anda? Apakah Anda tenggelam dalam duka tangis Anda, mencari satu jawaban di dasar laut, atau memikirkan bunuh diri sebagai jalan keluar terakhir? Apakah benar-benar tidak ada jawaban? Tidak adakah solusi lain yang memungkinkan? Ada saatnya di mana Anda terpojokkan oleh keadaan, dan kemanapun Anda berpaling, terlihat tidak ada harapan, tidak ada jalan keluar. Ketika Anda menghadapi situasi seperti ini, Anda baru saja menghadiahkan kepada Tuhan suatu kesempatan besar untuk menunjukkan apa yang Ia dapat perbuat ketika Anda telah kehabisan sumber daya Anda sendiri. Seperti kata pepatah, kebutuhan manusia yang begitu besar merupakan kesempatan bagi Tuhan. Mungkin Anda berpikir, masalah saya terlalu besar untuk Tuhan, saya tidak akan dapat mengatasinya, saya tidak cukup baik, saya bukan orang seperti itu. Tunggu sebentar, mungkin saja Tuhan telah merancangkan keadaan yang menghadang Anda saat ini untuk menunjukkan kepada Anda, nomor satu, bahwa Anda membutuhkan Dia, dan nomor dua, bahwa Ia sendiri cukup untuk menolong Anda di dasar kebutuhan terdalam Anda. Mungkin saja bahwa Anda telah mengevaluasi Tuhan dari sudut pandang keadaan yang ada, dan bukannya mengevaluasi keadaan dari sudut pandang Tuhan. Tentu saja, bila Anda menutup pintu terhadap Tuhan, Anda akan sangat putus asa dan kemungkinan besar menyimpulkan bahwa satu-satunya harapan untuk keluar dari masalah adalah dengan bunuh diri. Namun, bila Anda dapat menghentikan pikiran negatif, keputusasaan untuk sejenak, dan memandang pada Tuhan dan kuasanya, maka keadaan akan terlihat sangat berbeda. Dalam tiga kesempatan, dalam tiga keadaan, Allah menanyakan satu pertanyaan kepada manusia. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Dan jawabannya jelas, tidak. Pertama kalinya pertanyaan ini ditanyakan, Allah menjanjikan seorang bayi kepada seorang wanita yang berusia 90 tahun. Dan tentu saja, wanita pada usia demikian tidak melahirkan anak. Namun Allah telah menjanjikan seorang anak laki-laki kepada suaminya Abraham. Dan Abraham akan segera berusia 100 tahun. Penulis kitab Ibrani mengatakan bahwa Abraham sudah sangat lanjut usia. Dan negara modern Israel bukan hanya menjadi suatu kesaksian hidup atas apa yang Allah telah perbuat, melainkan juga bahwa setiap orang Yahudi menjadi suatu penghargaan atas fakta ini. Oleh karena Allah memberikan kepada Sarah dan Abraham seorang anak laki-laki, yaitu Ishak, yang menjadi bapa dari bangsa Yahudi. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Kali kedua pertanyaan ini ditanyakan adalah ketika Allah menyuruh Yeremia untuk pergi dan membeli sebidang tanah, terlepas dari fakta bahwa bangsa itu akan segera digulingkan. Namun Allah juga berjanji bahwa setelah 70 tahun masa pembuangan, Ia akan membawa mereka kembali ke tanah itu. Dan Yeremia yang membeli sebidang tanah menjadi bukti imannya akan kesanggupan dan kesetiaan Tuhan untuk melakukan apa yang Ia janjikan. Sesungguhnya, akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Yeremia pasal 32 ayat 27. Kali ketiga, Anda mendapati pertanyaan ini adalah dalam kitab nubuat Zakaria ketika Allah berjanji untuk membangun kembali kerajaannya di muka bumi. Pertanyaan ini datang ketika Allah bertanya tentang kehidupan manusia, kehidupan negeri ini dan kehidupan segala umat manusia ketika orang-orang menempa pedangnya menjadi mata bajak dan raja segala raja akan memerintah. Sekarang, saat Anda memikirkan tentang keadaan di sekitar hidup Anda, bolehkah saya menanyakan pertanyaan yang sama? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Adakah? Anda telah mencoba dan terus mencoba untuk bermain sebagai Tuhan, dan usaha terbaik Anda telah gagal. Sebagaimana Oswald Chambers pernah berkata, kini saatnya membiarkan Tuhan yang melakukan. Janganlah mengukur Tuhan dengan besarnya keadaan Anda, melainkan ukurlah keadaan Anda
dengan betapa besar dan dalam kuasanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: sama Tiaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851 1989 9898.
2: Make the jingle, ya!

0: Banyak masalah muncul karena di hidup ini kita menolak disalahkan pada saat kita melakukan kesalahan, baik disengaja maupun tidak. Kita tidak mau menerima tentang sesuatu yang tidak menyenangkan di telinga, yang keluar dari niat baik seseorang untuk kebaikan kita. Itu sebabnya kita membenarkan diri dan menolak komentar orang yang tidak berkenan. Pendengar, memang tidak mudah menjadi orang benar. Jauh lebih mudah menjadi orang yang membenarkan diri. Menjadi orang benar berarti hidup sesuai kehendak Tuhan Sang Pencipta, sedangkan membenarkan diri adalah hidup sesuai dengan kehendak diri sendiri. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

hidupmu. Tetapi hadapi dengan iman. Heart listener, iman akan mengalahkan segala ketakutan. Mari kita hadapi setiap tantangan dengan keberanian.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Bagaimana menua dengan anggun? Anak saya, Steve, berkata bahwa ada 3 tahap kehidupan. Masa muda, usia pertengahan, dan wah, engkau terlihat cantik hari ini. Suka atau tidak, pada akhirnya kita akan sampai di tahap ketiga kehidupan itu. Masalahnya adalah bahwa dunia kita menghargai hal yang baru dan membuang yang lama. Namun perspektif Tuhan tidak seperti itu. Ia memiliki janji yang hebat untuk tahun-tahun usia lanjut kita. Sebab ia berkata, sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Yesaya pasal 46 ayat 4. Bagaimana Anda dapat bertambah usia dengan anggun? Anda melakukannya dengan kasih karunia Tuhan. Singkirkan semua sampah. Buang dendam Anda. Semuanya itu mengambil terlalu banyak energi Anda. Selesaikan masa lalu Anda dan lupakanlah. Sadari bahwa nilai Anda di mata Tuhan tidak berkurang dengan sejalannya usia Anda. Tuhan berkata bahwa sebagai orang percaya, kita adalah bagian dari tubuhnya. Ia berkata, malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. 1 Korintus pasal 12 ayat 22. Hargai pengalaman-pengalaman hidup Anda sendiri. Ceritakan apa yang Anda telah pelajari. Anak muda membenci nasihat, kecuali mereka memintanya. Namun mereka menghargai pengalaman. Teruslah melayani. Banyak orang melihat masa pensiun sebagai akhir dari pelayanan mereka kepada orang lain. Suatu kehidupan baru yang penuh kesenangan dan memuaskan diri sendiri. Namun, Mazmur 92 berkata, orang benar pada masa tua pun mereka masih berbuah. Nantikan Tuhan menghormati firman-Nya sendiri. Tidakkah Tuhan telah setia dalam kehidupan Anda sampai sejauh ini? Ia tidak akan berhenti sekarang. Yesaya pasal 41 ayat 10 masih berlaku. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Itulah kasih karunia Tuhan yang sangat diperlukan di masa tua kita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami

0: sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempajelestari Indah, White Hashim 2, Samarinda.

0: mengasihi kita seperti seorang bapa mengasihi anak-anaknya. Ia selalu mengatur supaya masa-masa yang sukar senantiasa diikuti oleh masa-masa yang menguatkan hati. Kasihnya telah menyediakan hidangan bagi anak-anaknya di hadapan segala lawan dan kesukaran mereka. Setelah mengalami masa-masa yang menyedihkan, hati mereka akan berbahagia dan bersuka cita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Sang suami berusia akhir 40-an, sedangkan istrinya sedikit lebih muda. Mereka telah menikah selama 17 tahun. Sang suami adalah seorang akuntan eksekutif, dan istrinya sibuk terlibat dalam kegiatan sosial dan gereja. Mereka memiliki gambaran keluarga yang mendekati sempurna, 3 anak-anak yang normal, rumah yang nyaman, dan sebuah pondok di pinggir pantai, di mana mereka sering menghabiskan waktu di sana pada akhir pekan. Mereka telah mencapai titik kehidupan di mana mereka tidak lagi khawatir tentang uang. Namun, sekalipun mereka memiliki begitu banyak hal, mereka hanya memiliki sedikit kebahagiaan sejati. Istrinya menjelaskan, pada saat di mana kami seharusnya dapat menikmati kehidupan, kami malah merasa tidak bahagia. Dan bagaimana perasaan sang suami? Ia merasa marah, sangat marah. Ia marah pada istrinya, teman-temannya, dan keluarganya. Bahkan marah pada Tuhan juga. Namun ia tidak tahu mengapa ia marah. Ia hanya tahu bahwa ia marah, dan pada saat di mana mereka seharusnya dapat menikmati hasil dari kerja keras mereka selama bertahun-tahun, apa yang mereka kerjakan sekarang tampaknya tidak penting. Pasangan yang saya gambarkan itu adalah perpaduan dari ribuan orang yang memiliki begitu banyak hal, namun hanya memiliki sedikit. Apa yang salah dengan keluarga kita, dengan hubungan antara satu sama lain, dengan diri kita sendiri, sehingga kebahagiaan yang hampir ada dalam genggaman kita malah menghindari kita? Haruskah kita saling menyalahkan satu sama lain saat kita merasa bosan dan tidak terpuaskan? Haruskah kita berkata bahwa harapan-harapan kita untuk pernikahan kita tidak realistis karena kita sudah menonton terlalu banyak opera sabun di televisi? Haruskah kita mengatakan bahwa masyarakat mengharapkan terlalu banyak dari kita? Atau kita malah mengharapkan terlalu banyak dari masyarakat? Atau haruskah kita menyalahkan Tuhan karena berpikir bahwa setelah kita bekerja begitu keras untuk waktu yang sangat lama, Ia berhutang untuk memberikan kebahagiaan kepada kita melebihi apa yang kita miliki sekarang? Percaya atau tidak, beberapa orang akan mengiyakan satu atau bahkan lebih pertanyaan-pertanyaan tadi. Namun memahami penyebab ketidakbahagiaan pada saat ini tidak akan menyelesaikan masalahnya. Sebelum terlambat, renungkan beberapa panduan berikut ini. Pedoman nomor 1, genggam tangan Tuhan dan mulailah berjalan bersamanya. Sebagian besar masalah kita disebabkan oleh kegagalan kita untuk mengikut sertakan Bapa Surgawi di dalam hati kita dan keluarga kita. Ketika situasi mulai berjalan buruk, kita seringkali menyalahkan Tuhan. Padahal, kenyataannya, kitalah yang meninggalkan Dia sejak lama. Menyalahkan Tuhan bukanlah suatu pilihan. Menemukan Tuhan adalah pilihan yang tepat. Pedoman nomor 2, mulailah berkomunikasi dalam level yang mendalam dan dewasa. Semakin lama Anda menanti untuk mempelajarinya, akan semakin sulit bagi Anda untuk melakukannya. Akan tetapi komunikasi merupakan suatu keterampilan yang dapat dipelajari, tak peduli seberapa lama Anda telah menikah. Apa yang paling ditakuti pria dalam pernikahan? Justru paling dibutuhkan wanita. Dan itulah kemampuan untuk berbagi kehidupan Anda dalam level yang mendalam dan intim. Pedoman nomor 3, ambillah waktu untuk hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Penggunaan waktu bagi keluarga seharusnya menjadi prioritas utama kita saat ini. Namun sayangnya, terlalu banyak orang menanti untuk mengambil waktu bagi satu sama lain dan bagi anak-anak kita hingga semuanya sudah terlambat sebab mereka telah meninggalkan rumah atau pindah ke tempat lain. Pedoman nomor 4, luruskan prioritas Anda. Kita terlalu menekankan pada pemilikan harta benda dibandingkan membina hubungan dengan orang lain yang membuahkan kebahagiaan. Apa gunanya bila Anda memiliki rumah yang besar, mobil yang mewah, dan apartemen di pinggir pantai, namun tidak ada seorang pun yang dengannya Anda dapat berbagi? Pedoman nomor 5, lakukan sekarang. Seperti apa contohnya? seperti mengirimkan bunga, menuliskan surat seperti yang Anda sudah ingin tulis sejak lama, mengambil liburan yang Anda telah rencanakan untuk dilakukan ketika Anda pensiun, melatih suatu tim yang Anda selalu ingin latih, kembali ke sekolah, atau mungkin bergabung dengan paduan suara. Mempelajari pentingnya hari ini dengan tepat adalah salah satu rahasia sukacita dan kebahagiaan. Ya, lakukan hari ini juga. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting zhong peng you, ping an.
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: Xixie nin shouting putonghua jiemu.
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: 期待 nin mingtian ye jixu anshi shouting.
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。 如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站 729ly.net 或者是yaski的网站 yaski.co.id 收听。
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您。 明天再见。
2: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
3: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
4: Make the jingle, ya!

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 9.30 WITA. Ibadah 3 pukul 12 WITA. Ibadah Yud pukul 17 WITA. Ibadah keempat pukul 20 WITA. Ibadah kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA. Ibadah 2 pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 8.30 WITA. Ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Suatu hari, Andi baca sebuah iklan dari sebuah restoran yang menyajikan berbagai macam Chinese food. Iklan itu bunyinya seperti ini. Anda bisa makan sepuasnya dengan hanya membayar Rp25.000 saja. Andi mengajak beberapa teman penggemar Chinese food dan segera mendatangi restoran tersebut. Dan memang benar sekali, restoran itu memberikan kebebasan kepada pelanggannya untuk makan apa saja sepuas-puasnya. Andi dan teman-temannya lalu makan sepuasnya, hampir semua jenis makanan mereka coba. Setelah puas, mereka pun pulang. Keesokan harinya, kepala Andi terasa berat dan jantungnya berdebar-debar kencang. Andi pun pergi mendatangi dokter. Dan ternyata hasil pemeriksaan dokter mengatakan bahwa kolesterol Andi naik karena terlalu banyak makan makanan berlemak. Andi akhirnya menyesal. Mengapa dia tidak bisa mengendalikan diri ketika dia diberi kebebasan makan sepuas-puasnya? Masih di insting inspirasi penting. Begitulah sahabat, kebebasan memang memberi begitu banyak kenikmatan. Tetapi kebebasan yang tidak disertai dengan pengendalian diri akan berakibat buruk bagi kehidupan kita. Jadi jangan lupa ya, mengendalikan diri kita kalau kita diberi kebebasan, supaya tidak menuai dampak buruk dari kebebasan itu. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda merasa bahwa hidup Anda terlalu bebas saat ini? Ingatlah, kebebasan yang tidak disertai dengan pengendalian diri akan berakibat buruk bagi Anda. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di insting menarik lainnya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Jika Allah itu Bapa kita, maka Ia berhak untuk bersuka cita karena anak-anak-Nya, karena mereka mencerminkan sebagian kecil dari kodrat ilahinya. Ia ingin sekali melihat sifat-sifat-Nya di dalam diri anak-anak-Nya. Barang siapa berserah dengan sukarela kepada ajaran-Nya dan percaya akan penebusan Yesus, ia akan menggirangkan hati Allah Bapa. Ia akan berubah menjadi serupa dengan putra-Nya. Janganlah kita membiarkan Bapa menanti begitu lama untuk melihat bayangan perangai-Nya dalam diri kita. Marilah kita berusaha membahagiakan Tuhan dengan memperlihatkan hidup kita yang mencerminkan sifat-sifat-Nya. Marilah kita mengejar kekudusan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kita telah membahas tentang menjangkau yang tidak terjangkau. Entah mereka ada di belahan dunia lain dari tempat Anda berada sekarang, atau yang tinggal di seberang jalan. Sesungguhnya, itulah yang kami lakukan di Guidelines sejak tahun 1963. Bersama dengan saya di studio hari ini, anak perempuan saya, Bonnie, yang sekarang melayani sebagai Presiden Guidelines Internasional. Bonnie, sejak kamu mengambil alih kepemimpinan di awal tahun ini, Guidelines telah menjangkau ke beberapa daerah terpencil di dunia dengan kabar baik. Ceritakan pada kami apa yang sedang kita lakukan, karena biasanya kita tidak punya waktu untuk membicarakannya.
1: Wah, itu benar sekali, Pak. Ini adalah waktu yang sangat menggembirakan bagi kita di Guidelines. Dan tahukah Anda, ini adalah saat yang paling menggembirakan bagi orang percaya di masa kini. Dalam Wahyu pasal 7 ayat 9, memberitahukan kita bahwa orang dari segala bahasa, suku, dan bangsa akan berdiri di hadapan tahta dan menyembah Sang Anak Domba. Dan kita dapat melihat hari itu akan terjadi. Anda tahu, teknologi maju saat ini memainkan peranan penting dalam penggenapan amanat agung. Potensi yang dimilikinya untuk menyampaikan Injil dengan cara-cara yang baru sangatlah luar biasa.
0: Coba jelaskan dengan lebih mendetail, bagaimana ini bisa terjadi sekarang?
1: Ya, pastinya di Guidelines ini kita telah lama memakai siaran radio tradisional. Tapi, apakah Anda tahu? Sekarang radio sedang giat menjangkau daerah-daerah yang tidak terjangkau di dunia melalui internet. Lalu dengan penggunaan kartu SD yang dapat dengan mudah dibagikan, dimasukkan ke dalam telepon seluler, membuat orang dapat mendengarnya secara pribadi. Teknologi-teknologi baru ini membawa pesan Injil langsung ke hati orang-orang yang tidak terjangkau. Dan teknologi ini melakukannya dengan cara aman. Sebab seperti yang Anda dapat bayangkan, di banyak tempat dan di negara di dunia yang tidak terjangkau, sangatlah berbahaya bagi seseorang untuk mendengarkan pesan Injil. Namun, Tuhan dengan segala kebaikannya telah memberikan banyak jalan kepada kita sehingga kita dapat berkomunikasi dengan orang lain melampaui segala macam pemerintahan atau bahkan segala jenis ancaman teroris. Kita sangat bersyukur untuk kesempatan-kesempatan ini, dan kita mulai memanfaatkan keuntungan ini. Anda tahu, melalui survei kita juga mendapati bahwa orang-orang dunia yang belum pernah diinjili adalah orang yang paling responsif terhadap kekristenan. Saya tahu, ada banyak orang percaya yang patah semangat dengan apa yang terjadi di dunia sekarang. Namun, seharusnya kita jangan demikian. Sebab kita tahu bahwa Injil menjamah hati-hati yang keras dan bahwa orang yang belum pernah mendengar Injil sesungguhnya meresponi pesan Injil.
0: Tapi apakah kamu setuju bahwa banyak dari mereka banyak dilupakan karena mereka tidak terlihat?
1: Itu memang benar. Tahukah Anda bahwa 1% dari uang yang diberikan untuk pekerjaan misi di luar negeri disalurkan untuk menjangkau orang-orang yang tidak terjangkau? Hanya 1% saja. Sisanya diberikan ke tempat di mana Injil telah diberitakan.
0: Di menit terakhir, kita berfokus pada apa yang Guidelines sedang lakukan untuk menjangkau mereka yang tidak terjangkau.
1: Tahun ini, kita melihat kesempatan untuk bekerja sama dengan rekan kerja penyiaran, yaitu orang-orang percaya di tanah Turki, Albania, dan negara-negara lainnya dengan mayoritas Muslim. Kami sangat senang dengan kerjasama ini. Kita bahkan dapat membangun satu stasiun radio komunitas kecil baru di suatu negara dengan mayoritas Muslim tahun ini, dan kita melihat para pendengar meresponi dan kehidupan diubahkan.
0: Wah, itu sangat menggembirakan. Dan saya sadar kita terlalu banyak menggunakan kata menggembirakan. Namun hal ini membuat saya bersemangat untuk menjangkau orang yang benar-benar tidak terjangkau. Di beberapa detik terakhir ini, saya ingin mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami, guidelines.org, di mana kami dapat memberikan lebih banyak informasi kepada Anda tentang apa yang Guidelines lakukan untuk menjangkau yang tidak terjangkau. Dan Anda dapat mengikuti kami di Facebook, Guidelines International Ministries. Itulah untuk edisi Guidelines hari ini. Terima kasih, dan Anda juga dapat membuat hidup Anda berarti. Tidak ada alasan untuk tidak menjangkau mereka yang tidak terjangkau. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Selamat datang di Words of Wisdom, dipersembahkan untuk JAPRI, Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia, yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Seseorang yang bijak tahu kapan harus berbicara dan kapan harus mendengarkan. Mereka memahami bahwa tidak semua hal perlu diungkapkan dan kadang memang lebih baik memberi ruang untuk orang lain untuk berbicara. Di dalam setiap percakapan, ada saatnya kita harus memperhatikan dan merespon dengan bijaksana, bukan sekadar menunggu giliran untuk berbicara. Keberanian untuk mendengarkan adalah tanda satu kedewasaan di dalam hidup kita.
0: Terima kasih telah menyimak Words of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Words of Wisdom berikutnya.

0: masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Seorang ibu memperhatikan bahwa anak laki-laki kecilnya nampak kecewa, seolah-olah sedang menyeret dagunya ke tanah. Jadi, ia berpikir bagaimana cara ia dapat menyemangatinya dan kemudian muncul gagasan. Ia memiliki buku catatan kecil dan menaruhnya di atas mejanya di dapur. Setiap hari, ia menuliskan sesuatu hal positif yang ia perhatikan tentang anaknya. Mungkin tugas rumah yang ia lakukan tanpa diminta, atau betapa baiknya ia terhadap adik perempuannya. Terkadang ia menulis catatan terima kasih, bahkan terkadang catatan permintaan maaf untuk hal-hal yang ia gagal lakukan. Ia memperhatikan bahwa setiap pagi, ketika anaknya memakan sarapannya, ia akan mengambil buku itu dan membaca apa yang ia tulis. Tak lama kemudian, seluruh sikapnya mulai berubah. Sebagai orang tua, mudah bagi kita untuk berfokus pada kesalahan-kesalahan yang dilakukan anak-anak kita daripada hal-hal baik yang mereka lakukan. Terkadang ketika seorang ayah pulang ke rumah saat makan malam, hal pertama yang ia perhatikan adalah tugas rumah apa yang tidak dilakukan anak-anak. Sepatu roda yang masih tertinggal di parkiran mobil, atau keranjang sampah yang penuh. Jadi, kata pertama yang keluar dari mulutnya adalah, "Kenapa kamu tidak melakukan tugasmu?" Memang anak-anak harus belajar untuk bertanggung jawab. Namun, langsung memarahi mereka saat Anda pulang ke rumah dapat membuat mereka kecewa. Akhirnya, mereka menjadi takut ketika melihat Anda pulang. Seorang ibu menggunakan satu metode yang ia sebut puji dan sentuh. Setiap hari, ia mencoba untuk berterima kasih atau memuji setiap anak-anaknya untuk sesuatu yang mereka lakukan dengan baik, memberi mereka pelukan, atau menyentuh mereka untuk menunjukkan kasihnya. Pujian dan sentuh bukan suatu kombinasi buruk bagi setiap kita. Rasul Paulus menulis, "Kami juga menasehati kamu. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang." Satu ayat yang baik untuk diingat ketika Anda hidup bersama anak-anak. Hibur, bela, dan sabar. Karena orang dewasa bukanlah satu-satunya yang membutuhkan penghiburan. Anak-anak juga membutuhkan untuk disemangati. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Di bulan Maret tahun 2009 yang lalu, publik Inggris dikejutkan dengan kemenangan dramatis Amir Khan atas sang legenda tinju Meksiko, Marco Antonio Barrera. Petinju asal Inggris ini dinyatakan menang KO setelah wasit menghentikan pertarungan pada ronde kelima. Saat konferensi pers berlangsung, Khan mengungkapkan rahasia keberhasilannya. Mengejutkan memang, namun semua bisa terjadi karena saya menuruti nasihat Manny Pacquiao. Cara yang saya gunakan serupa dengan cara Manny menaklukkan Barrera beberapa waktu yang lalu. Manny benar-benar membuat semuanya lebih mudah. Dia bilang begini, pukul dan bergerak, pukul dan bergerak. Menurut Manny, itulah cara mengalahkan Barrera. Memang bermanfaat mengikuti saran orang yang tepat. Begitulah penjelasan dari Amir Khan. Masih di insting, inspirasi penting. Ada pepatah Cina yang berbunyi, percakapan pribadi dengan seorang yang bijaksana sama berharganya dengan sebulan mempelajari buku-buku. Ya, dua cara terbaik untuk menghindari kegagalan adalah bekerja sama dengan orang yang kompeten dan minta saran dari mereka yang lebih berpengalaman. Melalui kisah ini, kita bisa ambil hikmahnya ketika kita bingung harus membuat keputusan atau mau melakukan sesuatu, kita bisa bertanya pada orang tua, abang, rekan, atasan, atau siapapun yang ada di sekitar kita yang kita yakin dia bisa membantu memberikan solusi kepada kita. Lebih dari semua itu, yang penting dan terutama adalah ketika kita berhadapan dengan masalah, berdoalah, mintalah petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang sanggup menolong dan menuntun setiap langkah kita. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai

jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembusuwana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: sama Tiaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.

0: pendeta mengizinkan putranya yang tunggal mengalami derita sebagai anak domba. Sama seperti seekor anak domba, Yesus membiarkan dirinya ditarik ke tempat pembantaian. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Sekarang ini, Tuhan sedang mencari sifat-sifat anak domba di dalam diri anak-anak-Nya. Pilihlah senantiasa jalan ini, dan Anda akan menerima kuasa yang sudah sejak lama Anda rindukan. Kasih Allah akan memberikannya kepada Anda, karena kuasa itu telah dijanjikan kepada mereka yang mengikuti Dia seperti anak domba.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Saya waktu itu masih muda, usia awal 20-an, ketika saya pergi ke rumah sakit untuk membesuk seorang pria lansia berusia 80-an yang hidup sendirian di dunia dan pokoknya ingin melihat akhir dari kepedihan serta penderitaannya. Saya tidak akan pernah lupa betapa frustasi sekaligus malunya saya ketika ia mengangkat wajahnya dan bertanya, "Mengapa Allah mengizinkan saya menderita? Mengapa ia tidak membiarkan saya mati saja dan mengakhiri semuanya ini?" Saya masih bergumul untuk menemukan jawaban yang sepenuhnya memuaskan bagi pertanyaan itu. Namun sekarang saya mengerti bahwa pria lansia yang mengajukan pertanyaan itu tidaklah sendirian dalam hal mempertanyakan mengapa Allah mengizinkan hal-hal tertentu. Entah itu wabah, penyakit, atau kecelakaan, kapan saja terjadi tragedi, orang bertanya-tanya, di mana Allah? Seorang anak meninggal karena kanker. Seorang istri sekaligus ibu beranak tiga tertabrak mobil. Atau betul, sumber segala bencana, tsunami yang disebabkan oleh gempa bumi, mengirimkan gelombang pembunuh yang menghempaskan orang-orang tak bersalah, mengambil nyawa 200 ribu orang. Pikiran alami langsung menyangka salah satu dari dua alasan ini, entah Allah terlalu jauh, terlalu tidak berkepentingan dan terlalu lemah untuk turun tangan dan menghentikan tragedi itu, atau dia itu ilah yang berkuasa namun keras yang melampiaskan penghakimannya atas orang-orang tak bersalah. Namun, apakah hanya itu jawaban bagi pertanyaan mengapa? Tidak adakah jawaban yang ketiga? Pertama, Alkitab mendeklarasikan secara positif bahwa Allah itu Allah pengasih yang penuh rahmat dan berbelas kasih. Yesaya menulis, "Lihat, itu Tuhan Allah, ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati." Yesaya pasal 40 ayat 10 dan 11. 14 acuan dari perjanjian lama berbicara tentang Allah sebagai berbelas kasih. Gambaran Allah dalam perjanjian baru tercermin dalam pelayanan penyembuhan Yesus yang dengan berbelas kasih menjamah orang yang lumpuh, yang tuli, yang buta, dan yang jatuh, yang merangkul anak-anak kecil, dan berkata, "Milik orang-orang seperti mereka inilah kerajaan surga." Alkitab menjelaskan bahwa dengan masuknya dosa ke dalam dunia, datanglah kutuk atas planet bumi. Menulis kepada jemaat di Roma, Paulus membicarakan fakta bahwa planet bumi telah ditundukkan terhadap pembusukan dan mengeluh sakit bersalin, menanti diciptakan kembali dan dimurnikan pada akhir zaman, ketika Allah akan membuat kembali langit dan bumi. Pada waktu penciptaan, Allah memberlakukan beberapa hukum fisika yang mengendalikan alam seperti hukum gravitasi, seperti fakta bahwa bergesernya lapisan-lapisan dasar samudra akan mengakibatkan tsunami. Sementara memang jelas faktanya Allah berkuasa untuk turun tangan untuk menggantikan hukum-hukum alam itu dan sesekali ia memang melakukannya. Biasanya ia tidaklah melakukannya. Dan kuasanya tercermin justru dalam keteraturan dari apa yang terjadi. Seperti matahari terbit dan terbenam, bumi berputar mengelilingi matahari, menghasilkan musim-musim, dan fakta bahwa penyakit dan sampar akan mengakibatkan kematian. Seandainya Allah melindungi kita dari akibat hukum-hukum alam itu, berarti ini sudah surga dan bukan bumi lagi. Dunia kita adalah dunia yang rusak. Dan kita terkena akibat kerusakan itu dalam kepedihan dan penderitaan. Namun, hal itu bukanlah berarti bahwa Allah tidak peduli terhadap apa yang terjadi kepada kita. Seorang bapa yang anaknya berusia 12 tahun terkena kanker, merangkum keseluruhan persoalannya dan mengatakan, "Kita tidak dapat menjelaskan apa yang tidak Allah jelaskan kepada kita." Ia benar.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
2: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Selamat datang di Words of Wisdom, dipersembahkan untuk JAPRI, Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia, yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Jalan yang tampaknya baik. Apakah kita pernah merasa ada satu di titik kehidupan di mana semua jalan kelihatannya meyakinkan? Satu arah terlihat nyaman dan yang lain tampak menjanjikan. Tetapi kadang kita lupa kalau tidak semua jalan yang tampaknya baik akan membawa kita ke tempat yang benar. Kadang jalan yang penuh gemerlap justru membawa kita menjauh dari siapa diri kita sebenarnya. Sementara

0: jalan yang sepi, yang tanpa tepuk tangan, justru akan membentuk karakter dan keteguhan hati. Bijaksana itu bukan memilih yang paling cepat atau yang paling ramai, tapi memilih di dalam hati, karena pada akhirnya hidup itu bukan siapa yang lebih cepat sampai, tapi siapa yang duluan sampai dengan cara yang benar.
1: Terima kasih telah menyimak Words of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Words of Wisdom berikutnya.
2: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
3: Buat Tidores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
2: Oh ya? Terus buat apa aja?
3: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
2: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
3: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
2: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
3: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Keluarga Clark dengan kesembilan anaknya yang tinggal di Skotlandia bermimpi bisa mengunjungi Amerika. Sudah bertahun-tahun akhirnya tabungan mereka sudah cukup dan mereka buat paspor, beli tiket untuk semua anggota keluarga. 7 hari sebelum berangkat, anak bungsu Clark digigit anjing. Dokter menjahit lukanya, tetapi dokter itu menaruh pita kuning di pintu depan keluarga Clark. Karena ada kemungkinan si anak kena rabies, mereka dikarantina selama 14 hari. Impian keluarga Clark hancur. Clark sangat kecewa dan juga marah. Dia melihat dari pinggir pelabuhan, menyaksikan kapal itu berangkat menuju Amerika tanpa keluarganya. Dia nangis, dia kecewa, dia memaki anaknya, dan juga marah kepada Tuhan karena kesialan mereka. 5 hari kemudian, berita tragis menyebar ke seluruh Skotlandia. Kapal Titanic yang besar itu tenggelam. Kapal besar itu tenggelam dan menyebabkan ratusan korban meninggal dunia. Keluarga Clark seharusnya ada di dalam kapal itu. Tapi karena seorang anaknya digigit anjing, mereka jadi batal berangkat. Ketika Clark mendengar berita itu, dia peluk anaknya. Dia berterima kasih karena sudah menyelamatkan seluruh keluarga. Dia juga bersyukur kepada Tuhan karena menyelamatkan nyawa mereka dan mengubah pandangannya tentang kesialan itu sebagai sebuah berkah.

Kasih di insting, inspirasi penting. Pendengar, seringkali saat masalah, musibah menimpa kita, kecenderungan kita untuk menyalahkan Tuhan atau orang lain. Dan kita nggak bisa melihat ya maksud Tuhan di balik suatu kejadian. Tetapi setelah kejadian itu berlalu, baru kita tahu bahwa Tuhan punya maksud yang baik atas kejadian yang menimpa kita. Ingatlah, Tuhan tidak pernah salah. Dia tidak pernah merancangkan hal yang jelek dalam hidup kita. Nah, pendengar, apakah saat ini Anda sedang menghadapi badai kehidupan yang berat? Apakah Anda mulai menyalahkan Tuhan dan orang lain untuk masalah yang Anda hadapi? Silakan berikan tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini melalui SMS ke 0822-7498-7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Fadiana mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting berikutnya.

Halo, selamat sore hard listeners. Baik lagi di program kesayangan kalian semua, Sensor Senyum Sore di 94.4 FM Heartland Radio, your family station. Bareng aku Penza Rizky, kita bakal nemenin kamu 2 jam ke depan, mungkin sambil ngapain aja ya. Pasti selamat hari Kamis buat kamu yang manis. Semoga kamu selalu ceriwis walaupun pulang kerja nanti sampai kamar tetap saja menangis. Oke, hard listeners ya, selamat tadi Kamis manis ya. Semoga kerjaannya sudah mulai ringan ya. Sudah mulai ringan, lalu Jumatnya gedebak-gedebuk lagi untuk menyambut weekend ya kan. Karena kalau weekend kan ya biar enggak diganggu kan. Jadi mesti dikelarin dulu semuanya gitu. Ada info apa? Agenda-agendanya weekend ini gitu. Kemarin weekend kemarin kan kita udah ditemenin ini ya. Siapa? The Chang Shooters kemarin ya di Gorka di Uning Wai itu ramai banget ya, asli. Parkirannya tuh sampai di Wahid Hasyim 1 tuh di tengah jalan tuh bener hampir habis jalannya. Itu kalau kita lewat situ bener gimana ya? Kayak lebih baik muter enggak sih? Kayak apa ya, kayak sudah makan jalan banget sih ya, ya namanya juga kebutuhan ya. Ya cuma pas lewat yang kedua kalinya kok apa ya, yang lain tuh sudah pulang tapi kok masih ada mobil yang parkir di tengah jalan gitu. Itu bahaya banget ya sih. Itu saya semoga mobilnya baik-baik aja ya, karena enggak tahu sampai jam berapa itu mobil parkir di situ. Oke, hear listeners, kita bakal 2 jam ya di Sensor Senyum Sore. Ada info apa unik-unik atau mungkin info menarik apa nih dari Samarinda, Kaltim, bahkan nasional ya, selain info kepelengeran warga plus 62. Ini apa ya, kepelengeran warga negara yang setelah 35 tahun akhirnya menjuarai FIFA Asian Cup. Dulu kan runner up AFF, runner up gitu. Bahkan banyak banget meme yang bertebaran gitu ya pas 2010 nonton zamannya Cristiano Gonzalez ya kan, Ivan Bahdim gitu. Kayak runner up mulu gitu. Begitu 2026 anaknya, wih itu udah nambah 16 tahun baru merasakan yang namanya juara ya. Gimana ya, namanya juga ini ya, namanya baru bisa ya. Ya disyukurin aja lah. Yang penting kan udah juara ya kan, menuju Piala Asia, menuju Piala Dunia. Asik. Oke, hard listeners. Jadi selalu bareng di sini di ruang dengar ini. Kalau mau request lagu juga boleh banget, kirim-kirim salam atau mungkin ada pesan atau ada kisah apa kalian hari ini atau dari kemarin, boleh sampaikan, kita obrolin bareng ya. Saya bisa juga jadi psikolog. Saya nggak bisa jadi psikiater. Obat saya tuh paling ini aja, paracetamol. Oke, okay, listeners, jadi semangat kerjanya. Mungkin ada yang siap-siap pulang juga, tetap ya semangat pokoknya ya. Kita temenin selama 2 jam ini. Kasih dulu, sambil kasih lagu dulu. Pertama kebuka dari Fis Nina.

Oke, Heart Listeners, terima kasih masih stay tune bareng Benza Rizky di sini ya. Tadi kita agak-agak melek dikit dulu ya, kayak Nina tadi kan, terus Kenangan Manis sama Kita Usahakan Rumah Itu ya. Jadi ya apa ini, menurutku ini tiga lagu tuh nyambung banget gitu, karena kayak Kita Usahakan Rumah Itu kan kayak lebih ke buat pasangan, Nina ini buat si kecil atau yang sudah punya anak gitu kan, nanti apa kita bakal kerja sering ninggalin dia gitu, tapi ya kita berharap dia pasti bakal ngerti karena nanti dia akan paham setelah dewasa gitu kan. Kalau Kenangan Manis kan kayak mengenang masa lampau-lampau gitu kan, kayak dulu kita bisa ketawa lepas gitu kan. Kalau sekarang tuh kita mau ketawa aja kita butuh kayak apa, kayak butuh menjadwalkan gitu, butuh waktu kosong, kayak dibilang me time juga iya juga, me time atau bareng teman-teman gitu kan. Kita yang bareng teman-teman harus dengan secangkir kopi, harus butuh waktu yang benar-benar senggang gitu, nggak kayak dulu yang harus kita kapan aja bisa gitu kan. Itu ya namanya juga dulu ya. Oke, okay, listeners, kita mulai dari info ini nih, info-info uniknya Samarinda ya. Yang pertama ini dulu ya, masih ke Karhut lah, karena kita nggak bisa lepas kalau nggak bahas ini tuh nggak, rasanya kayak nggak bisa banget ya. Ini yang wajib-wajib dulu ya, yang berasa wajib banget itu. Nah ini infonya sih ya, dua kecamatan mulai PJJ atau pembelajaran jarak jauh alias LDR ya. Siapa nih hobi LDR? Biasanya gagal ya. Gitu, jadi ini ya, akibat maraknya karhutla ini yang sudah mencapai 608 hektar, jadi kabut asap tuh asap tebal tadi itu menyelimuti kota tepian juga. Samarinda juga sebenarnya kemarin kita udah kebuka banget ya, tapi berapa hari ini, 2 hari atau 3 hari ini belum ada hujan, jadi asapnya tuh balik, tapi masih yang area-area pinggir kota. Kalau tengah kota ini masih ini ya, masih cerah ya. Kalau kulihat sih ya, hari ini belum keliling sih. Gitu. Nanti aku keliling sambil bawa kerupuk. Gitu. Jadi Pemda minta sekolah-sekolah tuh di dua kecamatan yang dampaknya tuh paling parah untuk kembali menerapkan PJJ atau pembelajaran jarak jauh demi kesehatan siswa dan guru-gurunya gitu kan, dan tim pengajar gitu. Jadi ada dua kecamatan yang sudah menjalani itu. Ya kalau Samarinda masih ini ya, masih aktif gitu kan. Sempat kemarin satu hari ya, 2 minggu lalu dipulangkan anak-anaknya gitu ya. Dipulangkan itu pulang ke rumah ya kan, adik-adik, bukan ke PS. Jangan ya, jangan diterima ya, rental PS, warnet, jangan diterima kalau masih seragam-seragam ya, suruh pulang, suruh ganti baju. Kalau ini kalau masih pergi ya, itu urusan mereka, udah bukan tanggung jawabnya sekolah ya kan. Jadi gitu ya, hard listeners, jadi ya pastikan tetap jaga lingkungan, jangan sampai bakar-bakar sembarangan di sekitar rumah ya. Jaga kesehatannya, tetap pakai masker, mau masih ada karhut lah atau udah gak ada, tetap pakai masker ya. Jadi jangan sampai terdampak dan akhirnya kesehatan kalian juga down gitu kan, karena karhut lah ini gitu ya. Jadi hard listeners, semoga Samarinda tidak ini ya, tidak mengalami PJJ ini ya. Kalau PJJ ini kan belajarin jarak jauh kan kayak ini ya, kayak online, akhirnya nanti ibu kantinnya sepi gitu kan, terus kayak pedagang sekitar juga sepi gitu. Ya yang pasti kurang enak lah kalau online gitu mah. Ya semoga aja gak nyampe parah lagi ya, makin berkurang mulu, dan semoga hujan tiap hari ya. Ayo dong hujan, kami merindukanmu kembali, walaupun kami mengalami banjir akhirnya ya, it's okay lah, yang penting menghilangi karhut lah ya kan. Oke, okay, hard listeners, kita jeda lagi sedikit sambil dengerin dari Silon Seven, seberapa pentas kakak untuk banggakan. Here we go.

Oke, Heart Listeners, terima kasih masih stay tune bareng aku Penza Rizky di program kesayangan kita Sensor, yaitu Senyum Sore di Kamis Manis dan Ceriwis ini, walaupun kamu tetap nangis-nangis. Oke, tadi terakhir lagu request dari Bang Anto dari Tangerang Seberang tadi, Kapital Tak Bernyawa. Buat siapa sih, Bang? Jangan galau-galau lah, Bang. Jangan mau galau-galau. Ayo, enjoy aja. Hidup ini kan tetap berjalan, apa yang terjadi. Oke, listeners, terima kasih ya masih stay tune di sini. Kita masih di info Samarinda nih. Kabarnya kemarin apa dini hari tadi ya, itu ada yang ini. Ada remaja balap liar itu didenda 3 juta rupiah. Jadi dari Satlantas Polresta Samarinda. Jadi berhasil mengamankan 2 pelajar SMP ya. SMP, sekali lagi anak SMP balap liar di kawasan Simpang Hotel Mesra, Jalan Kusuma Bangsa. Ini memang agak sering sih ya, tapi beberapa kali razia masih masih aja ada gitu loh. Why gitu, apa sih yang kalian cari? Nggak ada dapat piala loh padahal. Kayak kenapa-kenapa tuh kan nggak ada asuransi, KTP belum punya. Ayolah, sekolah yang benar ya. Ya, ini nasihat dari mas-mas, abang-abang yang hampir 30 nih. Jadi, angsi mereka ini sempat viral setelah direkam warga karena ugal-ugalan dan akhirnya itu menabrak pembatas jalan, sepeda motornya jadinya disita dan keduanya ini terancam denda maksimal 3 juta. 3 juta buat kecelakaan seperti itu ya, tetap ikutin aturan undang-undang pastinya ya. Masih oke lah, tapi yang paling membahayakan itu kan kalau mereka ini membahayakan orang lain juga gitu. Nah, itu yang apa ya, mengkhawatirkan banget. Dan gimana ya, kalau kata Bubuhan Banjar tuh kayak kalau mau celaka tuh sorangan aja gitu. Kalau mau celaka sendirian aja, jangan ajak orang lain. Ya kasihan kan, pasti ada yang tetap bekerja di jam-jam segitu, ya kan? Pasti ada yang kayak beraktivitas di jam segitu. Kan Simpang Hotel Mesra ini dekat dengan Pasar Segiri ya. Pasar Segiri kan aktivitasnya tuh 24/7. Selalu ada kegiatan di situ. Pasti ada orang yang jualan, pasti ada orang yang belanja, apalagi di jam-jam ini ya, di jam-jam dini hari, jam 1, jam 2 itu kan itu padat banget tuh, pasti jamnya segitu tuh padat banget sampai di jalan-jalan tuh yang jualan-jualan tuh. Nah itu kan bahaya juga buat mereka ya. Dan banyak juga yang kerja di sekitar situ, kayak hotel kan, Hotel Mesra pasti gak cuma di siang hari, gak cuma di sore hari, gak cuma di pagi hari, tapi pasti ada juga yang malam, mungkin habis perjalanan panjang nginapnya di situ, yang kerja juga dari situ gitu kan. Orang hotel kan pasti ya, perhotelan kan pasti apa ya, nyala terus gitu matanya gitu kan, 3 shift tuh. Gitu, jadi gak akan ada yang diuntungkan dari kegiatan seperti itu ya. Semoga aja tidak ada lagi ya. Kalaupun ada, tolong dong di apa, teman-temannya bantu sadarkan kalau balap liar kayak gitu tuh gak akan dapat apa-apa gitu lah. Apa harga diri? Gak ada. Gak ada. Kalau mau harga diri tuh ikut di road race sana tuh, di sirkuit. Itu baru harga diri gitu kan. Beli wear pack, terus motornya ya dikopong-kopongin aja motornya, tapi dibawa ke sirkuit ya kan. Ikut road race yang MP6 mungkin, yang on standar masih atau off standar boleh. Nah itu tumpahkan di situ, tunjukin skillmu di situ, baru harga diri ya, dapat piala bagus gitu kan. Kalau nggak dapat ya kamu dapat pengalaman dan bisa menunjang karir gitu kan, dan setidaknya ada asuransinya gitu. Itu sih ya. Jadi ya semoga tidak ada lagi yang seperti itu. Oke, okay? Listeners, kita jeda lagi ya. Agak cepet ya, tapi ya nggak apa-apa. Abis ini kita bakal ke info unik yang lain lagi. Kasih dulu lagu dari Lady Gaga dan Bruno Mars, Die With A Smile.

Oke, hello listeners, terima kasih masih stay tune. Jadi lagu terakhir tadi dari Singin Nagres itu request ya dari Kak Salmonigiri. Ya, terima kasih Kak requestnya. Nanti yang masih ada request setelah ini ya, kita putar ya. Ya, sabar aja ya. Nggak begitu banyak kok yang request ya. Yang request-request boleh banget drop di live TikTok kita atau chat di WA boleh juga ya. Atau kirim lewat pos juga boleh. Nah, apain ke depan ku putarkan lagunya. Oke, listeners, kita sekarang geser ke yang lebih luas ya, dari info Kaltim nih, dari Kalimantan Timur dulu ya. Jadi infonya ini ada penyelamatan 39 satwa liar korban karhutla. Ini satwa ya, bukan para warga manusia ya. Karena mereka ini satwa liar juga terdampak. Wah. Di live TikTok makin ramai yang masuk ya. Jangan lupa tap-tap layar. Give pause-nya. Gitu. Jadi infonya ini dari BKSDA Kaltim. Jadi merilis data bahwa mereka berhasil mengevakuasi 39 individu satwa liar yang dilindungi sepanjang musim kemarau ini. Ini total ya, bukan yang satu hari langsung 39, enggak juga. Gitu. Jadi hewan-hewan tersebut terpaksa keluar dari habitatnya ya kan, pastinya akibat karena kekeringan dan karhutla kemarin ya kan. Ya enggak mungkin apa ya, kayak misal daerah rumah kita kalau amit-amit ya, dekat rumah kita kalau ada kebakaran kan kita enggak mungkin santuy dong ngambil kursi camping buat kopi kan, enggak mungkin. Terus nengok, ini orang kenapa sih rame-rame gitu kan. Oh iya, ada kebakaran sebelah rumah ya. Panas sih, tapi panasan kopiku deh. Enggak mungkin kita kayak gitu ya kan. Kita pasti menyelamatkan diri, akhirnya kita ke daerah orang lain gitu kan. Pasti kita bergeser menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman, ke daerah yang lebih aman gitu. Nah, itu juga yang dilakukan oleh para satwa liar ini gitu. Apalagi mereka ini kan yang dilindungi juga, pasti harus diselamatin juga. Ya kan, jadi bisa dibawa ke tempat yang lebih aman, mungkin dievakuasi dulu di tempat yang aman. Mungkin kebun binatang di sini minim banget ya di Kaltim ya, kebun binatang ya paling ada penangkaran beruang madu, ada penangkaran buaya. Jangan tersinggung ya. Bang, kenapa aku disebut bang? Gak ada yang mention kamu kok. Kesinggung banget para buaya. Buaya ini buaya jantan dan betina. Gitu, jadi hard listeners ya, semoga satwa liar ini bisa kembali ke habitatnya kembali ya, kita doain ya. Semoga bisa kembali ke habitatnya yang semula, semoga karhutla cepat teratasi ya, tidak muncul-muncul lagi gitu. Jadi apa ya, kayak memang ganggu banget yang namanya karhutla ya, namanya juga musibah ya. Ya walaupun banyak juga info-info soal memang sengaja dibakar ya. Semoga salah. Tapi kalaupun itu nggak salah ya, tolong tolong diatasi orang-orang itu. Gitu hard listeners ya. Oke, terima kasih hard listeners. Ya, bukan aku mau pergi kemana-mana. Kita jeda lagi sebentar ya. Tadi kita bakal geser kemana nanti? Tingkat ke nasional mungkin ya. Yang pasti kita putar dulu lagu dari request tadi Bang Jeffrey, Daniel Powter, Bad Day. Oke, kita putar lagunya dan jeda sejenak. Here we go.

Oke, halo listeners. Tadi kita udah putarin lagu request dari Bang Jeffrey tadi dan dua lagu yang mengikuti ya. Terakhir tadi ada Inta Baker tuh, itu benar-benar nostalgia banget buat yang sangkatan ya. Bukan lagu saya, tapi ini lagu katanya memang bekas banget buat yang usia mungkin kisaran 40 sampai 50-an tahun ya. Ini Anita Baker tuh memang membekas banget lagunya, terutama Sweet Love. Katanya sih begitu ya. Ya, namanya beda banget zamannya ya, 1986. 86 itu bahkan orang tua saya itu belum ketemu. Oke, hard listeners, ada info unik nih ya dari Kaltim ya. Kita masih di Kaltim. Oke, nanti kita jalan-jalan ke mana nih? Ke Papua, Raja Ampat boleh ya. Streaming tapi. Jadi ada info unik dari ini nih. Inovasi batik Kutai dari Ampik Gercek. Ya, gercek nih bahasa Kutai yang artinya cakep enggak sih? Gercek gitu kan. Ini dari Ampik Gercek. Jadi produk UMKM lokal Kaltim berhasil menarik perhatian melalui kerajinan kain batik Ampik Gercek. Motif kreatifnya ini dibuat dengan mengangkat kombinasi unik antara mitologi sejarah kerajaan Kutai Kartanegara dan keindahan fenomena alam lokal Kaltim. Wow, keren banget ya. Jadi namanya aja udah Ampik Gercek gitu kan, inovasi dari batik Kutai gitu kan, kain batik Kutai gitu. Jadi dia mengkombinasikan lagi antara mitologi sejarah Kukar Kutai Kartanegara Ingmar Tardipura dengan keindahan fenomena alam lokal Kaltim gitu. Kalau keindahan alamnya Kaltim ya memang banyak banget ya. Bahkan kalau cuma ngambil di Kukar aja udah banyak gitu ya. Dalam Kukar itu kan yang paling dekat deh ada wisata puncak Bukit Biru ya kan. Terus ada Desa Pela, habitatnya pesut ya kan. Gitu. Terus ada, kalau dulu sih jembatan terpanjang, ulin terpanjang se-Asia Tenggara, yaitu kampung ini ya, Kampung Telihan atau Muara Muntai. Tapi kan udah banyak pengecoran di sana. Dan juga ada banyak banget kembang janggut, banyak banget. Kalau sudah bicara Kukar aja udah banyak banget, apalagi kalau Kaltim ya. Nah, jadi kan batiknya ini kombinasi gitu. Jadi sejarah Kukar gitu kan, kayak khasnya Kukar itu masuk banget di kain ini gitu ya. Dan kalaupun ini ya, kalau sudah masuk soal sejarah Kukar kan pasti panjang banget kisahnya ya. Ini kan salah satu kerajaan tertua ya gitu. Jadi ya semoga ini bisa jadi warisan juga ya kan. Kalau sekarang kan inovasi gitu, jadi semoga inovasinya ini jadi warisan buat para generasi selanjutnya, bisa jadi oleh-oleh dari Kukar gitu. Jadi gak cuma ini, gak oleh-oleh Kaltim tuh gak, jangan sampai cuma ini, cuma amplang, cuma apa lagi selain amplang, untuk kan harus dimakan ya, gak bisa dijadikan oleh-oleh. Terus roti tiam tuh baik papan. Terus apalagi ya, barang-barang dari ini, dari Desa Pampang gitu kan, itu juga oleh-olehnya Kaltim. Tapi ya kita tambah lagi kan juga boleh banget, dari semua kabupaten kota, 8 kabupaten kota sama di Kaltim juga misalnya punya semua nih masing-masing. Terus misalnya kita buat satu pack, ini paket oleh-oleh Kaltim. Wah, semuanya ada, dari Mahulu ada, ini oleh-oleh khas Mahulu, ini Bontang, ini Kukar, ini Samarinda, ini Balikpapan, semuanya ada dalam situ. Kubar, Kutim ya kan, sampai Berau, wes, apalagi Berau. Gitu. Jadi semua satu pack kita jadikan oleh-oleh. Kan bagus banget ya kalau kita ada ide begitu, dan setiap kabupaten kota punya oleh-olehnya masing-masing. Itu pasti keren banget gitu. Gak semua provinsi kayaknya bisa punya gitu. Ya kan? Mungkin setiap provinsi itu biasanya ya yang paling gacornya di satu atau dua kota aja gitu. Biasanya seperti itu. Kalau ya sekarang kita juga gitu sih. Kayak Samarinda gitu kan. Samarinda kalau soal tepiannya iya. Terus Balikpapan nih soal kafe-kafe di pinggir lautnya, pemandangan laut. Terus kalau Kukar kan soal seninya gitu. Kayak anak Kukar gak bisa nari, katanya kan gak bisa disebut anak Kukar. Ya gak sih? Gak bisa nari kan bisa baca puisi gitu kan, bisa seni-seni yang lain. Maksudnya ya mungkin karena ini kabupaten yang penuh dengan kesenian, ya kayak kureng aja gitu kalau anak dari sini gak bisa senian, atau setidaknya penikmat seni ya kan. Gitu ya, listeners ya. Semoga ini
invasinya bisa ini ya, bisa bisa bertahan sampai cucu cicit gitu ini mewariskan kain ini ya. Semoga bisa jadi oleh-oleh tetap dari Kutai Kartanegara. Oke. Okay. Karena ini unik banget. Oke, okay, hard listeners, kita jeda lagi. Ku kasih lagu dari Noah, Menghapus Jejakmu.

0: Oke, listeners. Jadi maaf ya, agak dibuat galau dikit ya. Nostalgia tapi dibuat galau dikit. Tapi agak seru kok kalau sudah ST12 Buspa tuh kayak siapa yang nggak tahu. mungkin saat lagunya rilis dulu cuma kayak dinyanyiin karena seru itu kan. Sekarang dinyanyikan karena lagi galau. Ya gitu ya, kayak lagunya Wali, Cari Jodoh. Halo Kak Cindy, welcome. Dulu lagu Wali kan Cari Jodoh itu kayak seru-seruan juga gitu. Musiknya asik, seru banget gitu. Tapi beberapa tahun kemudian, bahkan di tahun ini, Anda pemeran utamanya. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, udah ya. Oke, okay. Listeners, kita sekarang ke berita nasional yang unik banget nih ya. Welcome juga nih yang di live TikTok, Kak Ricana dan lain-lain, Kak Lina Ginting, ada Kak Yohana Pramudia. Kak Cindy, semangat ya kerjanya Kak Cindy. Oke, ini sekarang kita ke info unik dari yang nasional ya. Ini kalau dibilang unik tuh unik, unik sangat lah ini. Unik sangat lah, macam mana lah ini. Ini apa ya, jadi Toprak Razgatlioglu. Wah, agak sulit ya baca namanya ini ya. Toprak ini makanan kan ya, dari Jakarta ya enggak? Toprak bang, oh iya ada ke-nya. Welcome. Ini beli bensin eceran ya beliau ya, kita sebut saja beliau ya, si Toprak Razgatlioglu nih ya. Ketoprak Aglio Aglio ya kita sebut. Agak mirip namanya. Beli bensin eceran. Jadi menjelang gelaran MotoGP Mandalika 2026 tanggal 9 sampai 11 Oktober, ini pembalap rookie dari tim Prima Pramac Yamaha, si Bang Ketoprak Aglio Olio tadi mencuri perhatian publik nih, lumayan viral nih. Ngakak juga ya pas ngeliatnya ya. Jadi melalui medsosnya dia ngunggah itu momen unik saat beli bensin eceran di pinggir jalan. Gimana Bang? Udah dibayar belum Bang atau ngebon Bang? Gak ada rupiah. Bang Ketoprak nih kesen banget ya, sampai harus beli bensin eceran. Ini timnya nggak jadi apa gimana? Ini nggak ada LO-nya. Gitu kayak I wanna buy gas. Yeah. Can you buy gas for me? Gitu kan? Kasih LO-nya yang beliin daripada abang ke bensin eceran. Terus pakai corong. Pakai corong enak banget ya ini, walaupun rookie tapi beliau lumayan loh namanya. Jadi belinya tuh di pinggir jalan kawasan Kuta Mandalika, ya kan? Unggahan tersebut tuh lumayan viral ya, asli lumayan viral. Jadi gimana ya, kayak kocak banget ngelihat pembalap MotoGP nih kan, kayak yang biasanya pastinya apa ya, kayak BBM-nya tuh pasti sekelas yang pertama turbo atau up gitu kan, gitu di atas itulah, ya nggak sampai aftur juga. MotoGP dikasih aftur, ada nggak sih yang pakai aftur? Bahaya gak sih? Ya tolong yang ahlinya ngomong, sampaikan ke saya gimana itu ceritanya kalau MotoGP pakai aftur. Ya yang pasti ini sangat-sangat kocak ya. Bahkan kita aja udah jarang ngandelin ini bensin eceran di pinggir jalan, di warung-warung daeng ya kan. Karena ya lumayan mahal juga ya. Tapi untuk yang kondisi darurat, buru-buru, ya 1 liter 2 liter is okay lah, buru-buru. Daripada harus ngantri 4 jam, 6 jam lalu bisa lanjut aktivitas, bagaimana ceritanya? Mana ada jam bukanya lagi? Jam bukanya di saat kita harus kerja, lalu harus bergantian dengan jam antri mobil di saat kita sudah selesai bekerja, butuh istirahat, harus ngantri lagi gitu. Kayak ini keluhannya sebenarnya. Ya semoga ya tidak ada lagi antri bensin ya. Bensinnya mungkin 2035 mungkin BBM-nya tuh diantar ke rumah ya, per rumah. Nanti ada door to door. Nih jatah bensinnya minggu ini, teng, ngasih 10 liter. Wow. Motorku 10 liter itu cukup ya. Cukup lah seminggu, not bad lah ya, asal enggak touring ya. Ya. Tapi masyarakat kalau dikasih segitu langsung touring enggak sih? Kayak wah, mumpung ada yang gratis kan ya. Jangan ya. Jadi kita sebagai masyarakat juga harus mendukung dan mengembangkan diri kita seiring dengan programnya pemerintah gitu. Jadi program pemerintah berkembang, visioner, mengembangkan SDM, kita juga SDM juga harus upgrade ya kan. Kita juga nggak boleh stuck gitu. Jadi negara maju kan bukan cuma si pemerintahnya yang berkembang ya kan, dari berkembang ke maju jadi negara maju, tapi SDM-nya juga ini, karena kita juga yang penyokongnya ya kan. Pemerintah jalankan program, ternyata si masyarakatnya nggak bisa bantu atau nggak bisa support, ya sulit juga gitu. Yang pasti kalau program bagus kita dukung, kita support untuk jalanin. Kalau programnya nggak bagus ya kita demo. Gitu ya listeners ya. Semoga Bang Ketoprak, Bang Toprak Nasgatlio gue ini nggak sering-sering ya beli eceran ya. Dan hati-hati Bang ya, Bang Toprak ya, jangan sampai ketemu yang ini, yang oplos. Nanti kayak ternyata gasnya bagus ya, ternyata gasnya bagus gitu, dalam bahasanya lah gitu ya, ke bahasa Indonesia gitu. Ternyata gasnya bagus, boleh nggak disimpankan nanti buat saya jalan-jalan gitu. Pinjam Mio-nya ya, beat-nya pinjam ya, atau Vario-nya, saya mau jalan-jalan keliling Kuta gitu. Nggak pakai helm lagi, kenapa ya di Kuta Bali kayak gitu ya. Oke, hard listeners, kita jeda lagi. Oke, setelah ini kita bahas bensin eceran lagi nggak? Kita bahas yang lain lagi setelah ini ya. Kita jeda lagi sebentar. Aku kasih lagu dari siapa nih? Ini dari mantan aku. Ah, pecah. Pecah. Si Rosenya ya mantan aku ya, bukan Bruno Mars ya. Here we go.
1: 취향이야, 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.

0: kick me out the bar.
1: Oke, Heart Listener, terima kasih ya masih stay tune walaupun sudah mulai penghujung waktu ya ini ya. Sudah tak terasa memang ya. Kalau 2 jam itu memang harus 24 jam ya, enggak bisa juga. Tidur ya, tidur. Dan kalian pasti ada kegiatan lain juga ya, tapi ya stay tune pastinya selalu di channel ini, oke. Okay? Oke, ini info singkat lagi ya, masih nasional ya sebelum nanti kita masuk ke sesi akhir. Jadi kemarin ya borong 19 medali tuh di Indonesia Inventors of Day 2026. Jadi prestasi ini datang dari pendidikan nasional. Jadi tim riset pelajar dari Man Insan Cendekia Ogan Komering Ilir atau Man ICOKI sukses bawa ini memborong ya, bukan membawa doang ya, memborong 19 medali. Jadi ada 8 emas dan 11 perak dalam ajang inovasi internasional global yang diikuti oleh 21 negara di Jakarta. Asik, keren banget ya. Ini anak-anak ini ya, anak-anak setara SMA gitu ya, SMA nih. Gitu, Madrasah Aliyah kan setara SMA ya, ya benar. Itu jadi cuma SMA bisa bawa medali, wah itu apa ya, bisa jadi privilege-nya buat para siswa-siswanya ya. Guru-gurunya yang mendampingi juga dapat pengalaman yang bagus pastinya. Dapat rating yang bagus bagi guru, peringkat yang bagus juga buat sekolahnya, dan pastinya siswa-siswanya sih yang paling berdampak harusnya ya, harusnya ya. Dan memang seharusnya seperti itu. Gitu. Jadi dicatat buat CV-nya, portofolionya, dibawa mungkin untuk modal mereka ke kuliah ya kan. Terus mereka juga pastinya punya dapat koneksi ya, 21 negara mereka harus bersaing, tapi kan setelah bersaing kan pasti auto ini ya, auto kayak ah kamu keren banget tadi, terima kasih, kamu juga keren banget tadi, tapi sayang ada yang kelewat ya, ini bla bla bla gitu. Jadi kan mereka punya koneksi 21 negara loh, 21 negara ASEAN aja kurang dari 21. Jadi ini benar so proud ya, congrats Man ICOKI ya. Semoga sekolah-sekolah lainnya juga bisa membawa kebanggaan ya yang seperti ini yang mereka lakukan ya. Jadi ya semoga itu bisa juga jadi modal kalian jadi ini, jadi update gitu kan. Terus di kuliahnya jadi ini ya, jadi punya garis start yang berbeda dari yang lainnya, karena mereka udah punya medali emas dan perak yang diikuti 21 negara. Wow. Aku aja belum punya waktu SMA. Waktu SMA lomba-lomba paling lomba egrang juara 1. Wah, itu aja juara 1 udah luka-luka. Ya gitu Heart Listeners, aku kasih lagi satu lagu sebelum kita masuk ke sesi akhir. Oke, okay? Ini dia dari Taylor Swift, Cruel Summer.

persiapan menuju ngopi-ngopi sorenya yang santuy itu ya, yang mungkin memenuhi area MT Haryono atau mungkin Polder Air Hitam atau mungkin di daerah teras ya, yang pasti itu selalu sehat juga keamanan ya. Kalau nyebrang belok kiri belok kanan pakai lampu sen, tengok kiri kanan juga pakai lampu sen, tetap tengok-tengok ya, bahaya, banyak yang lupa nengok, lupa pakai sen. Nah itu kira udah hati-hati, orang lain gak hati-hati. Jadi ya, jaga diri kalian selalu, hard listeners. Terima kasih banyak sudah bersamai dan semoga selalu dalam lindungannya. Dan kita akan ketemu lagi di next kesempatan. Terima kasih banyak. Penza Rizky undur pamit dari ruang dengar kalian. Dan aku tutup dengan lagu dari Salman Salsabil, Hachu.

0: 先下手为强。
1: Memukul lebih dahulu berarti memperoleh keunggulan. Siapa yang bertindak lebih dahulu?

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembusuwana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

dalam iman kami, kami mau berkata, disembuhkan ataupun tidak disembuhkan, ditolong ataupun tidak ditolong, diberkati ataupun tidak diberkati, bukanlah ukuran kami untuk mengukur kebaikan-Mu. Yang kami tahu, hidup kami ada di tangan Tuhan. Tuhan penjamin hidup kami.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle YSK Ready!

0: Anda dalam keadaan yang amat sukar karena Anda tidak dapat merasakan kehadiran Allah, dan kelihatannya seperti hubungan Anda dengan Tuhan sudah terputus. Mengapakah Tuhan nampaknya begitu asing dan jauh? Anda mulai meragukan kasih-Nya. Akan tetapi percayalah bahwa pada saat ini Ia sedang menunjukkan kasih-Nya yang istimewa kepada Anda. Ia ingin menjadikan kasih Anda murni dan sejati. Itulah sebabnya Ia mengujinya. Kasih yang tahan uji sangat berharga dan akan mendatangkan pahala yang besar bagi Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Selalulah ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepadamu saat ini. Maka kamu akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik apapun yang kamu kerjakan setiap hari.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang.

0: menyanyilah bagi Tuhan, sekalipun pada hari-hari yang penuh dengan kesibukan. Ya, justru pada hari-hari yang seperti itu, apabila kita menyanyi, maka suasana surgawi turun ke atas kita. Tuhan berkenan kepada kita apabila kita menaikkan puji-pujian baginya. Ia akan memenuhi pekerjaan kita dengan roh-Nya. Maka usaha kita akan diberkati dan sangat berhasil. Kita akan menjadi cukup kuat untuk mengatasi segala kesulitan. Pekerjaan kita akan menghasilkan buah-buah yang kekal, karena pekerjaan itu telah dilakukan di dalam Tuhan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Kemenangan atas musuh adalah tanda bahwa kita sedang mengalami transformasi rohani. Heart listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Jika Anda tak dapat mengesampingkan kesedihan dan kemurungan, cobalah mengucapkan dengan suara nyaring kalimat berikut ini. Ya Tuhan, saya mau memikul salibku. Sikap ini akan meringankan beban Anda yang berat itu. Dengan menyerahkan kehendak kita kepada pekerjaan Tuhan, maka hal itu berkuasa untuk mengubah hati manusia. Kemudian kesulitan-kesulitan Anda tidak dapat menimbulkan rasa kesal di hati Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: ada harapan yang baru untuk hidup kita. Dan selama matahari masih bersinar, selama nafas masih berhembus, selalu ada harapan.
1: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
2: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
3: Make the Jingle Yaski Radio.
4: Jika Anda tidak bisa terbang, maka lari. Bila Anda tidak bisa berlari, lalu berjalanlah. Jika Anda tidak bisa berjalan, merangkaklah. Tapi apapun yang Anda lakukan, Anda harus terus bergerak maju. Berjuanglah semampu yang Anda bisa dan jangan lupa serahkan pada Tuhan lewat doa. Ia pasti akan selalu menyertaimu.

0: Dialah yang Maha Kuasa dan juga Bapa yang penuh kasih. Ia ingin memenuhi hidup kita dengan tanda-tanda ajaibnya dan rahmatnya demi kemuliaan namanya. Akan tetapi hal ini hanya dapat terjadi sejauh kita berani menempuh jalan iman serta mempertaruhkan segala sesuatu karena iman itu. Sesuai dengan iman yang kita miliki, kita akan mengalami mujizat dan tanda ajaib dari Tuhan serta memuliakan namanya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Jika Anda tidak bisa terbang, maka lari. Bila Anda tidak bisa berlari, lalu berjalanlah. Jika Anda tidak bisa berjalan, merangkaklah. Tapi apapun yang Anda lakukan, Anda harus terus bergerak maju. Berjuanglah semampu yang Anda bisa dan jangan lupa serahkan pada Tuhan lewat doa. Ia pasti akan selalu menyertaimu.

Orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.

0: sama Tiaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Ready!

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Merdeka. Saat melihat Alkitab, mungkin Anda menganggapnya sebagai kitab yang penuh ketentuan dan aturan, yang menyuruh Anda untuk berhenti melakukan keinginan Anda, dan mendesak agar Anda mulai melakukan hal-hal yang tidak Anda inginkan. Jujur saja, seperti itukah kesan Alkitab bagi Anda? Jika benar, saya punya kabar baik untuk Anda. Kesan itu salah. Memang ada aturan-aturan dalam Alkitab. Aturan itu dituliskan supaya kita mengerti standar Allah. Namun Allah tahu kita tidak akan pernah bisa mematuhi semua hukum-hukumnya. Kita semua memiliki kecenderungan alami untuk menginginkan jalan kita sendiri, bukan jalan Allah. Seperti kata Alkitab sendiri, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengalami jalannya sendiri. Kitab Yesaya pasal 53 ayat 6. Sehingga Allah mengutus putranya ke bumi untuk mati di kayu salib bagi kita dan membayar dosa-dosa kita. Dia menawarkan pengampunan bagi semua kesalahan kita. Betul, semuanya. Saat kita meminta pengampunan darinya dan meletakkan iman kita kepadanya, Dia menaruh Roh Kudus di dalam hati kita untuk membantu kita mematuhi dan hidup baginya. Itulah kebebasan yang sejati. Tidak ada lagi perasaan bersalah. Tidak ada lagi ketakutan bahwa Allah akan menghajar Anda setiap kali Anda berbuat salah. Jika Anda sudah menaruh iman Anda di dalam Yesus Kristus agar Dia mengampuni dosa-dosa Anda, Anda tidak perlu takut lagi kepada Allah sebagai sosok yang memusuhi Anda. Sebaliknya, Anda mendapatkan kebebasan untuk menghampiri Allah yang sangat mengasihi Anda dan akan memberikan pengampunan jika Anda memintanya. Tidak perlu lagi Anda takut akan kematian, karena Dia sudah mengalahkan maut saat bangkit dari kubur. Dan sekarang Dia sedang menyiapkan tempat bagi Anda di surga, agar Anda bisa menghabiskan kekekalan bersamanya. Jangan mau hidup terus sebagai budak dari dosa dan rasa bersalah. Temukan kebebasan sejati yang berasal dari pengertian bahwa Anda sudah diampuni secara total. Yesus, Putra Allah berkata, "Jadi, apabila Anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Kitab Yohanes pasal 3 ayat 36. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: percayalah akan kebaikan Bapa di surga, sekalipun Ia memimpin Anda melewati jalan disiplin yang menyakitkan Anda. Justru pada saat-saat seperti itu, sifat kebapaannya dinyatakan kepada anaknya. Ia sedang melakukan yang terbaik bagi Anda ketika Ia mengajar Anda, karena Ia sedang mempersiapkan Anda untuk surga. Adakah sesuatu yang melebihi kasih yang mempersiapkan Anda untuk surga yang berarti membahagiakan Anda selama-lamanya? Hal itu dimulai di bumi ini apabila Anda bersedia menerima ajarannya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

terlalu baik untuk bisa berbuat jahat ya Tuhan. Dan Engkau terlalu bijak untuk bisa berbuat kesalahan ya Allah. Ajar kami untuk suatu hari nanti akan memahami segala. Dan sementara ini, mampukan kami untuk terus mempercayai.

Ada sebuah kisah nyata yang terjadi, sama halnya seperti yang ada di dalam firman Tuhan. Ada seorang pemuda yang meminta haknya sebagai ahli waris dari bapaknya yang masih hidup. Ia ingin pergi meninggalkan rumahnya untuk berfoya-foya dengan teman-temannya, menikmati kehidupan ini. Pada saat ia telah kehilangan segalanya, pada saat ia tidak mempunyai apa-apa lagi, maka ia teringat akan rumah bapaknya. Terdorong oleh keadaan yang tidak memungkinkan bagi dia untuk tetap bertahan, maka suatu saat ia memberanikan diri untuk menulis surat kepada bapaknya. Di surat itu, ia menuliskan rasa penyesalan yang dalam atas perbuatannya dan mohon ampunan bagi segala kesalahannya. Di akhir dari surat itu, ia menuliskan, "Saya akan menumpang kereta api yang biasa lewat di belakang rumah kita. Apabila Bapak berkenan untuk mengampuni dan menerima saya kembali, maka saya memohon Bapak untuk memberikan tanda dengan meletakkan sebuah bendera putih pada pohon besar yang ada di belakang rumah kita, tempat di mana biasa kita bermain di bawahnya dan melihat kereta api lewat di belakang rumah kita. Maka pada tanggal, hari, dan jam yang telah ditentukan, setelah berupaya untuk mendapatkan sehelai tiket kereta api itu, maka dengan gelisah ia duduk sambil membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Seorang bapak tua yang duduk di depan dari pemuda ini memperhatikan kecemasan dari pemuda yang duduk di hadapannya. Lalu ia bertanya, "Nah, apakah kamu sakit? Wajahmu begitu pucat, keringatmu mengalir begitu deras, dan engkau nampak gelisah sekali." Namun pemuda itu menjawab, "Tidak, Pak, saya tidak sakit. Tapi kenapa kamu terlihat gugup dan cemas sekali?" tanya bapak itu kembali. Akhirnya dengan berlinang air mata, pemuda itu menceritakan segala penyesalannya atas perbuatannya di waktu yang lalu. Dengan erat bapak itu menggenggam tangan si pemuda itu, seakan turut merasakan kepedihan hatinya. Setelah itu si pemuda berkata, "Pak, bolehkah saya minta tolong?" Bapak itu bertanya, "Apa yang dapat saya lakukan untukmu?" Dengan terbata-bata ia berkata, "Sebentar lagi kereta ini akan melewati belakang rumah saya. Saya tidak berani melihat kepada pohon besar yang ada di belakang rumah saya. Untuk itu saya mohon Bapak tolong lihat apakah ada sebuah bendera putih kecil pada pohon besar itu." Setelah beberapa saat, kereta meluncur dengan cepat. Si pemuda bertambah gelisah ketika ia mulai melihat rumah tetangganya. Maka ia berseru, "Pak, beberapa meter lagi kita akan melintasi belakang rumah saya. Bapak akan melihat sebuah pohon besar. Tolong, Pak, lihat apakah ada sebuah bendera putih kecil yang diletakkan bapak saya di pohon itu, sebab saya tidak berani melihatnya." Lalu ia memejamkan matanya sementara kereta meluncur dengan cepat. Setelah beberapa saat, perlahan ia membuka matanya. Ia melihat bapak tua di depannya tertunduk dan menitikkan air matanya. Si pemuda memberanikan diri bertanya, apakah ia melihat ada sebuah bendera putih kecil itu?
Namun bapa tua itu menjawab dengan suara yang bergetar, "Maaf nak, bapak tidak melihat ada sebuah bendera kecil di sana." Maka hancurlah hati si pemuda itu dan meledaklah tangisnya. Namun bapak itu menghampirinya dan memeluknya sambil berkata, "Saya memang tidak melihat sebuah bendera putih kecil di sana. Namun yang bapak lihat, seluruh pohon besar itu tertutup oleh sebuah kain putih yang begitu besar."

ketika kita mengambil keputusan untuk kembali kepada Bapa. Ketika kita mengambil keputusan untuk bangkit kembali dari kejatuhan kita. Ketika kita mengambil keputusan untuk mengambil sebuah langkah kepadanya, maka ia akan berlari 1000 langkah untuk menghampiri kita.

0: para malaikat Tuhan bukanlah makhluk-makhluk yang tak berjiwa. Kita membaca dalam Alkitab bahwa mereka bersuka cita karena ada seorang berdosa yang bertobat. Pasti Allah Bapa akan sangat bersuka cita. Oleh sebab itu, bagi kita terdapat kemungkinan untuk mendatangkan sukacita bagi Bapa Surgawi. Biasanya kita tidak dapat berbuat demikian. Begitu sering kita jatuh, begitu sering mendukakan hatinya karena dosa-dosa kita, dan begitu sering kita merepotkan Tuhan. Akan tetapi bagi setiap manusia, sekalipun ia orang yang teramat besar dosanya, ada jalan untuk mendatangkan sukacita bagi Bapa Surgawi, yaitu dengan jalan pertobatan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle YSK Radio.
3: Seperti pergulat melawan seekor gorila, kamu tidak berhenti ketika kamu lelah. Kamu berhenti ketika gorila tersebut lelah. Ketika kamu merasa putus asa, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Ya, jika kamu terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya kamu akan keluar sebagai pemenang.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kalau saja saya punya cukup uang. Selesaikan kalimat ini. Kalau saja saya punya cukup uang, saya akan... Bagaimana hasil kalimat Anda? Tinggal di rumah mewah, membeli mobil sport, membayar orang untuk melakukan pekerjaan saya dan pergi berwisata? Atau apakah kalimat Anda menjadi menghentikan HIV/AIDS dan menghilangkan kelaparan di dunia? Atau apakah jawaban Anda, saya akan membagikan Injil seluas-luasnya agar semua orang di dunia bisa tahu bahwa Yesus mati bagi dosa-dosa mereka dan akan mengampuni mereka. Saya yakin bahwa sebagian dari hal-hal akan kita lakukan jika punya uang nyatanya bersifat egois. Sementara hal-hal lainnya akan membuat perubahan yang besar dalam dunia kita. Waktu kecil, saya pernah mendengar lagu pendek yang menempel di otak saya. Liriknya tidak puitis, namun berisi kebenaran yang benar. Begini liriknya. Bukan apa yang kau lakukan dengan uang jika engkau kaya, melainkan apa yang sudah kau lakukan dengan sedikit uang yang kau miliki. Saat menonton berita malam di TV, Anda merasa bahwa banyak sekali hal yang diperlukan oleh dunia kita. Namun Allah hanya meminta pertanggungjawaban kita atas apa yang bisa kita lakukan. Suami saya bercerita tentang 2 anak laki-laki yang sedang berjalan menyusuri pantai ketika pasang yang luar biasa tinggi telah mendamparkan banyak kepiting ke pantai. Jika tidak segera dikembalikan ke air, mereka bisa mati. Salah satu anak itu mulai memunguti kepiting-kepiting itu dan melemparkannya ke laut secepat mungkin. Kawannya bertanya, "Mengapa kau lakukan itu? Kau tidak bisa menyelamatkan semuanya." "Memang tidak," jawab anak yang pertama. "Tapi tindakanku akan sangat berarti bagi kepiting yang ternyata aku selamatkan." Anda dan saya punya cukup uang untuk melakukan apapun yang Allah ingin kita lakukan. Dan tindakan kita membawa dampak di dunia bagi mereka yang kita bantu. Semoga kita melakukan apa yang bisa kita lakukan, agar suatu saat nanti kita bisa mendengar Tuhan dan berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia." Kitab Matius pasal 25 ayat 23. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

kasih Allah dimaksudkan bagi orang yang kecil dan yang rendah, bagi mereka yang tidak membanggakan diri sendiri, yang tidak ingin menerima perhatian dan penghargaan, yang mempersalahkan diri sendiri dan yang bersedia untuk diabaikan. Allah Bapa datang kepada mereka dengan penghiburan, pertolongan serta kebaikannya. Bapa memberi kepada mereka segala sesuatu yang baik yang dipohonkan oleh mereka di dalam doa. Oleh sebab itu, pilihlah jalan orang yang rendah hati. Jadilah seorang yang bersahaja dan rendah, maka Anda akan memperoleh bagian dalam karunia-karunia-Nya. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

0: Anda mungkin sedang merasa gelisah. Anda sedang menghadapi banyak persoalan yang menyusahkan hati Anda. Anda tidak dapat menyelesaikan semua persoalan dan kesulitan itu dengan kesanggupan Anda sendiri. Pikiran yang tidak tenang dan keinginan Anda itu membuat diri Anda lemah dan lelah. Saluran hati Anda menjadi tersumbat, sedangkan Tuhan ingin menyalurkan pertolongannya melalui saluran itu. Serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Biarkanlah semua pikiran, kesusahan, dan rencana Anda menjadi tentram. Bersandarlah kepada Tuhan dan kepada pemerintahannya. Dengan mengetahui bahwa Ia akan bertindak, maka Anda akan mengalami ketenangan dan percaya, karena disitulah kekuatan Anda. Oleh sebab itu, pilihlah jalan ini dan Ia akan menolong Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom dan selamat malam, Heart and Nelson berjumpa kembali di program Sharing and Prayer. Hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 di 100,6 FM Radio Heartline Your Family Station.

Saya dengan Pendeta Epi Education menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus, dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa. Hartanya, sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anakmu. Karena hanya kepadamu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Firman Tuhan malam ini terambil di dalam Matius 8 ayat ke-26. Matius 8 ayat 26 berkata, Ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Saudara, setelah itu Yesus bangun menghardik angin dan danau, maka danau itu menjadi teduh sekali, dikatakan. Saudara pendengar, murid-murid Yesus sedang berada di tengah badai. Mereka bukan orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka sedang bersama Yesus di dalam perahu. Namun, ketika ombak semakin besar dan air mulai memenuhi perahu, ketakutan menguasai hati mereka.

Kisah ini mengingatkan kita bahwa mengikut Yesus bukan berarti hidup selalu bebas dari badai. Ada saat ketika kita menghadapi sakit, masalah keluarga, kesulitan ekonomi, atau masa depan yang belum jelas. Namun, badai yang kita alami tidak berarti Yesus meninggalkan kita. Ia hadir bahkan ketika kita merasa keadaan sudah tidak terkendali. Yesus menegur murid-muridnya bukan untuk mempermalukan mereka, melainkan untuk mengajak mereka percaya. Iman bukan berarti kita tidak pernah merasa takut. Iman berarti kita belajar membawa rasa takut itu kepada Tuhan dan tetap berharap kepadanya. Yesus berkuasa atas badai dan Ia juga sanggup meneguhkan hati kita saat badai belum reda.

Jika hari ini saudara sedang menghadapi pergumulan, jangan menilai kasih Tuhan hanya dari keadaan yang sedang terjadi. Berdoalah, lakukan bagian yang dapat saudara kerjakan, dan percayakan hal-hal yang belum sanggup saudara kendalikan kepada Tuhan. Badai mungkin masih terasa, tetapi saudara tidak menghadapinya seorang diri. Yesus ada bersama Anda. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat badai datang dan hati kami takut, kami mohon tolong kami mengingat bahwa Engkau selalu hadir. Teguhkan iman kami dan berikan kekuatan untuk menjalani hari ini dan tuntun kami melewati semua pergumulan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa.

Heart and Spike yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Jika ada di antara pendengar yang sedang bergumul karena sakit, masalah keuangan, pekerjaan, studi, bahkan mungkin pergumulan rumah tangga, atau kehidupan yang terikat karena dosa, mari, Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan, silakan menghubungi kami atau kirimkan SMS atau WhatsApp, telepon di 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus, silakan menghubungi Heartline Counseling Center di 021-5565-1350, 021-5565-1350. Ada hamba Tuhan Bapak Pendeta Juni Widodo siap melayani dan mendoakan Bapak Ibu sekalian. Amin.

0: Baik, silakan di 0812-8787-84720. Kita angkat telepon dari Pak Peter. Halo, salam, selamat malam Pak Peter.
1: Selamat malam BDP. Ya, entah apa ya, harus saya lupa, saya beberapa hari ini mau kontak, tapi ya, selalu ada aja yang menghalangi, sehingga sampai saat ini banyak hal yang saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya sudah mau, ya, sampai sudah berpikir-pikir ingin sesuatu yang cepat pintas, tapi jadi sudah tidak kuat lagi. Saya sudah mau keluh kemana juga nggak sampai di keluhan, dan mau kemana juga untuk bersharing dan sebagainya, Bapak. Sehingga berapa waktu ini saya diam diri tanpa ada berbuat sesuatu. Jadi untuk melakukan sesuatu tidak kuat lagi, aku udah diam aja tanpa ada makan pun kadang-kadang apa nggak sehat untuk makan gitu. Jadi badan tuh rasanya udah, ya Tuhan bilang kalau apa yang Tuhan mau mengalir panggil aja lah, saya itu udah putus asa dan sebagainya. Tapi ya semakin hari semakin gimana ya, kayak kedamaian di panti ini udah nggak kelihatan lagi nyatanya gitu. Jadi semakin hari ya saya mau bilang apa ya, itu udah apa yang terjadi di panti ini ya saya jalan dengan semaksimal saya. Tapi semakin saya dekat, semakin saya banyak cobaan yang saya hadapi, sehingga tak harus gimana, apa yang harus saya buat, saya udah nggak tahu lagi. Karena sampai saat ini untuk membeli sesuatu aja susah sekali. Pak TV mau beli ini, mau itu, nggak ada sama sekali, nggak ada apa. Bantuan-bantuan udah nggak ada lagi sama sekali. Jadi kalau mau sesuatu itu agak berat ya. Kalau mau ngutang di kantin, apa, gimana bayarnya pun ya saya susah nggak untuk itu. Ini saya hanya berpasrah aja saat ini. Dan juga saya nggak tahu apa sampai saat ini kak ada berita dari kakak juga, sama sekali tidak ada berita sama sekali. Hati ingin sekali berjumpa untuk memaafkan, mohon maaf apabila ada salah dan sebagainya. Apalagi nanti tanggal 25 ini adalah ulang tahun perkawinan di kakak saya, 25 Oktober nanti. Ingin ketemu tapi nggak ada kontak sama sekali. Baik, keponakan juga udah nggak ada. Dan apa ya, ada psikolog tapi psikolognya itu tidak berkenan untuk saya utarakan semua apa yang saya perbankan. Apalagi pembina rohani kita juga kayaknya ya begitulah. Ini saya mau kemana juga agak susah, di kamar selalu bosan, lama-lama di bosan ya. Untuk sekarang aja nggak boleh keluar, PT ke depan aja nggak boleh sekarang. Jadi hanya di belakang aja, pintu di gerbang dikunci, jadi nggak boleh ngapa-ngapain. Jadi tambah apa ya, tambah sumpah PT. Tapi ya saya hanya berpasrah, mudah-mudahan suatu saat nanti entah kapan bisa jumpa dengan PIP, Pak Julius, Pak Robert. Yang saya harapkan itu mungkin ada program dari PIP bisa tolong Yaski Peduli bisa datang untuk melihat keadaan panti ini, apa yang dibutuhkan. Jadi saya berharap itu aja. Saya mohon lagu Nyatakan Apa Yang Ku Mau.
0: Nyatakan Apa Yang Ku Mau.
1: Iya, itu aja BTP. Sampai jumpa, mohon salam dari Pak Roman dan Pak Julius. Terima kasih, Tuhan berkati.
0: Tuhan berkati Pak Peter juga. Ya, Pak Peter jangan pernah menyerah ya. Tuhan sangat memperhatikan segala pergumulan Pak Peter ya. Tetap dalam kasihnya Tuhan ya. Pikirannya harus jauh melihat segala apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidupnya Pak Peter, karena Tuhan yang memelihara hidup ya Pak Peter. Baik, kita angkat telepon juga dari Ibu Monica. Salam, selamat malam Ibu Monica.
2: Halo, selamat malam Pak Edi.
0: Iya, selamat malam Ibu.
2: Sehat selalu ya Pak Edi.
0: Puji Tuhan, Ibu juga sehat ya.
2: Amin.
0: Amin.
2: Pak Edi, waktu hari Kamis kan saya minta tolong didoakan ya Pak Edi. Masalah kaki saya gak bisa digerakin, gak bisa gitu. Puji Tuhan Pak Edi, dua hari kemudian itu udah mulai bisa baby.
0: Puji ya, Tuhan.
2: Berkat ya, berkat doa baby, berkat bantuan Tuhan. Ya normal sekali enggak, tapi udah lumayan lah bisa. Ya, jadi saya mohon doanya juga lagi biar saya bisa aktivitas, biar bisa sehat kembali baby. Saya mohon doanya juga, mudah-mudahan di hari Sabtu anak mantu cucu saya pada sehat, ada waktu, dan mereka bisa berkunjung ke rumah saya, nengokin saya ya Pak Edi.
0: Betul.
2: Ya gitu aja Pak Epi. Terima
0: baik,
2: kasih.
0: Baik,
2: selamat
0: Ibu, baik.
2: Malam.
0: Selamat malam
2: Tuhan
0: juga.
2: Berkati.
0: Tuhan berkati Ibu juga. Baik dari Ibu Monica ya, kesaksian yang luar biasa. Tuhan masih mendengarkan doa dan juga Tuhan beri kekuatan buat Ibu Monica ya, kerinduannya untuk boleh berkumpul dengan anak-anaknya di hari Sabtu ini. Kiranya semuanya Tuhan mudahkan ya, anak-anak diberikan waktu. Baik, kita akan angkat telepon juga dari Pak Halib. Salam, selamat malam Pak Halib.
3: Malam Pendeta Epi.
0: Iya. Ya.
3: Puji Tuhan bisa telepon Pendeta Epi lagi ini.
0: Amin Pak Halib.
3: Ya, Pendeta Epi terima kasih atas bantuan dan bimbingan doanya kemarin malam. Setelah operasinya berjalan cukup lama, 6 jam Pendeta Epi. Ya, malam ini tinggal proses penyembuhan, pemulihan ya. Tapi tadi sore di visit oleh dokter, Ibu Rina udah bisa nekuk kaki kanannya.
0: Puji Tuhan ya.
3: Iya, Pendeta Epi. Ya, luar biasa ya penantiannya ya, karena di bius total sih. Tapi masih dalam pengaruh obat bius ya, jadi ya bangun tuh untuk minum, makan sedikit, tidur. Tapi apapun itu, pasti Tuhan juga punya rencana dan kehendak dia yang jadi.
0: Iya, iya.
3: Iya. Saya juga sedikit bersaksi nih Pendeta itu.
0: Silakan Pak
3: Ibu. Untuk yang Bapak yang tadi di panti ya. Kalau beliau mendengar, mungkin Pendeta Epi bisa juga memberi sedikit kesaksian pada beliau dengan kondisi kami di sini. Walaupun mata saya tidak bisa melihat, tapi saya percaya pemeliharaan Tuhan selalu ada untuk kita. Kalau untuk berkeluh kesah, sahabat yang baik kita adalah Tuhan Yesus. Dalam setiap masalah yang ada, pasti Tuhan punya rencana indah pada pada akhirnya nanti. Ya, saya yang bukan siapa-siapa, 10 tahun lalu saya tidak kenal Tuhan Yesus, tapi begitu mata saya diambil Tuhan, saya lebih tahu kehendaknya Tuhan itu apa. Kehendak Tuhan itu kita menggantikan harapan hanya kepada Dia. Bukan oleh keinginan-keinginan daging kita. Saudara, manusia, kakak, istri, anak boleh tinggalkan kita. Tapi Tuhan Yesus tidak akan pernah tinggalkan kita.
0: Amin.
3: Ya, puji Tuhan Pendeta Epi. Saya tetap minta dukungan doa pada Pendeta Epi untuk pemulihan operasi lutut kaki Bu Rina, juga untuk iman anak-anak saya. Begitu juga saya mempunyai kekuatan oleh Tuhan Yesus, selalu ditopang oleh Tuhan Yesus untuk melewati semua apa yang ada di kehidupan kami. Terima kasih banyak atas pelayanannya Pendeta Epi.
0: Iya Pak Alip.
3: Salam hormat untuk Ibu Oma Monica dan Oma Rena di Lampung. Makasih ya. Pendeta Epi ya.
0: Baik, baik, Pak Alip.
3: Tuhan Yesus selalu berkati Pendeta Epi dan
0: Tuhan berkati juga Pak Alip ya dan keluarga. Amin. Salam. Baik, dari Pak Alip ya, sangat memberkati kita kesaksiannya. Semoga menguatkan Pak Peter dan juga Ibu Monica dan Marina. Baik, Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk ketiga pokok doa ini bersama-sama dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami mendengar kesaksian hambamu, anakmu Pak Peter. Ia mengakui bahwa ia lemah, hampir putus asa. Ya Bapa, ingatkan dia bahwa Engkau tidak pernah meninggalkannya. Mungkin oleh karena pergumulan dan persoalan hidup yang begitu besar, sehingga ia tidak melihat Engkau akan kasih-Mu. Mampukan hamba-Mu Pak Peter, di tengah-tengah keadaan yang sulit difahami, ingat bahwa Engkau memeliharanya. Seperti yang dikatakan oleh 1 Petrus 5 ayat 17, segala kekhawatiran-Mu serahkan kepada-Nya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ya Tuhan, biarlah firman ini boleh hamba-Mu Pak Peter alami, bahwa Tuhan memeliharanya, menjaga melindunginya, dan membelanya setiap saat. Bangkitkan roh-Mu atas hamba-Mu, biarlah imannya tetap teguh, kalaupun saat ini ia mungkin tidak nyaman lagi tinggal di panti. Ya Tuhan, Engkau yang punya waktu, kehendak, dan kuasa. Biarlah kiranya apa yang menjadi kerinduan hamba-Mu, ia boleh menerimanya karena belas kasihan-Mu yang melimpah-limpah. Kami juga bersatu hati berdoa, Tuhan, Engkau sumber kekuatan bagi hamba-hamba-Mu, khususnya Ibu Monica. Hamba-Mu berbagi kesaksian atas segala perbuatan ajaib yang Kau kerjakan dalam hidupnya. Ia merasakan kedua kakinya boleh kembali bergerak. Tuhan, terima kasih Engkau mendengarkan doa hamba-Mu Ibu Monica. Kuatkan dan teguhkan hatinya bahwa Engkau ada. Bungkus dia dengan kuasa darah-Mu. Kuduskan dia dari ujung rambut hingga telapak kakinya. Dan biarlah setiap organ tubuhnya yang lemah, saraf dan otot-ototnya boleh kembali pulih, sehat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu Ibu Monica, bahkan kerinduannya untuk anak menantu cucu-cucunya, di mana di hari Sabtu ini mereka rencana untuk berkumpul. Kiranya pertemuan ini boleh mendatangkan sukacita dan kebahagiaan, dan anak-anak cucunya, menantunya semua boleh datang dan memberi waktu yang terbaik untuk hamba-Mu Ibu Monica. Terpujilah Engkau Bapa, kekal sampai selama-lamanya, kasih-Mu tidak akan pernah berubah. Kami juga bersatu hati berdoa, kami telah mendengarkan kesaksian hamba-Mu Pak Halib. Sungguh keajaiban Tuhan, kaki kanan hamba-Mu Ibu Rina dapat bergerak dengan baik. Ya Tuhan, Engkau ajaib, Engkau telah pelihara, Engkau telah tolong dalam proses operasi lututnya. Semua berjalan dengan lancar, dan oleh anugerah-Mu hamba-Mu boleh pulih kembali dengan cepat. Berkati hamba-Mu Ibu Rina, penuhi dia dengan damai sejahtera-Mu, roh-Mu ada padanya, dan Engkau yang menjadikan dia menjadi kesaksian yang hidup, agar semua orang boleh mendengar bahwa Tuhan Yesus baik. Tuhan memberkati anak-anak-Nya. Tuhan berikan mereka hati yang selalu rindu akan hadirat-Mu. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaan mereka. Pulihkan, berikan hati yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Engkau. Bebaskan, lepaskan mereka dari segala keterikatan. Kami berdoa dalam nama Yesus, diberkati masa depan mereka. Diberkati masa depan hamba-hamba-Mu ini, dan juga anak-Mu Pak Halib. Tuhan, kuatkan, teguhkan imannya dalam segala keterbatasan penglihatannya. Kami percaya bahwa Engkau membelanya, Engkau melindunginya, dan Engkau menjamin hidupnya. Inilah doa kami, permohonan kami. Kami mengimani dalam nama Tuhan Yesus.
terjadilah. Amin.

Baik, dan pokok doa selanjutnya juga datang dari Oma Tuti Salompa Pendeta, minta dukungan doa. Bu Aryani sakit panas keluar bisul. Baik, kita akan doakan ya Oma Tuti. Tuhan tolong dan Tuhan jamah. Baik, dan juga pokok doa datang dari Pak Henry Ferius. Salam Bapak Pendeta Epi, saya Henry Ferius di Jakarta Timur dan mohon bantu doanya buat sakit yang sakit mah. Rasanya buat sakit mah saya gitu ya. Baik, kita akan doakan Pak Henry Ferius. Kuasa Tuhan menjama memulihkan keadaan Pak Henry. Juga pokok doa datang dari Mbak Tati di Karawaci. Selamat malam Bapak Pendeta Epi, shalom. Dan Bapak mohon doakan saya, ini saya lagi menunggu panggilan interview. Kiranya Tuhan dengarkan doa saya malam ini. Dan juga Bapak Pendeta Ibi, saya meminta didoakan agar penjualan rumah di Medan di alamat Perintis Diamond nomor A9 segera diproses dan Oktober ini. Dan untuk proses pengajuan KPR dari Bank BCA dilancarkan selalu. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Epi dan untuk kru Heartline yang bertugas malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita akan doakan pokok-pokok doa ini bersama-sama dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati berdoa buat hambamu Ibu Ariani. Kalau malam ini sangat demam, sakit panas karena keluar bisul, Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, bila kiranya tercurah damai sejahtera, normal kembali suhu badan hambamu Ibu Ariani, dan juga ia boleh mengalami ketenangan jiwa sehingga tidak merasa sakit akan penyakit yang dialaminya. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, kami percaya bisulnya juga akan mengalami kesembuhan. Dalam nama Yesus kami memperkatakan, oh diberkati Ibu Ariani dan dipenuhi dengan damai sejahtera dari sorga. Disembuhkan dia dari segala sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga bersatu hati berdoa buat amamu Pak Henry Ferius yang saat ini mengalami sakit mah. Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kuasamu menjamahnya, memulihkan keadaan hambamu Pak Henry Ferius. Segala sakit mah dicabut kuasanya dalam nama Yesus. Diberkati lambung usus dan semua organ-organ tubuh hambamu Pak Henry Ferius. Dalam nama Yesus diberkati dan sehat kembali dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga bersatu hati berdoa buat hambamu Mbak Tati yang saat ini sedang bergumul di mana dia akan menjalani interview kerja. Kiranya Tuhan tolong agar hambamu dimudahkan baginya anda mendapatkan panggilan dan juga ia boleh mendapatkan pekerjaan ini. Oh dalam nama Yesus kami mengimani biarlah terjadi atas hambamu Mbak Tati. Kami juga berdoa di mana saat ini Tuhan dia ingin menjual rumahnya di Medan, yang ada di Medan. Kiranya Tuhan mendengarkan doa hambamu dan rumah ini boleh terjual dengan harga yang ia inginkan. Segala halangan, segala kuasa yang mencoba menghalangi, dipatahkan, hancurkan kuasa itu dalam nama Tuhan Yesus. Bebaskan rohmu atas hamba-hambamu. Oh dalam nama Yesus, pulihkan keadaan hambamu. Bahkan juga engkau yang menolongnya, di mana di bulan Oktober ini dia akan mengajukan KPR di Bank BCA. Kiranya semua dilancarkan, dimudahkan baginya untuk pembiayaan KPR ini. Dalam nama Yesus, berkat-Mu tercurah, hikmat yang dari sorga menyertainya dan memberikan kekuatan baru. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.

Heart Ns baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Bersukacitalah senantiasa. Sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di sorga mendengar dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta Epi Education untuk diri dari ruang dengar Bapak Ibu dan kita akan berjumpa kembali besok malam di program yang sama. Dan sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mengampuni diri Anda sendiri. Seorang wanita menangis lagi berkata, "Apa yang saya telah lakukan begitu buruk? Saya dapat menerima bahwa Tuhan telah mengampuni saya, tapi saya tidak akan pernah dapat mengampuni diri saya sendiri." Sayangnya, ia sedang menempatkan dirinya dalam kesengsaraan untuk seumur hidupnya. Bagaimana kita mengampuni diri kita sendiri? Pertama-tama, dengan melihat pada pengampunan yang Tuhan berikan. Saat kita meminta pengampunannya, kita mungkin berpikir bahwa Tuhan berkata, "Apa yang kamu lakukan tidaklah begitu buruk. Lagi pula, aku sangat mengasihimu. Aku tidak akan mengingat dosamu ini." Namun hal itu tidak benar. Dosa itu buruk, dan pengampunan memiliki harga. Ya, Tuhan sangat mengasihi kita, namun diperlukan kematian Yesus di atas kayu salib untuk membayar dosa kita sehingga kita dapat diampuni. Sama halnya, banyak dari kita berpikir bahwa bila kita mengampuni dosa kita, sama halnya kita berkata, "Apa yang aku lakukan tidaklah begitu buruk. Karenanya, aku tidak akan mengingatkan diriku akan dosa ini." Tapi kita tahu bahwa dosa itu begitu buruk, sehingga kita beralasan bahwa kita pantas untuk menderita. Seorang teman saya, Dr. Richard Smith, yang mengkonseling orang soal masalah pengampunan, mengatakan bahwa di dalam pengalamannya, orang yang memiliki masalah untuk mengampuni diri mereka sendiri tidak sungguh-sungguh memahami bahwa Tuhan telah sepenuhnya mengampuni mereka. Tidak lagi memandang kita sebagai orang berdosa, melainkan sebagai orang kudus. Istilah Alkitabiah bagi orang percaya yang telah diampuni oleh Yesus Kristus. Bila Anda seperti demikian Tuhan memandang kita, hak apa yang kita miliki untuk memandang diri kita sebaliknya? Di mata Tuhan, dosa itu tidak lagi ada. Roma pasal 4 ayat 8 berkata, "Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya." Apakah Anda benar-benar mendengarnya? Dosa yang telah diampuni tidak ada lagi. Sudah dihapuskan, hilang. Anda membuang-buang waktu Anda untuk menghukum diri Anda karenanya. Lebih dari itu, Anda menolak Tuhan yang telah membayar harga untuk pengampunan Anda. Saatnya untuk melepaskannya. Saatnya untuk melupakan apa yang telah terjadi. Sebagaimana Paulus berkata, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan Anda. Filipi pasal 3 ayat 13. Mungkin Anda ingin menyelesaikan masalah ini dengan Tuhan sekarang juga. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat dan berpengalaman.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini dirancang di dalam kekekalan. Saudara pendengar, bagaimana kehidupan pertama kali muncul di muka bumi? Pertanyaan ini dengan cepat disambar oleh teori evolusi dengan jawaban bahwa kehidupan berawal dari sebuah sel yang terbentuk secara kebetulan. Teori evolusi berdalih 4 miliar tahun lalu, dalam atmosfer bumi purba berbagai senyawa tidak hidup bereaksi. Di bawah petir dan tekanan menghasilkan sel hidup pertama. Tetapi pertanyaan bahwa senyawa-senyawa anorganik dapat bergabung membentuk kehidupan sama sekali tidak ilmiah dan tidak dikuatkan dengan eksperimen atau observasi. Kehidupan hanya muncul dari kehidupan. Setiap sel hidup terbentuk melalui replikasi sel hidup lainnya. Tidak seorang pun di dunia ini pernah berhasil membentuk sel hidup dengan mencampurkan materi-materi anorganik, bahkan di laboratorium yang paling canggih sekalipun. Dan Anda pun tentu tahu arsitek utama teori ini adalah Charles Darwin yang hidup pada abad ke-19. Anda tidak pernah ada secara kebetulan, seperti pendapat teori evolusi. Dan Anda adalah makhluk sempurna yang tereplikasi dari firman yang hidup. Menyitir pemazmur yang menyatakan dalam Mazmur 139 ayat 14, kejadianku dahsyat dan ajaib. Seharusnya Anda berbahagia karena jauh di dalam kekekalan, Bapa telah merancang dan membentuk kita dengan begitu teliti dan penuh persiapan. Dan Bapa begitu berharap kehidupan Anda akan membentuk replikasi kehidupan lainnya, sehingga dari satu kehidupan bertumbuh kehidupan lainnya, dan begitu seterusnya, sampai bumi ini penuh dengan kehidupan dari Bapa. Saudara pendengar, berbahagialah orang tua yang mendengar tangisan bayi ketika pertama kali dilahirkan. Artinya ketika satu bayi lahir, maka bertambah pula satu kehidupan di muka bumi ini. Dan bertambah juga satu kehidupan yang akan menghidupkan kehidupan lainnya. Jadi apa bayi itu kelak? Orang tuanya sangat bangga dan menitipkan sebuah pesan. Semoga kelahiranmu membawa sukacita pada banyak orang, anakku. Silih berganti bayi-bayi itu lahir. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa dulunya bayi itu adalah diri Anda sendiri. Semoga harapan tak muluk-muluk orang tua Anda ketika Anda lahir di bumi ini tercapai. Anda membawa kehidupan pada orang lain. Dalam perjalanan waktu pula Anda yang dulunya bayi kecil akan juga melahirkan bayi kecil lainnya. Putaran ini akan terus begitu sampai Bapa menghendakinya berhenti.
0: Tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855 885 1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika waktu sedang genting-gentingnya, ia sudah hampir putus asa. Pokoknya hidup tidak lagi layak dijalani, maka ia mengambil keputusan. Ia memanjat ke tempat di mana ia bisa menggapai balok penyangga atap dan mengkaitkan sepasang stoking sebagai gantungan. Sekarang ia siap mengalungkan stoking tersebut ke lehernya dan melompat. Kebetulan ia tidak mematikan radionya, dan perkataan yang terdengar lewat pengeras suaranya menarik perhatiannya. Kebetulan program siaran 5 menit. Nama programnya Guidelines, yang sudah 40 tahun lebih diproduksi oleh suami saya 5 hari seminggu. Kebetulan topik hari itu adalah, percaya tidak, apa pandangan Allah tentang bunuh diri? Tidak jadi melompat, wanita ini mengangkat teleponnya dan menghubungi stasiun pemancar radionya. Teknisi yang sedang mengudarakan program hari itu mengangkat teleponnya, dan beberapa saat kemudian membimbing wanita ini kepada iman kepada Yesus Kristus. Setelah itu, wanita ini mengunjungi stasiun pemancar radionya, dan telah ditegaskan bahwa dirinya sudah berubah. Bayangkan gentingnya waktu dalam insiden tersebut. Program tersebut telah ditulis beberapa bulan sebelumnya, sebab untuk memenuhi batas waktu penyelesaian pemrogramannya, biasanya Herald menulis 3 bulan di muka sebelum tanggal siarannya, lalu programnya harus direkam. Setelah itu, seorang sukarelawan Guidelines mendengarkannya untuk memastikan tidak adanya kesalahan tata bahasa atau masalah-masalah teknis. Lalu diproduksikanlah sebuah CD dan dikirim ke stasiun pemancar radio yang bersangkutan. Tentu, ada fakta bahwa sang teknisi memilih mengudarakan program yang satu itu pada hari itu, dan programnya diudarakan persis pada waktu wanita tersebut sedang mengambil langkah-langkah untuk mengakhiri hidupnya. Itu bukanlah suatu kebetulan. Sang pemazmur menulis, "Masa hidupku ada dalam tanganmu." Mazmur pasal 31 ayat 16. Sahabat, ketahuilah bahwa Allah tidak melakukan kesalahan tentang saudara, sebab Ia adalah Allah yang presisi. Allah yang mengendalikan waktu di alam semesta itu mampu mengelola waktu dalam hidup saudara. Serahkanlah hidup saudara ke dalam tangannya dan percayailah dia. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana hari Anda? Mungkin saat ini Anda sedang bersiap-siap untuk beristirahat. Ketika Anda berbaring di tempat tidur, renungkanlah segala berkat yang Tuhan berikan kepada Anda hari ini. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang dapat memberikan ketenangan hati dan jiwa. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.
2: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.

0: menghapus elemen daging. Nats firman Tuhan dari Keluaran 4 ayat 4. Ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Di semak yang terbakar, Musa melemparkan tongkatnya dan tongkat itu menjadi ular. Keluaran 4 ayat 3. Dia sangat takut, dia lari darinya. Lalu Tuhan berkata, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Membiarkan kepala, bagian paling berbahaya, tidak terkendali. Tommy Tenney menunjukkan hal ini. Selama perjalanan pelatihan Anda di padang gurun, Anda mungkin berpikir Tuhan sedang memimpin Anda ke jalan yang salah. Bahwa dia mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal. Perintah-perintahnya biasanya tidak disertai penjelasan. Dan ketika Anda tidak dapat memahami apa yang dia lakukan, Anda harus percaya kepadanya. Setelah Musa memegang ular itu pada ekornya, ular itu kembali menjadi tongkat dan tidak pernah lagi disebut sebagai tongkat Musa, tetapi tongkat Allah. Keluaran 4 ayat 1-20 dan pasal 17 ayat 9. Ketika Musa melepaskannya, unsur ular pun dikeluarkan darinya dan menjadi tongkat Tuhan. Satu hal yang Musa pikir dapat ia percayai, tongkat gembalanya yang lama, familiar, dan telah teruji harus dilepaskan. Dan Tuhan mungkin melepaskan Anda dari hal-hal tertentu agar Anda dapat melihat ketergantungan Anda kepadanya. Namun dengan pelepasan itu datanglah kuasa. Ada hal-hal yang ingin kau pegang teguh, yang harus kau lepaskan agar Tuhan bisa menyingkirkan ular itu. Jadi, apa yang kau pegang teguh hari ini? Keinginan untuk mengajar? Bakat musik? Bakat berbisnis? Kemampuan kepemimpinan? Ambillah karuniamu, apapun itu, dan dilemparkannya ke tanah di hadapan Tuhan. Dialah satu-satunya yang tahu jika ada ular yang bersembunyi di dalamnya. Dia dapat menghilangkan unsur daging, memberkatinya, dan mengembalikannya kepada Anda sebagai alat yang layak untuk melayani.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email info apripusat@gmail.com.

Pernahkah Anda bertanya, apa sebenarnya kehendak Tuhan bagi hidup saya? Mari kita temukan jawabannya dalam program In Touch, pengajaran dari Dr. Charles Stanley. Pelajari bagaimana hidup sebagai pengikut Kristus, mengenal kehendak Allah, mengalami pimpinan Roh Kudus, dan membangun iman yang teguh di tengah tantangan hidup. Dengarkan program In Touch setiap hari pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: sama Tiaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
1: Tahukah Anda bahwa Anda memiliki peran penting dalam misi penyebaran kabar baik bagi dunia? Apakah Anda memiliki hati yang siap untuk menjalankan misi tersebut? Kami mengundang Anda untuk mendengarkan dengan sepenuh hati dan berbicara dari hati ke hati dalam program Jalur Hati. Setiap hari pukul 8 pagi dan 8 malam, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Tuhan memberikan hati kepada kita untuk menjalankan misi bersama. Christ to the World by Media.

jangan lewatkan program Radio Rohani, Guidelines for Living. Program yang membawa Anda dalam perenungan mendalam setiap hari. Bersama Herold Salah, kami hadirkan pesan-pesan yang menginspirasi dan memberikan arah hidup Anda. Setiap Senin hingga Rabu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Luangkan waktu 5 menit untuk menemukan petunjuk dan kebijaksanaan dalam kehidupan Anda. Guidelines akan menuntun langkah Anda menuju makna yang lebih dalam di dalam kehidupan. Hanya di yaski.co.id, 24 hour Christian programs and music. Christ to the world by media.

Listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sesuatu yang indah. Seorang seniman memutuskan untuk mengerjakan karya terbesar dalam hidupnya. Dalam pikirannya, ia tahu dengan tepat apa yang ingin ia lukis. Saat ia sedang mengerjakan kanvasnya, mengoleskan warna-warna kusam dan kelabu untuk membentuk latar lukisannya, temannya datang berkunjung. "Apa pendapatmu tentang lukisan ini?" tanya seniman itu kepada temannya. "Aku akan membuatnya menjadi karya terbesarku." Temannya hampir-hampir tidak bisa menahan tawanya. "Kelihatannya seperti tumpahan cat saja," jawab temannya. "Ah," jawab si seniman, "kau tidak bisa melihat ada apa di baliknya." "Aku bisa." Allah tahu apa yang ingin dia lukiskan di kanvas hidup Anda. Dia punya sebuah rancangan yang spesifik. Saat memandang diri Anda sendiri, mungkin Anda tidak melihat banyak potensi. Anda mungkin berkata bahwa hidup Anda tampak seperti tumpahan cat. Namun sang seniman agung punya gambaran di benaknya. Tahukah Anda, bukan si kanvas yang menentukan apakah dirinya akan menjadi karya seni yang berharga, senimannya lah yang menentukan. Kanvas saja tidaklah begitu berharga. Namun ketika sang seniman memindahkan visi yang ada di benaknya ke kanvas, hasilnya adalah karya yang indah dan berharga. Sebagian besar dari kita memiliki bayangan tentang apa yang ingin kita capai. Namun hal yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah mempersembahkan diri kepada Allah agar dia bisa mewujudkan karya seni yang ada di benaknya di dalam diri kita. Rencananya jauh lebih besar dari rencana-rencana kita, seperti firman-Nya. "Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu." Kitab Yesaya pasal 55 ayat 9. Persembahkan diri Anda kepada Tuhan, dan Dia akan menghasilkan sesuatu yang indah dari hidup Anda. Seperti kata Alkitab, "Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus." Kitab Filipi pasal 1 ayat 6. Anda bisa mengandalkannya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Anda mungkin saat ini diganggu oleh pikiran-pikiran yang penuh kebencian dan tuduhan-tuduhan terhadap sesama. Anda tidak dapat mengerti mengapa Tuhan mengizinkan orang lain memperlakukan Anda secara tidak adil. Tuhan ingin menolong Anda dan Ia mengatakan kepada Anda, pikiranmu mengembara ke jurusan yang keliru. Engkau tidak bahagia karena engkau telah membiarkan dirimu dibelenggu oleh iblis, si penuduh yang selalu membuat engkau bermurung hati. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Ia demikian baik terhadap Anda, sekalipun Anda melakukan banyak kesalahan. Kemudian berlakulah baik terhadap sesama. Nah, sekarang tibalah saatnya Tuhan menolong Anda, menyucikan serta membebaskan Anda dari tuduhan-tuduhan itu dan memenuhi hati Anda dengan damai sejahtera. Terimalah pertolongannya itu.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

yang terdekat dengan hati kamu. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidupmu, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki, seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang yang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

Haleluya, marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersuka cita

0: Amin.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Armin Geswein adalah seorang hamba Tuhan yang dikenal karena doanya. Ia tidak hanya memimpin dukungan doa dalam beberapa perjalanan misi awal Billy Graham, namun ia menghabiskan hampir seluruh hidupnya mengajar dan berkhotbah tentang doa. Dan ia pun berdoa. Sebagian hidupnya dihabiskan dengan melayani di Norwegia. Dan bahkan, ia menikahi seorang wanita Norwegia yang cantik bernama Reidun. Minum kopi menjadi bagian dari kebudayaan di Norwegia. Dan Armin serta Reidun sangat menikmati secangkir kopi yang kuat dan panas. Keduanya telah bersama dengan Tuhan saat ini. Namun, saya sering bertukar email dengan anak mereka, Carol. Dalam salah satu email, saya menyebutkan bahwa akan sangat menyenangkan bila kami dapat bertemu dan minum kopi bersama. Oleh karena ia tinggal sangat jauh dari tempat saya tinggal dan kami jarang bersama. Terkadang saya menambahkan, mungkin di surga? Atau apakah mereka minum kopi di surga? Ia membalas, ayah saya menyukai kopinya. Dan karena hanya ada kebahagiaan di surga, maka pasti ada kopi di surga. Saya berharap bisa mengintip ke surga dan melihat seperti apa di sana. Saya ingin mengintip apa yang orang tua saya lakukan di sana. Setelah mereka bersama dengan Tuhan, saya sering meminta kepada Tuhan untuk memberitahu mereka tentang hal-hal baik yang terjadi, yang saya yakin mereka ingin mengetahuinya, hal-hal yang akan membuat mereka senang. Saya yakin mereka tidak akan mengenal penderitaan, sebab tidak ada penderitaan di surga. Alkitab berkata, kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Petrus berkata, di sana ada suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Yohanes menambahkan, tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Mereka akan melihat wajahnya, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: menyatakan kasih Anda kepada Tuhan, akan tetapi Anda tidak mengetahui bagaimana harus melakukannya, serahkanlah kehendak Anda kepadanya, dan ini berarti Anda memberi segala sesuatu kepadanya. Pilihlah jalannya, jalan yang dikehendakinya bagi Anda. Putuskanlah bahwa Anda hanya mau memiliki apa yang dianugerahkannya kepada Anda. Putuskanlah untuk hidup tanpa hal-hal yang tidak diberikan kepada Anda atau yang diambilnya dari Anda. Serahkanlah semua pengharapan dan keinginan Anda kepadanya. Dengan demikian, Anda membuktikan bahwa Anda mengasihi Allah lebih dari segala sesuatu. Tuhan akan membalas kasih Anda dengan mendatangi Anda dan diam beserta dengan Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Selalulah ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepadamu saat ini. Maka kamu akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik, apapun yang kamu kerjakan setiap hari.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Beberapa pengalaman akan terus teringat di pikiran Anda untuk seumur hidup Anda. Salah satunya terjadi pada saya ketika saya masih kecil. Saya melawan ibu saya, dan ia menampar saya. Saya sangat terkejut, sebab tidak biasanya ia seperti itu dalam mendisiplinkan saya. Saya menelan ludah dan meninggalkan ruangan itu sesegera mungkin. Malam itu, ketika saya berbaring di tempat tidur menunggu untuk terlelap, ibu saya masuk ke kamar saya, dan tanpa saya duga, ia meminta maaf untuk apa yang ia lakukan. Saya sangat terkesima dengan kejadian ini, sebab sebelumnya ia tidak pernah meminta maaf. Kami berpelukan, dan saya tidak pernah lupa kerendahan hatinya untuk mau meminta maaf. Baikkah untuk mengakui pada anak-anak Anda bahwa Anda salah? Tidakkah itu akan membuat mereka tidak menghormati Anda? Tidak. Untuk keseribu kalinya, jawabannya adalah tidak. Sebaliknya, mereka akan lebih menghormati Anda. Seorang ibu membentak anaknya yang berusia 10 tahun karena ia lupa di mana ia menaruh kunci mobil saat ibunya sedang tergesa-gesa hendak pergi. Kemudian, ia mendapati bahwa bukan anaknya yang melupa menaruhnya, melainkan dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam kehidupan keluarga mereka, ia mengakui kepada anaknya bahwa ia salah dan memintanya untuk memaafkan dia. Lalu sang anak memberitahu segala kebencian yang ia tumpuk di dalam hatinya dalam masa hidupnya yang singkat itu. Ibunya sepakat dengannya dalam setiap poin, sebab anaknya memang benar. Akhirnya, sang anak memeluk ibunya dan berkata, "Mah, Mama memang mengasihi saya. Aku mengampunimu." Sang ibu bercerita bahwa mereka berdua menangis dengan rasa sukacita dan kasih untuk satu sama lain yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Alkitab berkata, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian." Coba renungkan pemulihan apa yang dapat terjadi di dalam keluarga Anda bila Anda bersedia untuk berkata kepada anak laki-laki atau anak perempuan Anda, "Maafkan saya. Mohon maafkan saya." Lakukan hari ini. Kesampingkan keangkuhan Anda dan ubahlah sakit hati menjadi sukacita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Bagaimanakah Anda dapat mengatasi perasaan takut terhadap persoalan Anda yang sangat besar? Renungkanlah kasih Allah Bapa. Barang siapa ingat akan kasih-Nya, maka ia akan terhibur. Kasih senantiasa menemukan jalan untuk menolong dan melindungi, sekalipun dalam kesukaran yang teramat besar. Kasih bahkan dapat memerintah api agar tidak membakar. Ingatkah Anda akan malaikat yang dikirim Tuhan untuk menolong kawan-kawan Daniel dalam perapian yang menyala-nyala itu? Tuhan memberi janjinya kepada kita yang berlaku untuk segala zaman. Ia akan beserta kita pada saat-saat kesukaran. Sabdanya, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Tuhan Allah akan berada di dekat Anda pada masa-masa kepicikan agar dapat menolong Anda. Semoga hal ini dapat memberi penghiburan bagi Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812 8784 7210, di 0812 8784 7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Haleluya, haleluya, haleluya. Senang kembali dapat hadir di ruang dengar saudara dalam program Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Sebelum saudara melangkah beraktivitas lebih jauh di sepanjang hari ini, saya mau mengajak saudara dalam program ini untuk menikmati renungan singkat yang sedia saya sampaikan. Sebelum saya menyampaikan renungan ini, mari saya mengharapkan kita bersama memohon pertolongan Tuhan agar lewat renungan singkat ini kita sekalian diberkati Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus, kami memohon kekuatan kuasa Roh-Mu mencama mengurapi setiap kami agar supaya oleh firman Tuhan yang akan kami dengar bersama, kami memperoleh kekuatan dan berkat-berkat yang spesial di dalamnya. Urapi hamba-Mu agar apa yang hamba-Mu sampaikan bukan datang dari perasaan, akal, pikiran dan kekuatan manusia, tapi biarlah kekuatan, kuasa dan Roh Kudus-Mu yang bekerja sehingga hamba-Mu diberkati, umat-Mu diberkati, Engkau Tuhan dipermuliakan. Berbicaralah ya Tuhan, hati kami terbuka, telinga kami sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Hari-hari ini kita menghadapi berbagai bentuk tekanan hidup, persoalan hidup. Secara manusia terkadang muncul rasa khawatir, muncul rasa takut, muncul rasa gelisah dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, di kesempatan pagi ini renungan singkatku akan berbicara tentang jalan keluar. Ketika kita menghadapi persoalan, tekanan-tekanan dalam hidup, sebagai orang percaya, sebagai orang yang harus menghadapi hidup ini, kita harus mencari solusi, mencari jalan keluar. Dan renunganku pada kesempatan ini berbicara tentang jalan keluar. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan di saat kita menghadapi berbagai bentuk tekanan-tekanan hidup, yang pasti kita membutuhkan jalan keluar. Apa yang harus kita kerjakan? Yang pertama, supaya kita memperoleh jalan keluar, Mazmur pasal 119 ayat yang ke-105. Untuk memperoleh jalan keluar di tengah-tengah persoalan yang sedang kita gumuli, di tengah-tengah tantangan dan persoalan yang sedang kita hadapi, tidak ada jalan lain. Jelas firman Tuhan berkata, firman itu pelita. Saudara, di tengah kita menghadapi seakan-akan semua gelap, sulit kita menemukan jalan keluar, biarlah firman itu menerangi kehidupan kita. Pasal 119 ayat yang ke-105 berkata, firman itu adalah pelita. Dan ketika pelita itu menerangi kehidupan kita, kita akan mendapatkan jalan keluar. Haleluya, haleluya. Oleh sebab itu, berjalanlah di dalam terang firman Tuhan, agar supaya engkau menemukan jalan keluar di tengah-tengah tekanan hidupmu. Yang kedua, apa yang harus kita kerjakan di saat kita sedang berupaya mencari jalan keluar? Yang harus kita kerjakan adalah berjalanlah dalam kebenaran. Ada banyak orang menghadapi tekanan-tekanan hidup, tapi dia mulai mencari jalannya sendiri. Dia mulai berjalan dengan pikirannya, dia mulai berjalan dengan perasaannya, sudah tidak lagi berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki, yaitu jalan yang benar. Saya terlalu yakin, ketika saudara berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, saudara pasti akan melihat jalan keluar. Saudara pasti akan menemukan jalan keluar. Saudara akan pasti menemukan hal-hal yang saudara harapkan. Haleluya. Poin yang ketiga, apa yang harus kita lakukan di saat kita sedang berupaya mencari jalan keluar? Apa yang harus kita kerjakan? Berjalan bersama Tuhan. Ini sangat penting. Haleluya. Ini sangat penting untuk kita simak. Ketika seorang pribadi yang bernama Yusuf terus-menerus diperhadapkan dengan tantangan, tekanan, terus-menerus diperhadapkan dengan persoalan-persoalan yang tidak terbayangkan, tidak tergambar sebelumnya, dia terus berupaya mencari solusi, dia terus berupaya mencari jalan keluar. Haleluya. Ini kabar baik bagi kita sekalian di kesempatan pagi yang indah ini, yaitu berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, percayalah, jalan keluar sudah pasti menjadi bagianmu. Kalau engkau berjalan bersama Tuhan, percayalah, mujizat-mujizat, percayalah, tangan Tuhan tidak pernah kurang cara untuk melepaskan engkau. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan engkau. Persoalannya, mari kita belajar terus-menerus berjalan dengan Tuhan. Karena ketika kita berjalan dengan Tuhan, firman Tuhan berkata, ungkapan Daud dalam kitab Mazmur 23, dia akan menuntun kita ke padang rumput yang hijau, mata air yang tenang. Pendengar yang saya kasihi di dalam Kristus Tuhan, apapun masalahmu hari-hari ini, mungkin memang terkadang secara manusia susah, berat, secara manusia rasanya sudah buntu, secara manusia rasanya sulit lagi dipecahkan, sulit lagi ditemukan solusinya. Percaya, ketika Tuhan hadir, yakin, ketika Tuhan melangkah bersamamu, saya terlalu yakin, jalan buntu sekalipun di depanmu, Tuhan akan sanggup buatkan jalan yang baru. Haleluya. Jalan buntu, sekali lagi dengarkan ini, jalan buntu sekalipun di depanmu, Tuhan sanggup mengerjakan hal-hal yang di luar jangkauan kita. Ini yang perlu kita renungkan dalam menjalani aktivitas. Jalanilah aktivitas hidupmu dengan mensertakan Tuhan dalam ucapanmu, mensertakan Tuhan dalam tindakan-tindakanmu, mensertakan Tuhan dalam berbagai aktivitas kehidupanmu. Maka di tengah-tengah persoalan, jalan keluar yang kau temukan di dalamnya. Jalan keluar yang kau dapat di dalamnya. Pendengar yang saya kasihi di dalam Kristus, saya tidak tahu persis persoalan apa yang sedang kau alami hari-hari ini. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ketika Tuhan hadir di pesta perkawinan di Kana, akhirnya jalan keluar mereka temukan. Ketika Tuhan hadir di tengah pertempuran yang begitu hebat, mengancam kehidupan Daud, akhirnya Daud menyelesaikannya juga. Daud memperoleh jalan yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Dari studio ini, saya mau mengajak pendengar yang sedang mendengarkan siaran ini, mari kita buka hati buat Tuhan. Mari kita izinkan Roh Kudus menjamah hidup kita. Lepaskan pengalaman. Terkadang engkau terlalu memprioritaskan pengalamanmu, kepintaranmu mungkin. Mungkin engkau berpikir, ya cukup apa yang saya alami di waktu-waktu kemarin. Ya, mungkin apa yang kau alami di waktu kemarin, engkau temukan jalan keluar. Tapi terkadang berbeda dengan hari-hari ini. Karena terkadang Tuhan mau kita bukan andalkan pengalaman kita, bukan andalkan kemampuan kita. Yang Tuhan mau kita andalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Kita harus libatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Dari studio ini, Papa, hamba mengangkat tangan dan berseru bagi setiap pendengar, khusus bagi mereka yang sedang menghadapi tantangan yang sangat serius di hari-hari ini. Seakan-akan jalan keluar sulit mereka temukan. Seakan-akan langkah-langkah mereka buntu kemana-mana. Papa, hamba berseru dalam nama Yesus, izinkan kuasa mujizatmu mereka alami. Izinkan keajaibanmu mereka rasakan. Izinkan janji-janjimu ya Tuhan menjadi nyata dalam mereka menjalani aktivitas kehidupan mereka. Sehingga lewat kehidupan anak-anakmu ada kesaksian-kesaksian yang terjadi. Hamba berdoa yang sakit dalam nama Yesus sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Hamba berdoa buat mereka yang sedang lemah di dalam nama Yesus, oleh kuasa firman di pagi ini kau menjadi kuat. Mereka yang sedang mengalami duka cita, biar penghiburan yang sejati dari Tuhan turun menghibur mereka. Mereka yang sedang menghadapi berbagai bentuk problem yang sulit difahami, engkau datang memberikan mereka hikmat sehingga jalan keluar jadi bagian kehidupan umatmu di kesempatan pagi ini. Hamba berseru dan memohon dalam nama Yesus. Kami meyakini Hanya bersama Yesus kami dapat menikmati perkara-perkara yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.
1: Anda telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersama Yesus lakukan perkara besar oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di 0813-5563-3668 di 0813-5563-3668.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lab. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, bagaimana mematikan keinginan yang tidak dikuduskan. Saudara pendengar, bagaimanakah caranya mematikan keinginan yang tidak dikuduskan di dalam diri kita? Pertanyaan ini sering dilontarkan banyak orang. Mereka sudah menjadi frustasi dengan keinginan yang tidak bisa dikendalikan di dalam dirinya. Mereka ingin melakukan kehendak Allah, tetapi yang terjadi adalah mereka jatuh kepada keinginan dirinya sendiri. Rasul Paulus memang pernah menyinggung hal ini. Kita semua ingin melakukan kehendak Allah, tetapi bukan kehendak Allah yang kita lakukan, melainkan keinginan berdosa. Berarti harus ada langkah-langkah khusus untuk mematikan keinginan berdosa ini. Langkah pertama yang harus diambil adalah menangani pikiran yang berdosa. Semua dosa bersumber dari pikiran. Pikiran inilah yang akan menimbulkan isi hati yang berdosa. Jadi apabila hawa nafsu berdosa muncul di dalam kehidupan Anda, maka Anda harus melawannya dan menghadapinya. Jangan biarkan hawa nafsu berdosa ini dikipas dengan bara api nafsu selanjutnya. Cara melawannya adalah menghindari segala sesuatu yang bisa merangsang keinginan Anda. Anda harus mematikan sumber-sumber itu, misalnya dari TV, radio, majalah atau pemandangan berdosa. Saudara pendengar, jika Anda tidak bersedia meninggalkan semua itu, Anda tidak akan bebas dari keinginan hawa nafsu itu. Kita akan menuai apa yang kita tabur dengan membiarkan semua hal itu merusak hati dan pikiran kita. Di atas muka bumi ini, hal-hal itu akan menyiksa kita dan tidak akan melepaskan kita. Dan pada suatu hari kelak, suatu hukuman yang dahsyat menanti kita. Anda juga harus menghindari apa yang disebutkan sebagai etika situasi, yaitu membiarkan atau mengizinkan perbuatan dosa oleh karena situasi, kebutuhan, atau karena terpaksa. Dosa sekecil apapun tidak diperkenankan Tuhan. Dosa karena alasan apapun tidak berkenan di hadapan Tuhan. Abraham pernah berdosa oleh karena situasi yang mengancam kehidupannya dengan cara berbohong mengenai istrinya Sarah. Tetapi di dalam hal ini pun Tuhan menegur dia. Jadi pendapat banyak orang mengenai suatu perbuatan yang bisa diterima tidak dapat melawan kebenaran Allah. Pendapat banyak orang tidak bisa menggantikan kebenaran firman Allah. Jadi berperanglah terus terhadap segala keinginan yang menimbulkan dosa. Jangan pernah membiarkan rayuan iblis mempengaruhi kebenaran firman Allah yang ada di dalam diri Anda.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: 新年快乐，恭喜恭喜，mau angpaunya dong.
1: Ya, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
2: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese. Cai cai!

0: Sobat ISK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyask.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Seorang profesor dari Universitas Harvard didesak untuk menyelesaikan tugas menulisnya. Ia memutuskan untuk menulis pesan di papan tulis yang menjelaskan ketidakhadirannya dan meminta siswa untuk membuat catatan. Seorang siswa ditugaskan untuk memutar radio kaset yang berisikan materi kuliah. Radio berukuran besar itu diletakkan di tengah meja bundar. Menjelang akhir jam kuliah, sang profesor turun untuk melihat bagaimana tugas itu dilakukan. Ia sangat terkejut melihat ada kursi-kursi di bawah meja bundar dan ada 6 radio perekam di atas buku-buku siswanya. Semuanya membuat salinan rekaman, sementara ke-6 siswa itu pergi ke kantin. Ingatkah Anda akan pepatah lama? Monyet melihat, monyet melakukan. Mengapa tidak? Dalam seri ini, saya berfokus pada pentingnya meletakkan dasar yang kokoh di dalam hidup anak-anak agar mereka dapat bertahan terhadap tekanan dunia dan tekanan di masa dewasa muda. Semua orang setuju akan pentingnya pondasi, dasar. Apakah dalam membangun gedung bertingkat yang tinggi yang terbuat dari bata dan baja atau dalam membangun hidup anak-anak kita? Ada perbedaan yang sangat besar antara membiarkan anak-anak Anda tumbuh, memilih jalan yang mulus dengan sedikit rintangan, atau mengupayakan anak-anak bertumbuh dalam jalan Tuhan dengan tujuan dan arah yang jelas. Agar sebuah bangunan berdiri kokoh, tidak ada yang lebih penting daripada iman. Iman kepada Tuhan, percaya satu sama lain, dan keyakinan bahwa kita sanggup mencapai tujuan kita. Sejak dulu Allah telah menekankan pentingnya orang tua sebagai teladan yang patut ditiru tentang cara hidup yang benar, perlakuan terhadap orang lain dan hidup yang bijaksana. Sebagai anak-anak Allah, kita sedang berbaris memasuki tanah perjanjian. Ia memerintahkan, "Dengarkanlah, hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun." Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan 7. Tidak hanya mereka harus melakukannya, tetapi mereka juga harus menulis pada tiang pintu rumah mereka sebagai pengingat yang kasat mata bahwa Allah memerintahkan orang tua untuk melakukan pesan itu. Bagaimana cara Anda melakukannya? Dalam keluarga tertentu, anak lelaki pertama bergabung dengan angkatan laut, anak kedua menjadi penjaga pantai, dan ketiga mendapat pekerjaan di perahu nelayan. Saya tidak mengerti mengapa ketiga anak lelaki saya tertarik dengan laut, komentar seorang ibu kepada temannya. Sang teman menjawab, "Pernahkah Anda melihat gambar di kamar tidur anak-anak lelaki Anda?" "Tidak." "Mengapa?" "Coba lihat itu." Di dinding kamar tidur anak-anak itu ada sebuah pemandangan samudera yang luas dengan sebuah kapal yang sedang berlayar ditiup angin dengan alat pembelah gelombang laut. Adakah hubungan antara apa yang kita lihat, yang mengelilingi kita, dan apa yang kita lakukan? Benar. Bagaimana Anda menghabiskan waktu? Apa yang Anda dengar dan lihat saat menonton TV? Apa yang Anda lakukan pada hari Minggu? Apakah Anda mengajarkan anak berdoa dan merenungkan firman Tuhan? Atau hanya membiarkannya bertumbuh pasti sangat berbeda hasilnya. Ayah, tanya seorang anak berumur 5 tahun kepada ibunya yang siap mengantarkannya ibadah. Berapa harusnya umurku supaya aku tidak perlu ke gereja tetapi tinggal di rumah dan membaca koran dengan kalian? Hati-hatilah, jangan engkau melupakan Tuhan. Tuhan mengingatkan umatnya. Sebuah peringatan yang masih kita perlukan. Ulangan pasal 6 ayat 12. Nasihat ini masih berlaku hingga saat ini. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah. 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tidores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

mercy, Jesus. Ya Tuhan, sekali lagi yang menjadi kerinduan hati kami, kami mau berdiam di dalam bait-Mu. Kami boleh menikmati kasih-Mu, urapan-Mu, dan kami boleh menikmati kemuliaan-Mu. Terima kasih Yesusku.

0: Tuhan untuk kami selalu ada.
1: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Persembahan yang hidup. Hari itu adalah suatu hari di mana saya merasa tertekan dengan banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan. Namun, saya bekerja keras untuk menyelesaikan setiap pekerjaan itu, dan saya membuat kemajuan yang baik. Tapi kemudian, suami saya bertanya, apakah saya punya waktu untuk melakukan tugas baginya? Sesuatu meluap di dalam diri saya, dan di dalam pikiran saya. Saya segera menjawabnya dengan sangat tegas, tidak. Sekalipun jawaban saya tidak bersuara. Saya yakin, dengan memandang raut muka saya, ia merasakan bahwa saya tidak ingin melakukan apa yang ia minta. Sesungguhnya itu bukanlah permintaan yang tidak masuk akal, dan ia memintanya dengan baik-baik. Saat saya memikirkannya kembali dengan cepat, saya menyadari bahwa sayalah yang paling logis untuk melakukan pekerjaan itu. Lagi pula, saya memiliki lebih banyak waktu daripada dia. Jadi, saya berkata, ya, dan mulai menyalakan mobil. Namun di dalam hati, saya masih kesal, karena diinterupsi dari apa yang sedang saya lakukan. Saya duduk di kursi pengendara, dan saat saya mulai menyalakan mobil, saya menghidupkan radionya. Seketika itu juga, saya mendengar perkataan seseorang yang bertanya, "Sudahkah Anda mempersembahkan tubuh Anda kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup?" Saya berpikir, "Baiklah Tuhan, aku mendengarmu dengan lantang dan jelas." Dalam Roma 12, Paulus berkata, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ya, saya telah membuat komitmen itu. Namun melakukannya di dalam ibadah gereja dengan nyala lilin yang indah atau melakukannya di retret pemuda adalah satu hal. Sedangkan, menjalankan komitmen itu dalam kehidupan sehari-hari adalah hal yang berbeda. Tuhan dan saya memiliki perjanjian untuk melakukannya. Saya mengakui kurangnya kerelaan saya untuk melakukannya dan saya meminta pengampunannya. Barulah saya dapat melakukan tugas itu dengan hati yang terbebas dari rasa kesal." Anda pun mungkin pernah mempersembahkan hidup Anda kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Namun, mungkin Anda, seperti halnya saya, perlu untuk memperbaharui kontrak Anda. Bagaimana bila Anda melakukannya sekarang juga?